0: pertama adalah bagian fasad dari depannya, termasuk hall ini, kemudian sisi barat dan sisi timurnya, itu kita kembalikan lagi ke bentuk semulanya, Pak. Karena lampu-lampunya itu kami kembalikan ke semula. Semua ornamen yang ada di sini kita kembalikan ke semula lagi, Pak.
1: Dalam acara peresmian tersebut, Presiden Prabowo juga didampingi Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, dan juga Wali Kota Semarang Agustina Wirujeng. Rama Wanto, RRI, Terus Muda untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi sepanjang semester 1 2026. Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan 12 operasi tangkap tangan yang sebagian besar melibatkan kepala daerah. Hairul Umam melaporkan.
3: Sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi sepanjang semester 1 tahun 2026. Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan 12 operasi tangkap tangan yang sebagian besar melibatkan kepala daerah. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan peningkatan jumlah OTT menunjukkan komitmen lembaga anti rasuah, khususnya dalam menindak praktik korupsi tanpa pandang bulu. KPK mencatat sepanjang 6 bulan pertama tahun ini, lembaga tersebut telah menerbitkan 72 surat perintah penyelidikan, di mana sprint lidik merupakan langkah awal mengusut berbagai dugaan tindak pidana korupsi. Selain itu, terdapat 119 terdakwa yang sedang menjalani proses persidangan, dan juga 76 perkara yang dilimpahkan ke pengadilan, di mana angka ini meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Sementara itu, 12 kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada OTT dilakukan di berbagai wilayah meliputi 7 pemerintah daerah, yaitu Kabupaten Pati, Madiun, Pekalongan, Rejang Lebong, Cilacap, Tulungagung, dan juga Muara Enim.
3: Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemulihan aset sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Sebagaimana data, penyelidikan ada 72, kemudian terdakwa yang sampai ke pengadilan ada 119, kemudian perkara yang dilimpahkan ada 46 sepanjang 25 dibandingkan ini ya. Jadi untuk semester 1 perbandingannya lebih banyak dibandingkan semester 2 di tahun 2025.
4: Lebih lanjut, Wakil Ketua KPK Fitro Rochayanto juga menjelaskan terkait dengan penindakan KPK, tak hanya melakukan penindakan, tetapi juga melakukan pencegahan kepada kantor dan lembaga dalam pencegahan korupsi selama semester 1 tahun 2026.
5: Tahun 2026, tepatnya hingga 30 Juni tahun 2026, ribuan perusahaan telah mengimplementasikan panduan cegah korupsi. KPK mentransformasi pendekatan dari penindakan pasca kejadian menjadi pencegahan sebelum korupsi terjadi. Melalui Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha atau AKBU, KPK masuk ke titik-titik rawan korupsi pada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, strategis guna mencegah tindak pidana korupsi kembali terjadi.
4: Selain menitikberatkan pada penindakan, KPK juga mengedepankan upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi atau aset recovery. Melalui Direktorat Labuksi, KPK berhasil menyetorkan 59,99 miliar ke kas negara dari hasil lelang 117 aset rampasan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Perdagangan menargetkan nilai transaksi Indonesia Shopping Festival atau ISF 2026 mencapai Rp38 triliun untuk mendorong konsumsi masyarakat sekaligus memperkuat pertumbuhan retail dan UMKM. Zarotin Aljana melaporkan.
6: Kita bahkan berkirim surat kepada pemerintah daerah terkait dengan reklame misalnya.
7: Kementerian Perdagangan bersama Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI kembali menggelar Indonesia Shopping Festival 2026 pada 7 hingga 23 Agustus mendatang. Tahun ini pemerintah menargetkan nilai transaksi mencapai Rp38 triliun atau meningkat dibandingkan realisasi tahun lalu yang mencapai sekitar Rp25 triliun. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Iqbal Sofwan Sofwan, mengatakan bahwa kenaikan target tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi melalui penguatan konsumsi rumah tangga. Menurutnya, festival belanja tahun ini juga melibatkan lebih banyak pusat perbelanjaan di berbagai daerah.
6: Kita bahkan berkirim surat kepada pemerintah daerah terkait dengan reklame misalnya. Pajak reklame meminta kemudahan, kalau bisa tuh diberikan relaksasi terkait dengan pajak reklame. Kenapa ini menjadi bagian dari penting, insentif yang bagian dari penting? Karena promosi-promosi merupakan satu bagian tombak utama lah dalam mensosialisasikan program ISF ini. Dan program ISF ini, sebagaimana yang disampaikan tadi, itu tidak hanya dilaksanakan di kota-kota besar saja, tapi dilaksanakan menyeluruh di seluruh Indonesia dengan tingkat partisipasi di 407 pusat perbelanjaan.
7: Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Alphonsus Wijaya, mengatakan penyelenggaraan ISF tahun ini menghadirkan sejumlah strategi baru. Sejumlah diskon hingga 80%, durasi festival yang diperpanjang menjadi 17 hari, serta dilengkapi berbagai program kuliner, hiburan, hadiah, dan kegiatan bertema Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
8: Tentunya tadi yang saya sampaikan, program-program acaranya bukan hanya sekedar program promo belanja, tetapi juga ada kuliner, kemudian acara hiburan-hiburan, perlombaan-perlombaan yang terkait dengan kemerdekaan Republik Indonesia begitu. Jadi saya kira itu semua akan merupakan salah satu strategi bagaimana menarik pengunjung ke pusat perbelanjaan. Setelah masuk, mereka disuguhkan oleh berbagai macam promo belanja.
7: Pemerintah berharap Indonesia Shopping Festival 2026 mampu meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus memperkuat peran pusat perbelanjaan sebagai penggerak ekonomi daerah. Festival ini juga diharapkan membuka peluang lebih luas bagi produk UMKM untuk menjangkau konsumen di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lima kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah telah siap membentuk peraturan daerah tentang hak kekayaan intelektual. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
9: Kota Waringin Barat menyusul Barito Utara, Ulang Pisau, Gunung Mas, Kota Palangkaraya.
10: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajri Anur, menyebut baru 5 kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah yang setelah siap membentuk peraturan daerah atau perda tentang hak kekayaan intelektual, HKI. Regulasi ini dinilai penting sebagai dasar hukum dalam melindungi karya, inovasi, serta kekayaan intelektual yang dimiliki masyarakat di daerah karena banyak sekali potensi di Kalteng yang bisa menjadi hak paten pribadi maupun kelompok atau pemerintah daerah. Kemenkum Kalimantan Tengah berharap pemerintah daerah lainnya dapat segera menyusun regulasi serupa agar perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual semakin optimal. Lantaran perda hak kekayaan intelektual juga diharapkan mampu mendorong peningkatan inovasi, kreativitas, serta daya saing produk unggulan daerah.
9: Yang sudah ada itu sudah lama itu Kota Waringin Barat menyusul Barito Utara, Ulang Pisau, Gunung Mas, Kota Palangkaraya. Yang lain itu masih insyaallah katanya masih akan disusun direncanakan. Tapi target kita memang seluruh kabupaten Sekalteng harus ada perda tentang kekayaan intelektual.
10: Sementara itu, Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya menghadiri konsultasi publik terhadap rancangan peraturan daerah atau raperda hak kekayaan intelektual di Aula Rahan Gedung Rektorat Universitas Palangkaraya. Ketua Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya, Kemal Nasiri, dipercaya sebagai salah satu narasumber ini. Menurut Kemal Nasiri, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menyerap masukan berbagai pemangku kepentingan guna menyempurnakan substansi raperda ini sebelum memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut. Kemal menjelaskan berdasarkan kajian teoritis dan praktik empiris terkuat, raperda hak kekayaan intelektual terdapat beberapa poin yang menyangkut ini, diantaranya hak cipta, merek, paten, desain, industri, rahasia dagang, indikasi geografis kekayaan intelektual komunal, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman.
11: Dengan peraturan daerah kemudian dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah,
12: sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang penyesuaian pidana pada Pasal 237 Ayat 3 berbunyi, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam pembentukan peraturan daerah. Pengajuan langkah peraturan daerah inisiatif DPRD ini bukan hanya untuk hanya bentuk kreativitas lembaga DPRD di bidang hukum, tapi lebih dari itu adalah merupakan wujud dari satu fungsi DPRD yaitu fungsi legislasi.
10: Dalam konsultasi publik tersebut, berbagai saran dan pandangan disampaikan untuk memastikan regulasi yang disusun mampu mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih akurat berbasis data, sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual masyarakat serta mendorong inovasi dan kreativitas di Kota Palangkaraya. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Kepegawaian Negara atau BKN menerapkan program aparatur sipil negara kembali ke domisili untuk memberikan kesejahteraan keluarga ASN. Namun hal ini menimbulkan tanda tanya terkait dengan komitmen ASN untuk siap ditempatkan bekerja di mana saja sesuai dengan Undang-Undang ASN. Joshua Siombing melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
13: Laporan khusus.
14: BKN mendekatkan ASN pada keluarganya, pada domisilinya, insya Allah.
15: Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Zudan Arif Fakrullah membuka program aparatur sipil negara ASN kembali ke domisili. Program ini memberikan kesempatan bagi para aparatur sipil negara di lingkungan BKN untuk dapat mengajukan mutasi ke domisili asal masing-masing. Program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga ini dapat dilakukan lebih cepat dari ketentuan waktu mutasi yang telah ditetapkan setelah masa kerja 5 tahun. Meski masih dalam proses uji coba, namun Zudan menuturkan program yang tertuang dalam surat keputusan Kepala BKN nomor 842 tahun 2026 itu sebagai langkah memberikan efisiensi dan meningkatkan nilai-nilai berkeluarga bagi para ASN di lingkungan BKN.
14: Ini saya lakukan dalam rangka merespon kerisauan para ASN kita yang ingin memberikan tanggung jawab, memberikan pemenuhan tanggung jawab sebagai ibu, sebagai ayah, untuk memberikan perhatian yang utuh kepada putra-putrinya, yang ingin lebih efisien, lebih mengurangi pengeluaran, karena double dapurnya. Kalau rumahnya suami istri berkumpul, bisa hemat tiket pesawat, bisa hemat pengeluaran dapur, listrik, air, dan ini saya pahami. Ketika saya belum bisa meningkatkan pendapatan, akan sangat bijaksana kalau semua pimpinan bisa mengurangi tingkat pengeluaran. Nah, oleh karena itu, program ini mulai kita eksekusi.
15: Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozim menilai bahwa inisiasi yang dilakukan Badan Kepegawaian Negara ini merupakan terobosan bagi keberlangsungan aparatur sipil negara. Dalam pesan singkatnya langsung kepada Pro 3 RRI, legislator dari PKB ini menilai bahwa uji coba kebijakan tersebut juga menjadi salah satu strategi dalam menyikapi pengunduran diri 1.285 CPNS pada tahun 2024 karena alasan penempatan yang jauh dari domisili asalnya. Lebih lanjut, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozin menuturkan, meski sebagai sebuah langkah terobosan yang masih dilakukan dalam tahap uji coba, namun hal ini diingatkannya harus memegang teguh semangat ASN dalam Pasal 24 Ayat 1. Dalam hal ini dijelaskan Muhammad Kozin, yakni terkait dengan semangat ASN dalam kesiapannya untuk dapat ditempatkan bekerja di seluruh wilayah Indonesia. Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai bahwa program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga akan menimbulkan berbagai persoalan terkait tata kelola ASN. Selain ketersediaan posisi dan jabatan di tempat asal kerja yang belum pasti tersedia di daerah domisili ASN, namun hal ini diungkapkan Trubus akan menimbulkan ketimpangan jumlah kebutuhan ASN di tiap-tiap daerah.
16: Tapi sebenarnya itu malah bertentangan dengan ini, Mas, undang-undang ASN sendiri yang menyatakan bahwa dia namanya ASN itu memang bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia. Jadi yang harus dirubah berarti kalau memang seperti itu nanti khawatir kita bertentangan dengan undang-undangnya itu. Bisa saja kemudian tadi terjadi penumpukan di wilayah yang kebetulan ini padat katakanlah gitu, ASN-nya. Oh, tapi ada daerah yang nanti itu kekurangan ASN jadinya. Jadi ada ketimpangan ya Mas. Ada daerah yang penuh, ada daerah yang kurang, yang kering gitu.
17: Belum lagi masalah posisinya begitu nanti, Pak ya, posisi jabatannya ya.
16: Iya, posisi jabatannya juga termasuk.
15: Kendati demikian, ya, dalam penerapan program ya, tersebut, tadi, alangkah baiknya diungkapkan pengamat kebijakan publik Trubus dapat dijalankan dengan memperhatikan berbagai aspek kebutuhan tata kelola ASN. Selain itu dikatakan Trubus, pertimbangan dalam penerapan program tersebut juga dapat diterapkan bagi para ASN senior yang akan memasuki masa purna bakti sebagai bentuk reward bagi pengabdian para ASN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Ya udah, dibolehkan itu misalnya. Prinsipnya kita setuju kalau memang ini, tapi itu tadi musai yang lebih, yang dekat pensiun-pensiun aja lah yang ini.
2: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan program aparatur sipil negara kembali ke domisili.
18: Menurut saya program BKN untuk ASN kembali ke domisili bukanlah kebijakan yang arif untuk diterapkan. Mengingat ASN adalah aparatur sipil negara, artinya setiap orang yang menjadi ASN memang siap untuk mengabdi bagi negara dengan bekerja dimanapun di wilayah Indonesia. Sehingga undang-undang yang ada dalam ASN itu sudah sangat cocok. Namun jika memang BKN ingin menerapkan program ini, setidaknya mencoba dengan mengubah dulu undang-undang tersebut dan mungkin mencari alasan lain yang tidak hanya sebatas menumbuh kembangkan keluarga. Tanpa menafikan keluarga, perlu kita ingat bahwa tumbuh kembang keluarga bisa di mana saja, apalagi masih di wilayah Indonesia.
19: Terkait wacana baru yang memang disampaikan oleh Kepala BKN, Prof. Zudan Arif, ya, itu untuk supaya ASN-ASN ini bisa bekerja di domisilinya masing-masing, jadi bisa ditempatkan sesuai domisilinya. Ini menurut saya memang ada baiknya, tetapi mungkin juga harus diperhatikan terkait dengan regulasi yang memang seharusnya ASN itu siap ditempatkan di mana saja. Cuman kan kita juga harus memperhatikan melihat program efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini, itu kan juga menjadi satu yang memang digalakkan. Oleh karena itu, menurut saya jika program ini memang akan dilaksanakan, itu baik juga untuk program efisiensi pemerintah Presiden Prabowo, hanya saja diperlukan perubahan regulasi yang memang harus dilakukan oleh pembuat undang-undang, yaitu pemerintah dan juga DPR.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mendekatkan ASN dengan keluarga untuk membangun birokrasi yang lebih humanis. Naskah disusun oleh Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
20: Editorial.
21: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Terobosan yang dilakukan Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Zudan Arif Fakhrullah, melalui program mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili, sepatutnya mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya dari ASN. Sebagai sikap tegas lembaga, kebijakan ini bukan sekadar berbicara mengenai perpindahan lokasi kerja semata, melainkan wujud nyata kehadiran negara dalam memulihkan hak dasar aparatur sipil negara atas keutuhan dan keharmonisan keluarga. Selama ini tidak sedikit ASN yang harus menjalani kehidupan terpisah dari keluarga karena rigidnya tuntutan penempatan kerja. Kondisi tersebut terbukti melahirkan beban berlapis, mulai dari pengeluaran finansial ganda hingga tekanan psikologis yang berkepanjangan. Dengan adanya skema mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili, banyak yang memandang beban sosial dan ekonomi tersebut dapat ditekan secara signifikan. ASN kini memiliki ruang untuk mengelola keuangan keluarga dengan lebih rasional, sekaligus menghadirkan kualitas kebersamaan yang esensial bersama pasangan dan anak-anak mereka. Lebih dari itu, kedekatan fisik dengan keluarga memiliki korelasi langsung terhadap kesehatan mental aparatur sipil negara. Banyak yang berpandangan, lingkungan keluarga yang harmonis adalah fondasi utama dalam melahirkan ketahanan emosional yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan fokus, dedikasi, serta semangat melayani publik. Namun demikian, perlu penekanan agar pelaksanaan program strategis ini wajib dikawal secara cermat, akuntabel, dan terukur. Pemerintah dalam hal ini BKN dan instansi terkait harus memastikan bahwa prinsip meritokrasi, pemenuhan kebutuhan organisasi, serta pemerataan mutu pelayanan publik tetap menjadi panglima utama. Kebijakan humanis tidak boleh mencederai profesionalisme. Birokrasi yang kokoh hanya akan lahir dari keseimbangan yang harmonis antara dedikasi profesional di tempat kerja dan kebahagiaan di ruang domestik keluarga. Mendekatkan ASN dengan keluarga adalah satu batu loncatan strategis menuju transformasi birokrasi Indonesia yang benar-benar humanis, efektif, dan berdaya saing. Ketika negara memuliakan kesejahteraan para pelayannya secara utuh, maka negara pun tengah berinvestasi pada kualitas pelayanan publik yang paripurna bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial. Selamat pagi.
2: Informasi mancanegara, Italia menetapkan 19 kota dalam status siaga tinggi akibat cuaca panas ekstrim yang melanda negara tersebut. Kementerian Kesehatan Italia meminta masyarakat untuk menghindari paparan sinar matahari pada jam-jam suhu tertinggi, membatasi kegiatan fisik, dan memperbanyak mengkonsumsi air minum. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Hoki Putra Indonesia berhasil menjadi juara Taiwan Nantou International Men's Tournament 2026 setelah berhasil menempati peringkat pertama klasemen akhir. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Indonesia berada di peringkat pertama setelah mengumpulkan 11 poin dari 5 pertandingan.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kantung kamu.
1: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

107,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih untuk di Sultra pagi ini, Jihan Bedazir terus menemani Anda hingga nanti ya di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kembali kami hadirkan informasi di ruang dengar Anda ya. Jadi ini saya lansir dari rri.co.id. Pendengar, indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia diperkirakan akan melakukan penguatan dalam perdagangan pada hari ini. Dan di hari Kamis kemarin, IHSG ditutup pada level 6.186, naik 1,56% ya. Untuk di hari ini kemungkinan akan melanjutkan penguatan ya, menguji level 6.200 hingga 6.250. Pendengar, ini menurut tim analis Pintrako Sekuritas ya pada hari Jumat ini, pendengar. Dan menurutnya ada sejumlah katalis positif yang akan mendorong berlanjutnya penguatan IHSG. Lalu tim Pintrako juga mencermati ya keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian permohonan uji material terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026, khususnya pasal yang khusus mengatur program MBG dalam anggaran penyelenggaraan pendidikan. Dan MK menegaskan bahwa dalam APBN tahun-tahun berikutnya, anggaran program MBG yang bukan merupakan komponen utama pendidikan ini harus dipisah. Dengan kata lain, tidak menjadi bagian dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan. Pemisahan ini berlaku paling lambat pada APBN tahun anggaran 2028 atau paling lama itu 2 tahun sejak putusan diucapkan, pendengar. Rebound di Bursa Wall Street dan koreksi harga minyak diperkirakan akan menjadi faktor positif juga ya dalam perdagangan Bursa Efek Indonesia pada hari ini.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi yang sedang berada di jalan. Pelan-pelan ya, pendengar, jangan ngebut-ngebut ya. Jangan sambil bermain gadget ya ketika di perjalanan ya, agar perjalanan terasa lebih aman dan tentu saja selamat sampai tujuan. Untuk di pagi hari ini ya, di pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah, saatnya saya hadir ya untuk di program Halo RRI, di mana Anda bisa menyampaikan keluhan ataupun juga mungkin aspirasi ya kepada pihak-pihak terkait ya, mengenai apa saja yang sedang terjadi di lingkungan Anda, misalnya mengenai drainase, kemudian juga yang paling menjadi highlight juga beberapa waktu terakhir ini adalah tentang parkir di bahu jalan ya, pendengar, kemudian parkir liar ya, atau segala macam bentuk mungkin yang membuat Anda tidak nyaman juga ya, pendengar. Silakan bisa di Halo RRI sampai pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Anda bisa menyampaikan melalui line telepon di 0401 3124008, atau melalui via WhatsApp pendengar di 0813 5450 967.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
7: Halo, kenapa kayaknya aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
8: Halo, RRI, astaga. Kenapa ini sapi-sapi di kampungku di Bombana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kesan kita ini.
9: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial, temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.

0: Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan, Kak.

0: Kembali lagi pendengar di Halo RRI, ruang untuk Anda menyampaikan ya suara masyarakat, kemudian juga mengangkat persoalan-persoalan yang terjadi di sekitar kita ya. Kemudian mungkin persoalan-persoalan tersebut ya nantinya juga mendorong adanya perhatian serta solusi dari pihak-pihak terkait ya. Dan pendengar, kalau saya lihat juga nih ya di sosial media, informasi terbaru ini mengenai sebuah ini ya, terjadi sebuah kasus ya, yaitu lebih tepatnya kasus penikaman ya di kawasan pedestrian XMTQ Kendari di Jalan Tebau Nunggu ya. Dan di mana dalam insiden ini pendengar, seorang pemuda berusia 21 tahun meninggal dunia. Dan menurut salah seorang teman korban ya, yang mengungkapkan kronologi kejadian ini, ia mengklaim bahwa rombongannya lebih dahulu ya menjadi sasaran dugaan percobaan pembegalan ya pendengar, di kawasan pedestrian MTQ, di mana memang di kawasan tersebut ya, di dalam perjalanan ya, menurut atau menjemput korban pada saat itu ya, di sekitaran samping BBC ya, BBC di Jalan Haji Yusuf Supu Yusuf, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, saat itu memang kondisi sepi dan minim penerangan. Menurut cerita ya, dia disuruh turun dari motor dan melihat pelaku bersama temannya diduga dalam keadaan mabuk ya, sehingga langsung memutar balik motornya serta menghindar. Setelah berhasil menghindar, G kemudian bertemu dengan temannya yang berinisial A yang saat itu berada tidak jauh dari lokasi bersama rekan-rekannya. Dan tidak lama kemudian, orang yang diduga menghadang G kembali ke tempat mereka berkumpul ya. Dan beberapa saat kemudian G bersama korban tiba di lokasi berkumpul, di mana saat itu G diberitahu bahwa orang yang diduga mencoba membegalnya ya ternyata berada di tempat duduk yang bersebelahan dengan rombongan mereka. Pelakunya pendengar sekitar 6 orang ya untuk di kasus ini. Terjadi baru-baru ya pendengar, tepatnya di tanggal 27 Juli 2026 pendengar ya. Jadi beberapa hari yang lalu. Dan memang kalau misalnya kita berbicara mengenai penerangan jalan ya, itu menjadi hal yang sangat krusial juga ya, terutama di ruang publik, karena dampaknya bisa sangat besar ya. Karena ketika malam tiba, kawasan-kawasan yang kita lalui gitu ya, itu yang terutama yang minim cahaya itu akan menjadi lebih gelap, kemudian juga pandangan pengendara jadi lebih terbatas ya, lalu pasti membuat masyarakat khawatir juga ya. Ini soal keamanan ya pendengar. Dan kami juga masih menantikan ya untuk Anda yang ingin bergabung di Halo RRI, yang juga mungkin memiliki keluhan atau permasalahan yang sama ya, atau mengenai permasalahan di sekitar lingkungan Anda ya pendengar, Anda bisa menyuarakannya di Halo RRI tentu saja ya. Silakan di line telepon 0401-3124-008 atau melalui via WhatsApp di 0813-5450-967 untuk di Halo RRI hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
1: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
2: Halo, kenapa kayak ini aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
3: Halo, RRI? Astaga, kenapa ini sapi-sapi di kampungku di Bumana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kesian kita ini.
4: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial, temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
1: Halo, kenapa kayak ini aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
2: Halo, RRI, astaga. Kenapa ini sapi-sapi di kampungku di Bombana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kesian kita ini.
3: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial. Temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.

mungkin kasus pembegalan ya baru-baru ini pendengar yang menyebabkan satu orang meninggal dunia ya di kawasan sekitaran MTQ pendengar ya, di mana tentu saja kondisi seperti ini kita tidak menginginkan lagi ke depannya ya. Dan kita juga tidak bisa mengabaikan bahwa penerangan juga merupakan salah satu bagian penting ya dari rasa aman di ruang publik seperti itu pendengar. Lalu di informasi lainnya lagi pendengar ya, masih terkait tentang keamanan warga atau masyarakat ya. Jadi baru-baru juga terjadi ini perkelahian ya antar pelajar di Kota Kendari ya. Tepatnya insiden ini terjadi di Jalan Sao-Sao pada tanggal 29 Juli kemarin ya. Ini saya lansir dari Kendari Info pendengar, di mana seorang pelajar berusaha menyerang pelajar dari kelompok lain. Dalam rekaman ini, pelajar terlihat melempar sebuah helm ke arah lawannya sebelum akhirnya situasi berhasil diredam oleh warga yang berada di lokasi. Berkat aksi cepat warga pendengar ya, bentrokan yang diduga melibatkan pelajar dari salah satu sekolah ya yang ada di Kendari ini tidak sempat meluas ya pendengar. Kejadian ini terjadi sekitar pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan saat kejadian berlangsung ya, ini masyarakat memang langsung cepat ya untuk melerai sehingga tidak meluas untuk terjadi perkelahian lebih besar seperti itu pendengar. Kemudian Kepala Regu 2 Patroli Cipta Kondisi Polresta Kendari Aibtu Amrullah mengatakan pihaknya langsung mengambil tindakan ya setelah menemukan rombongan pelajar yang sedang berkonvoi saat melaksanakan patroli rutin. Dan menurutnya petugas juga segera membubarkan para pelajar untuk mencegah terjadinya bentrokan yang lebih besar.

semua harus punya, bukan cuma punya cinta, tapi percaya.

0: beneran nih. Moka bisa gak?
1: Gak.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Pro 1 RR Kendari, kanal informasi dan inspirasi pendengar untuk di hari ini ya. Halo RRI ya. Di Jumat penanggalan 31 Juli 2026 harus saya akhiri ya. Dan jangan lupa pendengar untuk selalu mengikuti atau juga ya ikut berpartisipasi juga di Halo RRI yang tayang atau yang hadir setiap Senin, Rabu dan Jumat di Pro 1 RRI Kendari pukul 9 pagi sampai pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah ya. Namun Anda jangan kemana-mana, saya masih terus menemani Anda untuk di awal perjalanan Sultra siang ini.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wuluh yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wuluh menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sarichah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia kelanjutan dari lirik lagu Naik Kereta Api.

Lagu ini sendiri direkam pada tahun 1960, dinyanyikan oleh Ansambel Gembira Jakarta dan diiringi oleh Kutilang Orkestra.

Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik

0: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
1: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
2: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
3: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
2: Wow!
0: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
3: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

Disiarkan langsung dari studio terintegrasi Jalan Laut T nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, dimanapun Anda menjangkau siaran kami siang hari ini ya. Selamat berjumpa kembali. Berjumpa kembali dengan saya di ruang dengar Anda. Ada Wulan Dasari yang hadir menemani Anda. Kita kawal Sultra Siang setelah rekan saya Jihan Banezir hadir untuk di Sultra Pagi. Edisi hari ini, waduh, akhir sekali ya. Di akhir Juli, 31 Juli 2026 pendengar. Kembali bertemu suara ya dengan saya. Kita kawal Sultra Siang hingga tuntas nanti pokoknya. Sampai nanti kita kawal sampai tuntas untuk di Sultra Siang, tentunya dengan beragam rangkaian mata acara pilihan untuk di Sultra Siang ini. Dan seperti biasa Sultra Siang akan kami hadirkan musik dan informasi ke ruang dengar Anda. Kemudian juga kita akan bergabung, karena ini hari Jumat, kita akan bergabung bersama nanti sebentar di Masjid Raya Al-Kausar Kendari untuk mengikuti jalannya ibadah sholat Jumat di sana. Kemudian kembali kita update informasi dan juga musik-musik pilihan. Kemudian kita juga akan mengupdate untuk Warta Daerah Siang, hasil produksi pemberitaan dari teman-teman RRI Kendari dan juga reporter teman-teman RRI Bau-Bau. Informasi-informasi tersebut akan kami rangkum di Warta Siang nanti tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kemudian kita juga akan menghadirkan rangkaian mata acara pilihan untuk di Sultra Siang. Nanti menjelang sore ada musik request 100% Indonesia. Kemudian pokoknya banyak deh. Nanti kita akan update informasi-informasi juga untuk Anda di Sultra Siang ini. Dan siaran kami bisa Anda dengarkan melalui frekuensi FM di 96,7 MHz maupun Anda yang juga mendengarkan kami melalui streaming di RRI Digital dan juga di Kolaka Utara ya, yang mendengarkan kami. Selamat siang warga Kolaka Utara dan sekitarnya. Masih dengan rangkaian musik dan informasi hadir menyapa ruang dengar Anda untuk di siang hari ini. Pendengar, selamat siang juga kembali kita ucapkan untuk Anda di siang hari ini yang terpantau juga beberapa lingkar kota Kendari. Terpantau untuk di siang hari ini panasnya pol ya, luar biasa panasnya pendengar. Walaupun panas, mungkin Anda yang beraktivitas di luar ruangan tetap semangat menjaga kesehatan pastinya pendengar ya. Kalau perlu sih ini bawa multivitamin, tidak ada masalah ini. Bawa payung, bawa perlengkapan, bawa jas hujan, pokoknya walaupun cuacanya panas, karena kan kita enggak tahu ya untuk saat ini cuaca itu berubah-ubah karena masuk musim peralihan pancaroba. Jadi ya, kenapa tidak kita bawa perlengkapan-perlengkapan tersebut? Lantas ketika saat ini, siang ini mungkin panas, kemudian sore nanti dilanda hujan, ya kita sudah bawa perlengkapan yang mungkin bisa kita gunakan ketika beraktivitas. Kemudian juga mungkin kalau perlu ya konsumsi air putih yang cukup untuk daya tahan tubuh Anda, biar terhindar dari hidrasi pastinya. Kemudian juga mungkin istirahat yang cukup itu juga menjadi penting. Kalau jam-jam seperti ini sih krusial ya. Kalau bukan makan siang ya mungkin sedang mempersiapkan sajian makan siang ataupun mungkin sedang santai menikmati waktu istirahat bersama teman-teman. Pokoknya apapun itu aktivitas yang Anda kerjakan untuk di siang hari ini pendengar, kita bersama untuk di Sultra Siang ini. Kita kawal Sultra Siang ini dengan rangkaian mata acara pilihan untuk di Sultra Siang. Bersama saya Wulan Dasari, jadi pastikan terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia, Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia, atau Peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

Pendengar, Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia menetapkan kawasan prasejarah Gua Liang Kabori dan Liang Metanduno di Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara ini sebagai situs cagar budaya peringkat nasional. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon saat dihubungi di Muna itu menyampaikan bahwa seluruh tahapan sidang penetapan status oleh tim ahli cagar budaya nasional itu telah rampung dilaksanakan pada pekan lalu, pendengar. Dan penetapan status sidangnya sudah selesai. Nah, nantinya akan diumumkan insya Allahnya itu awal Agustus sebagai cagar budaya nasional. Ini kabar baik pastinya, pendengar, yang mana disampaikan juga apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, kemudian juga pemerintah Kabupaten Muna, pemerintah Desa Liang Kabori, kemudian juga para pemangku adat, peneliti, komunitas budaya, serta tentunya seluruh masyarakat yang secara lintas generasi merawat kawasan cadas tersebut hingga melaksanakan Festival Liang Kabori keempat untuk tahun 2026. Nah, pendengar, melalui festival dan penetapan status ini, Fadli juga menilai Indonesia kembali membuka babak krusial dalam sejarah umat manusia. Mengingat situs tersebut ini menyimpan salah satu bukti peradaban tertua di dunia, yang dimana diungkapkan bahwa status untuk situs Liang Metanduno ini menjadi sorotan arkeologi global setelah publikasi hasil riset lintas perguruan tinggi dalam dan luar negeri bersama Griffith University Australia serta juga Balai Pelestarian Kebudayaan pada 22 Januari 2026 lalu, pendengar. Dan hasil riset tersebut itu secara resmi dicatatkan dalam Guinness Book of Record 2026 sebagai lukisan gua non-figuratif tertua di dunia. Wow, luar biasa. Dan dijelaskan juga, pendengar, bahwa pengujian scientific ini menggunakan metode laser ablation uranium series yang dimana membuktikan bahwa bidang pigmen visual purba ini yang berukuran 14 cm x 10 cm di gua tersebut itu memiliki usia setidaknya 67.800 tahun, pendengar. Dan temuan ini juga sekaligus memecahkan rekor dunia yang sebelumnya berada di Leang Karampuang di Maros, Pangkep, Sulawesi Selatan itu yang berusia 51.200 tahun. Wow. Selain itu, temuan di Muna ini, pendengar, tercatat 1.100 tahun lebih tua dari batas minimum cap tangan purba di Maltavesto, Spanyol yang dikaitkan dengan Neanderthal, serta jauh melampaui usia dari lukisan dinding gua legendaris kalau di Prancis itu seperti gua Couffet itu 30.000 sampai 32.000 tahun dan juga mengalahkan Les Chaux lukisannya di 17.000 tahun, pendengar. Dan ini tentunya kita bisa nilai bukti arkeologis modern atau Homo sapiens di Muna yang memiliki bentang sejarah itu melewati 2.700 generasi. Ini sangat berpotensi menantang balik dominasi teori migrasi tunggal atau out of Africa, pendengar. Dan selama ini ilmu pengetahuan pun ada satu pengaruh dari kolonialisme. Jadi mereka itu selalu melihat ini relatif lebih mudah dan pusatnya ada di Eropa. Nah, dengan bukti arkeologis yang sangat kuat ini, tentunya kita harus berani juga menantang teori-teori lama itu. Narasi migrasi manusia bisa saja berbentuk dua arah dan multiple traffic, pendengar, termaksud adanya potensi out of Nusantara atau out of Sulawesi. Nah, guna mengoptimalkan perlindungan terhadap ancaman degradasi fisik akibat perubahan iklim, pendengar, Kemenbud Republik Indonesia juga berkomitmen membangun pusat informasi lukisan purba di Kepulauan Muna nantinya melalui kantor kementerian di Sulawesi Tenggara. Selain itu, Kemenbud Republik Indonesia juga menginstruksikan pendokumentasian seluruh lukisan cadas prasejarah di wilayah Muna, Mares Pangkop, kemudian di Kalimantan hingga di Raja Ampat itu ke dalam sebuah buku komprehensif. Serta akan dihadirkan juga replika visual berskala tinggi di Museum Provinsi Sulawesi Tenggara ini sebagai etalase edukasi publik, pendengar. Wah, kita doakan mudah-mudahan semuanya lancar. Dan tentunya ya ini menjadi bukti bahwa memang Sulawesi Tenggara kita patut kita banggakan, pendengar.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.

pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

Pendengar, ada kabar baik lagi nih yang akan kita update untuk Anda. Timnas Hoki Putra Indonesia berhasil menjadi juara Taiwan Nantou International Men's Tournament 2026 setelah berhasil menempati peringkat pertama klasemen akhir. Kalau kita lansir dari unggahan resmi Instagram Federasi Hoko Indonesia atau FHI Jumat tadi, pendengar, Indonesia itu berada di peringkat pertama setelah mengumpulkan 11 poin dari 5 pertandingan. Indonesia menempati peringkat pertama berkat 3 kemenangan yang mereka dapatkan atas Singapura 4-2, kemudian China's Taipei A 4-3 dan China's Taipei B 10-1. Sementara itu juga, pendengar, hasil imbang didapatkan oleh Indonesia ketika bermain 0-0 kontra Thailand dan melalui pertarungan sengit 3-3 menghadapi Korea Selatan. Jadi secara keseluruhan, Indonesia dapat menciptakan 21 poin dan kemasukan 9 poin dari 5 pertandingan yang sudah mereka lalui sepanjang turnamen tersebut. Sebelumnya, pendengar, Timnas Hoki Putra Indonesia berangkat ke Taiwan pada 24 Juli 2026 lalu, dan turnamen ini digunakan sebagai pertandingan persiapan jelang tampil di Asian Games 2026. Dan setelah berhasil menjadi juara di Taiwan, selanjutnya Timnas Hoki Putra Indonesia masih akan terus mempersiapkan diri jelang Asian Games 2026 dengan melakukan pemusatan latihan di Malaysia. Wow, kita doakan bersama. Mudah-mudahan kabar baik ini terus ada. Dan Indonesia kita tentunya bisa terus melebarkan sayapnya, pendengar. Amin, ya Rabbal Alamin. Masih dengan gelutan informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Anda yang masih dengan gelutan aktivitas di siang hari ini, semangat dan juga selamat beraktivitas untuk Anda di siang hari ini. Masih akan kita update informasi bersama untuk di Soltra siang ini. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari.

0: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome!
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

Kita ndak akan pergi ya seperti Supernova. Ada lagu, satu buah lagu dari Supernova, Pendengar Aku Yang Akan Pergi. Ini lagunya populer juga di tahun 2000 kala itu. Enak sekali kita dengarkan apalagi siang-siang seperti ini ya. Namun, kita ndak akan pergi seperti judul lagunya Supernova. Kita akan masih tetap stay di sini di 96,7 FM yang tentunya Anda dengarkan di siang hari ini. Ultra Siang masih menyapa ruang dengar Anda. Yang dimana sesaat lagi pendengar, kita juga nanti akan bergabung bersama Masjid Raya Al-Kausar Kendari untuk mengikuti jalannya ibadah sholat Jumat. Anda yang sedang bersiap-siap menuju ke masjid untuk melaksanakan ibadah rutin setiap minggunya, setiap hari Jumat, mungkin Anda sekarang sedang bersiap-siap untuk menuju ke masjid ya, dekat rumah maupun mungkin masjid yang Anda tuju di hari ini. Apapun itu, dimanapun Anda beribadah sholat Jumat, dimanapun itu, tentunya mudah-mudahan keberkahan selalu menyertai Anda sekeluarga. Nah, kita juga sebelum bergabung bersama Masjid Raya Al-Kausar Kendari, pendengar akan menghadirkan lantunan Quran Surah Ada Murotal Quran, akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda terlebih dahulu sebelum nantinya kita bergabung bersama Masjid Raya Al-Kausar Kendari. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

pagi dan malam selalu tertawa lepas. Tapi kita lupa kain kafan kita sedang ditenun. Ketika ajal datang, tidak terlambat maupun terlalu cepat, bahkan kita akan melihat siapa yang memandikan kita, siapa yang mengubur kita, siapa yang menziarahi kita. Tapi kita tidak berdaya. Tidak ada yang bisa mendengar kita kecuali malaikat dan hewan-hewan. Jika mayat itu ahli surga, mereka akan berkata, "Cepatkanlah aku ke rumahku. Cepatkanlah." Kenapa? Karena mereka melihat surga mereka. Allah tampakkan surga kepada mereka. Tapi yang bukan ahli surga, mereka ahli neraka. Mereka berkata, "Mau dibawa kemana jasadku? Jangan ke sana, ke kuburan. Jangan, jangan." Semua akan masuk dalam galian 2 meter, dan darah daging pun hancur. Dan saat itu pun tidak ada yang menolong kita selain Allah.

0: 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dan pendengar masih terus bersama dengan kami untuk desultrasi yang ini. Telah bersama kita hadirkan untuk lantunan beberapa Quran surah yang dibawakan oleh Ahmad Misbahi ke ruang dengar Anda. Dan sesaat lagi pendengar, karena waktu terus berjalan tanpa terasa, kita juga sudah sampai di penghujung waktu untuk kita bergabung bersama Masjid Raya Al-Kausar Kendari untuk mengikuti jalannya ibadah sholat Jumat dari sana. Dan di tengah padatnya aktivitas, mungkin pekerjaan, kemudian juga kegiatan dan berbagai urusan yang sudah dikerjakan untuk di hari ini, kita ajak untuk Anda sekarang satu momen untuk mengajak kita itu berhenti sejenak dulu pendengar. Untuk Anda umat muslim, kaum Adam dimanapun berada, bukan hanya sekedar berhenti dari kesibukan, tetapi juga tentunya ini memberi ruang untuk diri kita kembali mengingat siapa yang selama ini memberikan kita kesempatan untuk terus melangkah. Hari Jumat selalu punya suasana yang berbeda pendengar. Jadi mungkin untuk saat ini Anda yang sedang bersiap-siap menuju ke masjid untuk mengikuti jalannya ibadah sholat Jumat atau rangkaian ibadah Jumat yang akan dilaksanakan kembali di hari ini, kami juga bersama RRI Pro 1 Kendari akan menyiarkan secara langsung dari Masjid Raya Al-Kausar Kendari. Pendengar, kita bergabung bersama Masjid Raya Al-Kausar Kendari untuk mengikuti jalannya ibadah sholat Jumat di sana. Selamat mengikuti.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Masyarakat muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Setelah kita mempersembahkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan salam dan taslim kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka saraku khatib, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa yang memancarkan keikhlasan dalam ibadah. Takwa akan melahirkan kesungguhan dalam amal dan kesabaran dalam menghadapi ujian kehidupan ini. Hidup ini tidaklah mudah. Setiap dari kita memiliki jalan perjuangannya masing-masing. Ada yang diuji dengan kemiskinan, ada yang diuji dengan penyakit, ada pula yang diuji dengan kelimpahan harta dan kekuasaan. Kesemuanya itu adalah merupakan ujian. Hadirnya sama berbahagia pada kesempatan khutbah kali ini. Izinkanlah khatib menyampaikan tema hidup adalah perjuangan. Sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Balad ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Ayat ini menegaskan bahwa hidup manusia tidak lepas dari perjuangan, jerih payah, dan tantangan sejak manusia lahir hingga akhir hayatnya. Makna fi kabat adalah susah payah. Menurut tafsir Ibnu Katsir, kata kabat berarti kesulitan, kelelahan, atau perjuangan. Ibnu Katsir mengatakan bahwa ayat ini menunjukkan manusia diciptakan dalam keadaan penuh perjuangan, baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Kemudian, menurut tafsir Al-Muyassar adalah Allah ingin menyampaikan bahwa manusia hidup dalam perjuangan, dalam mencari nafkah, menjaga iman, menghadapi musuh, dan berbagai cobaan yang lain. Sementara dari Imam Al-Qurtubi menafsirkan fi kabat sebagai fi siddah wa ta'at, yaitu dalam kondisi berat dan lelah. Ini menunjukkan bahwa kehidupan manusia penuh ujian yang mengharuskannya untuk bersabar dan berjuang. Artinya bahwa hidup ini adalah ladang ujian dan amal. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan ini sebagai tempat ujian untuk melihat siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Allazi khalaqal mauta
wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yang menjadikan mati dan hidup supaya Allah menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Quran Surat Al-Mulk ayat 2. Maka perjuangan itu adalah bagian dari fitrah hidup. Oleh karena itu, siapa yang tidak mau berjuang, maka ia menyalahi fitrah penciptaan dirinya. Hidup di dunia ini tempat bersusah payah, dan akhirat adalah tempat kita beristirahat. Ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Padahal selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mazra'atul akhirah," bahwa dunia adalah ladang tempat menanam dan memetik hasilnya di akhirat kelak nanti. Artinya bahwa seorang mukmin yang harus sadar bahwa dunia ini adalah medan perjuangan, bukan tempat untuk bersenang-senang. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah, kalau kita melihat kehidupan hari ini, maka makna fi kabat dalam susah payah menjadi sangat jelas dan nyata. Betapa tidak, setiap orang tengah berjuang. Ada yang berjuang mencari nafkah di tengah ekonomi yang sulit, harga kebutuhan pokok yang terus naik, dan lapangan pekerjaan yang makin terbatas. Ada yang berjuang menjaga keluarga dari perpecahan di tengah meningkatnya perceraian dan kurangnya komunikasi harmonis dalam rumah tangga. Anak-anak muda berjuang menjaga iman dan identitas keislamannya di tengah derasnya arus media sosial dan gaya hidup bebas serta hilangnya figur keteladanan. Ada yang tengah berjuang melawan kemungkaran dan kezaliman, ketidakadilan dalam penegakan hukum. Hari yang sama berbahagia, banyak dari kita berjuang melawan stres dan tekanan hidup, dari hutang, pekerjaan yang tidak menentu, hingga kesehatan mental terganggu. Namun hadirnya sama berbahagia bagi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin dengan firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Lalu pada ayat 5 dan ayat 6 Surat Al-Insyirah, Allah berfirman yang merupakan penegasannya bahwa a'udzubillahi minasyaitonir rajim fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, bahwa karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Artinya bahwa di dalam kita melakukan perjuangan lalu terjadi ujian dan cobaan yang kita hadapi, maka pada hakikatnya itu adalah merupakan sesuatu sunnatullah yang tentunya Allah akan memberikan balasan sesuai dengan apa yang dia lakukan. Oleh karena itu, semua ini adalah wujud nyata dari kehidupan yang penuh perjuangan. Maka khutbah ini ingin menyadarkan kita bahwa Allah menguji manusia bukan berarti Allah membenci kita, tetapi justru cara Allah mendidik dan mengangkat derajat kita. Karena itu, orang-orang besar lahir dari ujian yang besar pula. Dengan demikian, maka marilah kita hadapi kehidupan ini dengan penuh perjuangan, kerja keras, kesabaran yang tangguh
dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan setiap cobaan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, ketahuilah bahwa setiap perjuangan tidak akan sia-sia jika dilakukan dengan niat ikhlas karena Allah. Bahkan sekecil apapun amal dan ibadah yang dilakukan oleh manusia, maka Allah akan memberikan ganjaran. Wa an laisal insana illa masa'a, dan bahwa mereka hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Oleh karena itu, kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, janganlah pernah kita lelah untuk berjuang. Berjuang dalam mencari nafkah yang halal. Selanjutnya, berjuang adalah menjaga dengan menjaga sholat dan ibadah yang lain sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Berjuang menjaga keluarga untuk tetap hidup dalam nilai-nilai keislaman, dan berjuang menahan hawa nafsu dan sabar atas ujian. Maka marilah kita jadikan hidup ini sebagai ladang amal soleh, karena hanya dengan amal soleh perjuangan kita akan menuai balasan terbaik di akhirat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.

La ilaha illallah wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullah. Safar sekarang dirapatkan. Assalatu jami'a rahimakumullah.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya. Sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang taat, patuh, serta tidak pernah membangkang terhadap perintah-perintahnya. Iman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintahnya. Orang yang mengimaninya akan senantiasa menggunakan seluruh anggota badannya untuk berhati-hati dari dalam berkata-kata dan berbuat. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang berbeda dengan manusia, baik dari segi asal penciptaannya, begitu juga dengan nafsu. Manusia memiliki nafsu, sedangkan malaikat tidak memiliki nafsu. Akan tetapi, dalam sejarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah mengutus dua malaikat ke bumi dan diberi nafsu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua malaikat itu bernama Harut dan Marut. Harut dan Marut adalah dua malaikat yang diutus oleh Allah ke negeri Babilonia. Nama mereka disebutkan di dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 102, yang artinya, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya syaitan-syaitanlah yang kafir yang mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia, dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun, sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mereka itu, ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah.

alaihi wasallam bersabda, "Seandainya orang-orang mengetahui pahala azan dan barisan saf pertama, lalu mereka tidak akan memperolehnya kecuali dengan ikut undian. Niscaya mereka akan berundi. Dan seandainya mereka mengetahui pahala menyegerakan sholat pada awal waktu, niscaya mereka akan berlomba-lomba melaksanakannya. Dan seandainya mereka mengetahui pahala sholat isya dan subuh, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun dengan jalan merangkak." Keutamaan sholat tepat waktu juga bisa menjadikan seseorang lembut hati dan dikasih.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

Siaran kembali kami ambil alih dari studio terintegrasi Pro 1 Kendari untuk di Sultra siang ini. Pendengar, setelah kita bergabung bersama Masjid Raya Al-Kausar Kendari, mengikuti jalannya ibadah sholat Jumat langsung dari sana, dan tentunya kita harapkan bersama doa kita terijabah hari ini dan keberkahan selalu menyertai kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Karena katanya hari Jumat itu Jumat yang berkah, jadi kenapa tidak kita berdoa yang baik-baik untuk di hari Jumat. Rangkaian Sultra siang ini masih menyapa ruang dengar Anda. Bincang inspiratif sesaat lagi akan hadir menemani Anda untuk di siang hari ini di Sultra siang. Kita akan kedatangan tamu lagi yang mudah-mudahan perbincangan kita, hasil perbincangan kita itu bisa menjadi inspirasi untuk Anda. Kira-kira siapa ya bintang kita sebentar siang? Mungkin kalau yang sudah aktif di sosial media pasti sudah tahu lah ya, kita bakal bersama siapa nanti di siang hari. Dan untuk itu, lagu-lagu pilihan masih akan hadir menyapa Anda sebelum nantinya kita hadirkan untuk segmen selanjutnya di Bincang Inspiratif untuk di Sultra siang ini. Kita tunggu ya, sama seperti lagunya Rosa, ku menunggu untuk Anda.

pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.

Kita gregetan pendengar ya, karena bintang tamu kita yang satu ini spesial loh. Kita bersama untuk dibincang inspiratif, satu jam ke depan kita bersama untuk dibincang inspiratif bersama di Sultra siang ini.

0: seperti lagu barusan ya, geregetan. Kita harus geregetan cari tahu nih dengan siapa kita akan berbincang untuk di Sultra siang ini. Bincang inspiratif hadir menyapa ruang dengar Anda kembali untuk di segmen kali ini pendengar 31 Juli 2026. Sesuai dengan flyer yang beredar, kita bersama kedatangan tamu lagi nih yang tentunya mudah-mudahan bisa menginspirasi Anda semua. Kalau kita orang RRI pasti terinspirasi lah dengan beliau ya. Dan tentunya kita kembali sampaikan juga kepada Anda pendengar bincang inspiratif ini, tentunya kita akan berbincang mengenai beberapa pengalaman. Kemudian juga mungkin kalau kita sebut-sebut pengalaman, semua orang itu tumbuh melalui pengalaman-pengalaman yang panjang. Nah, pada segmen bincang inspiratif kali ini, kita akan berbincang nih bersama dengan sosok yang juga telah mengabadikan dirinya selama bertahun-tahun di Radio Republik Indonesia atau RRI. Berbagai pengalaman, tantangan, kemudian juga suka duka pastinya dalam perjalanan karir, tentu ini telah menjadi bagian dari kehidupannya. Nah, kisah-kisah tersebut bukan hanya menjadi catatan perjalanan pribadi pendengar ya, tapi juga menjadi inspirasi bagi masyarakat, khususnya generasi muda yang sedang meniti jalan menuju masa depan. Untuk itu telah hadir bersama kita di studio ada Bapak Lasi Rama. Beliau adalah pensiunan RRI. Pendengar, nanti kita akan berbagi cerita mengenai perjalanan hidup beliau, kemudian pengalaman karir, nilai-nilai kehidupan, serta mungkin berbagai pelajaran berharga yang diperoleh selama masa pengabdian beliau. Kita ucapkan selamat datang kepada Pak Lasi Rama. Assalamualaikum Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waduh Pak, kabar sehat Pak?
1: Alhamdulillah, karena ridhonya Allah Subhanahu wa taala, kita semua juga sehat walafiat.
0: Kembali di belakang mic, perasaannya seperti apa ini dulu kan? Waduh, bisa dibilang ini makanannya hari-hari ini ya Pak ya.
1: Tempo dulu.
0: Bagaimana perasaannya Pak setelah beberapa waktu akhirnya kembali lagi nih di belakang mic?
1: Ya, ini kan saya rasa unik ini. Yeah. Kita ini sudah 50-an tahun yang lalu kita.
0: 50-an tahun ya.
1: Ya, saya tahun 76.
0: 76
1: sudah di RRI Kendari.
0: Masya Allah, luar biasa. Mungkin sebagai pembuka kisah deh kayaknya Pak ya, mungkin Pak Bapak mungkin bisa menceritakan sedikit deh latar belakang kehidupan sebelum bergabung di RRI Pak. Boleh bagi sama kita ceritanya?
1: Oh boleh. Saya sebelum di RRI memang tinggal di kampung. Kampung saya itu di Buton Utara.
0: Buton Utara.
1: Namanya Kampung Lagundi, sekarang jadi Desa Lagundi.
0: Desa Lagundi.
1: Oke. Okay. Itu kita dari bau-bau sebelum sampai ke ibu kota Kecamatan Buton Utara, Kabupaten Buton Utara, iya. Sudah lewati kampungku. Nah, disitulah kemudian saya mulai sekolah SD tahun 63.
0: SD tahun 63.
1: Iya. Kemudian SMP tahun 70 saya masuk di SMP Negeri Ereke. Ibu kota kecamatan di Buton Utara itu.
0: Yeah, Utara.
1: Alhamdulillah selesai tahun 72. Kemudian saya lanjut sekolah di Raha SMA tahun 73.
0: 73. Oke. Okay.
1: 73 nanti tamat tahun 75. Alhamdulillah. Jadi baru-baru ini tamatan SMA Raha tahun 75 kami mengadakan reuni.
0: Iya, betul.
1: Di Puncak Wakila. Puncak Wakila dan di pantai Kota Raha yang indah itu. Ya, alhamdulillah sempat silaturahmi lagi.
0: Masya dengan teman-teman. Allah, angkatan-angkatan 70-an ya.
1: Iya, betul.
0: Terus apa nih yang akhirnya membuat Bapak tertarik berkarir ke RRI Pak?
1: Sebenarnya bukan saya yang berminat bekerja di RRI.
0: Bukan awalnya Bapak ya?
1: Karena saya tidak tahu saya harus mau kerja di mana.
0: Iya betul.
1: Ketika pertama ke Kendari tahun 76, lalu tempat tinggal saya itu juga orang dari daerah kami, dia seorang tentara CPM.
0: Oh. Okay.
1: Dia antar saya ke dia antar saya ke RRI. Artinya saya ini tidak tahu tujuan
0: nih.
1: Kemana. Nah, tiba di RRI dia masuk ruang kepala RRI. Namanya kepala RRI itu Hanafi Umar.
0: Oh, kala itu ya.
1: Artinya kepala RRI yang kedua. Kalau yang pertama kan M. Idris Deng Silwa.
0: Yeah.
1: kepala RI yang kedua. Tiba di situ dia kasih tahu kepala RI bahwa saya mau minta tolong, ini ponakan saya kalau bisa dikasih kesempatan bekerja di sini. Walaupun tidak digaji.
0: Walaupun tidak digaji.
1: Jadi pokoknya soal kehidupan ini tanggung jawab saya.
0: Masya Allah.
1: Tapi yang penting dia ada pekerjaan. Khawatir saya kalau saya di rumah dia tertarik sama lingkungan, dia jadi anak gelandangan.
0: Kala itu tahun berapa itu, Pak?
1: Tahun 76.
0: Masya Allah.
1: Sudah lahir.
0: Belum. Masih jauh. Nanti berarti berapa? 30 tahun berikutnya, 93 baru lahir.
1: Masya Allah.
0: Iya, Pak. Kemudian
1: Setelah itu, kemudian setelah dia bicara begitu, kepala RRI panggillah kepala bagian tata usaha, namanya Pak Nur Jaman. Ada juga anaknya itu di RRI sini. Apa sudah pensiun atau belum barangkali? Sudah.
0: Siapa?
1: Kurang tahu siapa lagi anaknya Pak Nafi, Pak Nur Jaman ini. Lalu kemudian dipanggillah Pak Kadir Yahya, yang ada anaknya di sini, Widya, siapa? Ya, ada anaknya di sini, pemberitaan itu.
0: Siapa? Ibu Heli.
1: Heli Diawati.
0: Iya, betul.
1: Bapaknya itulah yang panggil ke bekerja di pemberitaan.
0: Masya Allah.
1: Nah, cuma kan mau kerja di pemberitaan mau bikin apa?
0: Iya.
1: Saya ini tidak ada yang saya tahu. Namanya kita orang baru tamat SMA.
0: Iya, betul.
1: Mengetik juga tidak tahu.
0: Okay,
1: nah, kalau kerja harus mengetik orang karena menulis kan?
0: Iya, menulis.
1: Iya, terpaksa saya kerjaku selama seminggu itu belajar mengetik 1-2 jari. Sangat menyedihkan. Menyedihkan. Tapi akhirnya 1 bulan kemudian sudah bisa saya agak lancar-lancar. Ya, sudah. Maka saya kerjaku adalah menyalin berita yang sudah disiarkan oleh RRI.
0: Menyalin berita,
1: menjadi enam rangkap. Enam rangkap supaya bisa dibagi kepada kantor gubernur, korem, kodim, kabupaten. Pokoknya dibagi-bagi.
0: Jadi Bapak yang menyalin.
1: Saya yang menyalin, kemudian ada yang spesial mengantar. Karena tidak ada sumber informasi di daerah ini selain dari RRI. Siapa yang memberi informasi? Surat kabar tidak ada, televisi tidak ada. Hanya RRI. Jadi mereka juga tidak mau ketinggalan zaman sebagai pejabat. Mau tidak mau harus cari berita di RRI. Jadi RRI itu ya menjadi mereka dibanggakan, sangat dibanggakan itu RRI. Jadi kayak begitulah cerita awalnya itu. Jadi ya saya bekerja seperti itu.
0: Jadi ketika pas datang di RRI kemudian langsung diberikan amanah untuk menyalin berita. Masya Allah. Setelah menyalin berita dipindahkan di divisi mana lagi?
1: Tidak. Setelah menyalin akhirnya saya sudah bisa meliput.
0: Meliput.
1: Jadi saya meliput berita di instansi-instansi, kantor gubernur di mana-mana. Bahkan kalau gubernur berkunjung ke daerah, pasti wartawan RRI harus ikut satu.
0: Masya
1: itu
0: Allah.
1: Tidak boleh tidak, karena itu persyaratan pemerintah daerah. Jadi kita ikutlah rombongan untuk meliput kegiatan gubernur, lalu kembali kemudian kita beritakan, di samping diberitakan dibaca pemerintah, kami ada laporan spesial.
0: Masya
1: jadi
0: Allah.
1: Kita berikan laporan. Jadi ada rekaman pidatonya di situ, kita kasih keluar rekaman pidatonya dan lain-lain. Jadi itu kondisinya pada saat itu.
0: Pak, ceritakan kita juga dong, Pak. Kan kalau sekarang kan beda ya. Kalau sekarang kan ya lewat telepon udah bisa berdialog nih. Kalau dulu kan tentunya zaman dulu, sedangkan berita aja masih disalin kan, belum ada kertas fotokopi. Ada enggak pengalaman apa ya yang bisa diceritakan kita gitu loh, perjalanannya ketika Bapak mungkin cari berita, ikut sampai ke Pak Gubernur juga ikut ambil beritanya apa segala macam.
1: Jadi begini, suatu saat ada Porda, Pekan Olahraga Daerah. Dan Pekan Olahraga Daerah itu waktu itu pelaksanaannya di Bau-Bau. Berangkatlah saya di sana. Tiba di sana saya mau liput itu, saya jatuh sakit. Saya jatuh sakit. Nah, jadi boleh dikata saya tidak bisa meliput. Lalu apalagi saya mau harus mau anu tuh. Jadi akhirnya saya minta tolong ada yang bantu melihat itu pertandingan. Kemudian dia sampaikan kepada saya di tempat
0: pandangan mata begitu ya.
1: Di tempat pembaringan saya. Lalu kemudian saya begitu saya diantar di anu di kantor Telkom. Nah, di kantor Telkom itu kan di sini kan pasang mobil siaran luar di sana.
0: Iya, siaran luar, studio
1: di Telkom di sana. Jadi di sana langsung masuk studio. Jadi saya siaran dari bau-bau.
0: Siaran dari bau-bau.
1: Dari bau-bau. Jadi apa namanya? Naskah berita itu saya bikin, jadi saya minta tolong dibikinkan orang lain, kasihan. Nah, orang sakit. Saya sedang baring-baring, saya baca-bacakan bahwa bikin naskahnya begini, dia ketikkan. Jadi naskah itu kemudian yang saya diantar naik motor ke dekat samping kantor bupati itu ada kantor Telekom Komunikasi. Nah, saya bacakan itu, kalau sudah selesai berita kan berita kita dengar. Pas dipersilakan reporter dari bawah-bawah melaporkan, saya langsung masuk.
0: Padahal sedang, kalau itu sedang sakit.
1: Sakit. Tidak ada yang ganti, bagaimana caranya? Jadi bayang kondisi seperti itu, kita melaksanakan tugas dalam kondisi sakit. Kalau tidak melaksanakan tugas bagaimana?
0: Betul.
1: Nah, saya ini tugasnya mau liput Porda di bawah-bawah.
0: Siapa lagi yang mau ganti?
1: Siapa yang mau ganti? Jadi kondisinya sampai seperti itu.
0: Semangat, dedikasi yang tinggi. Itu bukan cuma untuk pegawai di RRI saja, tidak, tapi ini bisa menjadi contoh untuk semua
1: saya kira.
0: Dedikasi yang sangat kuat, luar biasa untuk pekerjaan masing-masing ya Pak ya.
1: Betul, iya.
0: Jadi seperti itu, yang dimana beliau walaupun sedang sakit,
1: yeah,
0: itu tidak, aduh saya tidak bisa deh kerasa sakit. Tapi memang harus mengemban tugas dan amanah itu.
1: Karena di sini ditunggu.
0: Yes.
1: Pada jam sekian harus masuk
0: sudah
1: laporan.
0: Sudah ada, harus masuk laporan.
1: Iya. Jadi begitu.
0: Iya, dan itu kayaknya kita harus ambil contoh deh ya. Nggak bisa langsung kita tukaran dong, saya sakit. Sudah nggak bisa ya. Kalau dulu sih memang sih ya, dedikasi yang amat tinggi itu memang menjadi cerita yang tidak akan pernah habis dan tidak akan lekang oleh waktu ya Pak ya. Ada pengalaman tidak selama, mungkin pengalaman bisa dibilang ini pengalaman paling berkesan deh, ketika momen mungkin kalau tadi pas sedang sakit. Kemudian ada cerita-cerita atau pengalaman lain nggak yang akhirnya membekas sampai sekarang?
1: Antara lain misalnya begini, saya ini kan reporter sepak bola.
0: Reporter sepak bola, keren.
1: Jadi kalau di stadion itu pertandingan, terus duduk saya laporan di situ. Jadi orang-orang yang duduk itu lihat, gila ini orang dia bicara sendiri.
0: Iya betul.
1: Gila ini orang dia bicara sendiri. Tapi apalagi kalau teriakan kalau mau masuk.
0: Iya betul, kalau sudah masuk gol.
1: Kita teriak. Jadi tapi
0: namanya, kita kan seru sendiri.
1: Seru sendiri.
0: Iya betul. Reporternya kan seru sendiri.
1: Seru sendiri. Tapi orang di rumah kan nikmat juga mendengarkan siaran itu.
0: Iya betul.
1: Nikmat mendengarkan. Jadi itu juga, dan dulu ketika dilatih kan tidak semua orang bisa reporter, tapi untuk olahraga tidak semua.
0: Iya, tidak semua bisa. Iya betul.
1: Jadi kami tes dulu di sini kira ada 12 orang, yang bisa itu hanya 3 orang. Jadi kepala siaran Pak Said Samsudin, kemudian saya, kemudian Nurhanuddin yang pernah dia direktur SDM RRI Jakarta. Nah, sekarang dia masuk di Dewas tapi dia gugur. Kami hanya bertiga. Satu yang bisa itu satpam itu hari. Ada satpam karena dia senang begitu. Betul. Dia bisa
0: ternyata. Padahal satpam
1: iya.
0: Masya. Karena kan kalau reporter bola beda dengan reporter yang biasa di lapangan, beda sekali.
1: Jadi memang istilah itu namanya bakat.
0: Iya.
1: Jadi kalau tidak berbakat jangan coba-coba. Pasti tidak bisa. Tidak mudah.
0: Is.
1: Mengikuti kecepatan itu kita bahasakan bagaimana supaya orang mengerti, bahwa kalau kita tidak bisa bahasakan, orang bagaimana mau mengerti?
0: Iya, pandangan mata kan yang dilihat dengan yang didengarkan agak beda tuh ya euforianya.
1: Jadi, betul. Itu.
0: Pak, masih ada diingat nggak ketika pas bawa reporter bola itu pas tes-tesnya? Sedikit dong, Pak, masih ingat mungkin. Kayak nostalgia-nostalgia gitu loh, Pak. Boleh lah, mengingat-mengingat dulu. Boleh lah, Pak, dengarkan aduh, kita dong suaranya.
2: Tidak bisa.
0: Bisa dong. Bisa dong, Pak. Coba deh, diingat-ingat coba.
1: Kan misalnya back ketika dia tendang bola, bola melambung tinggi, diterima oleh si nomor punggung sekian,
0: masya Allah,
1: menggiring bola kemudian dihadang oleh ini, borkelo-kelo kemudian akhirnya terjatuh dan kemudian disebut oleh orang lain, kembali lagi bolanya ke saya. Jadi begitu-begitu. Nanti kalau sudah di depan gawang, mau masuk, masuk.
0: Aduh, euforianya suaranya Palasi Rama ini kayak kita lagi dengar yang kemarin loh, siaran Piala Dunia FIFA 2026 kemarin. Reporternya kan luar biasa juga, walaupun pandangan mata kita dengar di radio itu kayaknya euforianya kayak kita dapatkan juga begitu ya.
1: Alhamdulillah.
0: Walaupun sedikit ya masih ada lah, bikin kita merinding. Palasi Rama, keren.
1: Memang itu yang menarik juga.
0: Iya, betul. Itu sih ya, memang kalau reporter sepak bola dengan reporter biasa kan memang agak beda. Feel-nya, betul.
1: Kecuali orang berbakat baru bisa.
0: Yes, itu orang ada berbakat sendirinya juga ya, keren itu, luar biasa. Tapi kalau Bapak lihat Palasi Rama, dunia penyiaran kan memang sudah banyak mengalami perubahan nih dari masa ke masa. Kalau Bapak melihat kan, kalau dulu belum ada digital, belum ada yang up to date seperti sekarang. Kalau dulu kan ya masih yang penting ada begitu loh, yang penting bisa tersiarkan gitu loh. Perkembangan radio dari dulu hingga sampai saat ini, kalau Bapak melihat seperti apa?
1: Jadi begini, kalau ada yang pernah membaca saya punya buku mengenai RRI, itu jadi apa namanya? Apa saya mau bilang ini?
0: Perkembangan.
1: Ya artinya RRI dari masa ke masa.
0: Iya, dari masa ke masa. Ke masa.
1: Ketika pertama kali RRI ini didirikan, tidak ada saingan. Jadi apapun yang kita lakukan, pokoknya itu yang didengar orang. Itu yang diketahui orang. Kalau sekarang, karena di dunia digital, kalau kita tidak pandai-pandai membuat ramuan acara yang spesifik, yang menarik, yang menggugah, kita mungkin tidak akan punya khalayak pendengar.
0: Iya, betul.
1: Tapi kalau kami dulu tidak ada pilihan, karena mau panggil keluarganya orang, dia datang bawa surat panggilan, berita panggilan di sini. Keluarganya meninggal, dia datang berita duka di sini.
0: Berita duka. Iya.
1: Kalau sekarang kan tinggal dibuka di HPO,
0: WhatsApp grup. Iya, betul.
1: Jadi itulah kondisi pada saat itu. RRI sangat dibutuhkan, sehingga kita karena kita melayani semua tipe manusia, karakter orang dan kemampuan orang. Jadi kita juga harus berusaha bahwa apa yang kita sampaikan itu adalah barang yang benar dan baik, bahasa yang benar dan baik. Jadi kita pandai-pandai. Sebab kalau tidak, kita bisa dicaci maki orang juga itu. Iya, kalau kita salah-salah. Jadi itu kondisi-kondisi pada saat itu.
0: Jadi seperti itu ya. Memang kalau dulu kan beda sekali dengan sekarang. Apalagi sekarang kan dengan kecanggihan teknologi.
1: Alhamdulillah justru. Makanya teman-teman sekarang ini, sebagai saya juga salut, artinya bisa menguasai itu, sehingga bisa dalam dunia media sekarang ini, RRI masih bisa hadir di situ.
0: Betul.
1: Untuk menampilkan peran dan fungsi dan tanggung jawabnya.
0: Jadi memang harus apa ya, kreativitas dibutuhkan, kemudian kolaborasi dari semua pihak itu juga menjadi penting. Karena kan ketika stuck sampai di situ saja, apalagi sekarang sudah dengan kecanggihan teknologi, zaman juga sudah berubah. Kalau kita stuck di situ, otomatis kita bakal tertinggal.
1: Iya,
0: jauh. Jadi kalau tidak ada ide-ide kreativitas yang mungkin bisa kita terapkan, otomatis kita akan keterbelakangan, kita akan dapat.
1: Disitulah betul.
0: Pasti, itu dia. Nah, jadi memang sih sebenarnya bukan cuma di RRI saya, tapi mungkin di semua lini pekerjaan kayaknya ya Pak ya.
1: Betul, betul.
0: Karena ketika kita tidak berkreasi, betul, tidak kreatif, mungkin orang-orang di dalamnya otomatis akan di situ-situ saja.
1: Betul, betul.
0: Tidak berkembang, akhirnya masyarakat mungkin meninggalkan.
1: Iya, iya.
0: Karena kan sekarang mana yang menarik didengar, mana yang menarik dilihat, iya, itu yang orang bertahan di situ.
1: Iya.
0: Zamannya seperti itu. Sudah berubah. Kalau di zaman dulu kan apa yang disuguhkan itu.
1: Iya.
0: Sudah itu. Begitu, oke lah. Tapi mungkin dalam dunia penyiaran mungkin Pak, pastinya kan ada juga lah masa-masanya bahwa kalau mau dibilang apa ya, jatuh gitu loh. Dari masa-masa ke masa kan pasti ada juga ya, kalau ada pengalaman terbaik pasti ada pengalaman terburuk juga nih ketika kita mungkin berkreasi gitu loh di dunia RRI. Pastinya ada dong cerita-cerita sedihnya, cerita dulunya yang mungkin akhirnya titik jatuhnya gitu loh Pak. Ada enggak kalau Pak Lasirama sendiri?
1: Kita itu yang jadi masalah memang karena terkait perangkat peralatan.
0: Perangkat peralatan.
1: Perangkat peralatan.
0: Okay.
1: Jadi perangkat peralatan ini baik perangkat yang digunakan oleh petugas lapangan maupun seperti pemancar dan lain-lain. Kalau bermasalah di situ, ya kan ini kita bukan kerja sendiri.
0: Betul,
1: ini tim.
0: Kerja tim.
1: Jadi istilahnya tim RRI ini memang harus solid.
0: Yeah.
1: Jadi tidak bisa bilang oh kan dia saja yang oh tidak, orang teknik itu justru kalau bukan mereka kita tidak bisa bersiaran.
0: Betul.
1: Mereka itu sebenarnya intinya.
0: Ya, bersinergi.
1: Jadi,
0: gitu.
1: Iya. Jadi itu yang yang perlu kita pelihara supaya semua lini saling menghargai peran dan tanggung jawab dalam menghadirkan RRI di tengah-tengah masyarakat.
0: Itu jadi semua pihak ini punya kontribusi yang sama.
1: Tidak
0: ada ini yang berat, ini yang tidak ya.
1: Luar begitu. Jadi harus kita saling menghargai.
0: Betul.
1: Peran dan tanggung jawab.
0: Itu sih. Jadi memang mungkin kalau kesulitan-kesulitan dulu ya cuma terkendala dengan perangkat ya Pak ya, karena dulu kan tidak secanggih sekarang.
1: Oh, tidak.
0: Tidak. Kalau dulu kan ya semuanya manual mungkin ya.
1: Manual iya.
0: Kalau sekarang kan sudah lebih modern, lebih terintegrasi lagi, luar biasa.
1: Betul.
0: Tapi ada enggak Pak nilai atau mungkin prinsip hidup deh, prinsip hidup yang selalu Bapak pegang dari dulu sampai sekarang yang mungkin bisa bertahan akhirnya bisa ikut perkembangan zaman sampai sekarang Pak, dalam dunia kerja deh selama bertahun-tahun yang Bapak geluti?
1: Saya itu pertama soal disiplin.
0: Disiplin.
1: Soal disiplin.
0: Oke. Okay.
1: Saya tidak pernah berusaha untuk tidak pernah terlambat masuk kantor. Dan terlambat menjemput berita atau informasi yang dibutuhkan oleh RRI. Jadi itu apapun tingkat kesulitannya itu harus kita. Jadi soal disiplin itu memang itu sangat utama. Itu yang pertama, soal disiplin. Yang kedua soal kinerja. Jadi jujur saja kita harus bisa mengakui bahwa ada orang yang kerja boleh dikata luar biasa, tapi ada juga orang yang kerja hanya datang tanda tangan, kemudian pergi jalan-jalan,
0: pulang.
1: Nah, kita kalau mau ikut-ikutan yang begitu, kita juga bisa jadi seperti itu. Jadi kinerja ini harus dijaga, artinya di bagian manapun kita ditempatkan harus memberi kontribusi yang terbaik di tempat itu. Itu. Nah, kemudian kemarin saya pernah sudah kemukakan bahwa dalam hidup di tengah-tengah masyarakat ini kita harus selalu memegang kebenaran, kejujuran, keadilan. Jadi kalau kita sudah melanggar dari hal-hal itu, ya pastilah efeknya akan sangat buruk untuk diri kita dan mempengaruhi juga oleh orang lain. Jadi itu yang harus diperhatikan itu. Jadi kinerja itu harus dijaga sehingga artinya kalau kita mau berkarir bisa berkarir. Kira-kira seperti itu.
0: Itu sih menjadi prinsip-prinsip yang memang harus dipegang oleh semua orang ya.
1: Betul.
0: Disiplin itu menjadi penting. Kalau tidak disiplin, ya otomatis semuanya akan terbengkalai.
1: Betul.
0: Di semua lini pekerjaan itu ya.
1: RRI ini berhitung menit.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi kapan kau terlambat?
0: Terlambat sedikit udah on air. Oh,
1: bingung orang di luar, kenapa tidak ada? Coba misalnya siaran misalnya doa buka puasa.
0: Iya betul.
1: Terlambat kau
0: 1 menit aja.
1: Bingung orang bagaimana caranya.
0: Iya, kok beda ya jam
1: orang buka puasa. Itu, iya. Orang itu makanan pabukanya sudah disimpan di sini, tapi dia masih
0: menunggu dulu.
1: Nanti sudah RRI buka baru.
0: Baru semua orang buka puasa.
1: Baru buka puasa. Jadi bagaimana itu kalau
0: di ujung tombak ya waktu itu disiplin ya. Kalau misalnya tidak disiplin, otomatis ya akan menghancurkan semuanya. Karena betul. Misalnya kayak contohnya aja tadi di RRI.
1: Betul.
0: Yang ditunggu doa berbuka puasa. Ketika tidak ada disiplin, doa buka puasanya lewat mungkin 5 menit, 10 menit ya.
1: Ribut satu.
0: Waduh, satu Indonesia ribut ya. Satu Kota Kendari betul juga bakal itu. Ribut.
1: Jadi itu.
0: Disiplin. Kemudian yang kedua tadi integritas dan juga kinerja ya. Itu juga harus menjadi penting karena kalau tidak ada integritas, kemudian kinerja kita ya yang penting datang terima gaji aja. Itu juga agak sulit ya. Kemudian yang ketiga tadi kejujuran juga ya.
1: Betul.
0: Kejujuran, kedisiplinan juga berarti apa tadi ya? Keadilan. Ah itu dia. Yang memang harus selalu dijunjung tinggi dimanapun kita berada.
1: Betul.
0: Itu menjadi nilai prinsip yang memang harus dipegang oleh semua orang kayaknya ya. Oke lah, kita masih bakal berbincang lebih jauh lagi bersama Pak Lasirama ya pendengar. Namun sebelum itu kita kasih jeda dulu deh. Kita kasih Ebit GAD, berita kepada kawan. Suka enggak Pak lagunya nih?
1: Insya Allah.
0: Suka, alhamdulillah. Kita kasihkan Ebit GAD, berita kepada kawan untuk Anda pendengar. Jadi pastikan terus bersama dengan kami Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih bersama kita untuk dibincang inspiratif bersama RRI Pro Satu Kendari untuk di Sultra siang ini pendengar. Kita masih bersama dengan Pak Lasirama. Pak Lasirama ini adalah seorang pensiunan RRI Kendari. Tapi mungkin bisa diceritakan kali Pak, selain di RRI Kendari, Bapak pernah di mana saja berkarir Pak? Selain di RRI Kendari, boleh dong disampaikan juga kepada pendengar nih. Boleh, silakan. Yeah.
1: Jadi saya ini setelah bekerja 27 tahun di RRI Kendari dari tahun 76 sampai dengan tahun 2003. Nah, kemudian 2003 saya pindah di Makassar. Pindah di Makassar, ya di sini dulu saya kepala seksi pemberitaan. Namanya manajer seksi pemberitaan.
0: Manajer seksi pemberitaan dulu ya, oke. Okay.
1: Kemudian pindah di Makassar, saya menjadi senior manajer divisi siaran.
0: Wih.
1: Jadi artinya eselonnya dari eselon 4 ke eselon 3. Saya bekerja di situ. Ya, saya sudah menjadi niat dan tekad. Setiap saya bertugas di daerah manapun, saya harus membuat kegiatan-kegiatan yang spesifik di RRI.
0: Gebrakan-gebrakan baru, yes.
1: Maka saya bikinlah siaran di sana itu siaran Titian Ilahi.
0: Titian Ilahi.
1: Ya. Kalau di sini dulu namanya Suara di Balik Surau.
0: Suara di Balik Surau.
1: Suara di Balik Surau itulah yang saya jadikan contoh. Kemudian saya bawa di sana.
0: Di Makassar.
1: Saya berikan nama Titian Ilahi. Titian Ilahi ini diresmikan oleh Gubernur Sulawesi Selatan. Kemudian ada narasumber yang paling anu itu Kiai Haji Bakri Wahid. Kiai Haji Bakri Wahid, jadi dialah yang banyak sekali menyampaikan siaran agama di RRI Makassar itu. Sehingga saya berinisiatif untuk memberikan penghargaan kepada beliau. Akhirnya saya konsultasi kepada beliau, saya berniat memberi penghargaan. Kira-kira penghargaan apa namanya itu? Terus saya dikasih tahu, tapi karena saya ini orang pelupa, saya lupa namanya itu, namanya penghargaan itu. Kemudian setelah disepakati, saya cetak. Kemudian saya bikin acara resmi di RRI. Kemudian saya undang gubernur datang di RRI untuk menghadiri acara itu. Lalu kemudian menyerahkan sertifikat itu kepada Pak Kiai Haji Bakri Wahid.

0: Ini tokoh agama dari Padang, Sumatera
1: dari
0: Barat.
1: Dari Padang,
0: Sumatera Barat.
1: Jadi dia yang mengisi nih program acara Titian Ilahi ini.
0: Bukan Titian Ilahi saja.
1: Semua siaran keagamaan ya.
0: Nanti Titian Ilahi, kemudian kita siarkan dari masjid ke masjid.
1: Oh iya.
0: Jadi dia setelah sholat Jumat itu jam berapa? Itu kurang lebih satu jam kita siarannya itu. Jadi narasumber itu bisa hadir di masjid, bisa juga dari rumah dia.
1: By phone ya.
0: Jadi by phone, jadi narasumber itu bisa dia di masjid, bisa dia dari rumah. Dan siaran itu luar biasa penggemarnya. Dan sangat
1: siaran unggulan juga,
0: sangat dikagumi oleh pemerintah. Masya artinya acara itu luar biasa. Kalau setiap Jumat itu orang pasti mendengar siaran itu.
1: Berarti acaranya sukses.
0: Sangat sukses. Akhirnya acara itu kemudian diterbitkan dalam sebuah buku yang luar biasa, karena dosen Universitas Islam Negeri Makassar. Yang meresmikan itu, yang menerbitkan buku itu. Dan saya punya bukunya.
1: Keren.
0: Jadi tidak semua acara RRI yang diterbitkan menjadi sebuah buku.
1: Buku, iya.
0: Kecuali acara Titian Ilahi.
1: Titian Ilahi. Ada bukunya.
0: Jadi luar biasa itu. Saya bersyukur alhamdulillah. Nah, kemudian karena keberhasilan-keberhasilan itu datang dihadiri oleh direktur utama RRI namanya Parni Hadi.
1: Parni Hadi.
0: Dia dari pimpinan Antara. Dia juga kagum bisa melaksanakan acara seperti ini. Dikiranya bahwa ini inisiasi dari pimpinan, bukan ini inisiasi saya.
1: Masya Allah, keren.
0: Jadi akhirnya jadilah acara itu, dan mungkin dia terkesan itu ketika tiba di Jakarta dalam rapat kerja yang berjaringan seluruh Indonesia kan. Dia sampaikan terima kasih di hadapan anu itu. Jadi teman-teman seluruh Indonesia bilang, "Wah, luar
1: keren
0: biasa."
1: Keren ya ini Aran Makassar ya.
0: Luar biasa ini. Jadi ya saya bersyukur. Artinya bagaimanapun itu nama Kendari sebagai sumber harus ikut di situ. Ikut saya membawa nama baik Kendari. Jadi itu yang saya ciptakan. Dan kemudian karena itu saya diberi kesempatan untuk memimpin RRI ini di stasiun yang lain. Jadi sambil bekerja saya sambil merantau.
1: Sambil kerja sambil merantau.
0: Iya. Jadi dari Makassar di sini 73 saya masuk.
1: Iya. 2003.
0: Tahun
1: 2003 pindah Makassar.
0: 2003, 2007 saya sudah pindah di Tanjung Pinang di Sumatera sana. Jadi ya
1: di Sumatera ya?
0: Di Sumatera. Tanjung Pinang itu di Kepulauan Riau. Dekat Batam.
1: Masya Allah.
0: Jadi ya di negeri orang mana kita harus menyesuaikan dengan
1: kondisi lagi.
0: Di sana kan Melayu.
1: Melayu. Dialek lagi beda.
0: Melayu. Jadi kita harus pandai-pandai. Maka saya bikin acara apalagi nama saya lupa. Ada acara khusus yang menggunakan istilah Melayu itu di RRI Tanjung Pinang. Itu yang satu, yang kedua saya bikin siaran berjaringan dengan RRI Malaysia dan RRI Johor Baru.
1: Masya Allah, berjaringan.
0: Jadi tiga stasiun itu bahkan bisa jaringan dengan Medan, kadang-kadang dengan Palembang. Dan itu tidak semua RRI melakukan itu.
1: Tidak semua.
0: Itu pimpinan merasa bangga.
1: Yes, pastinya. Kita juga pasti rasanya bangga sekali.
0: Iya.
1: Luar biasa. Jadi memang dari Makassar kemudian ke Tanjung Pinang di Kepulauan Riau.
0: Betul.
1: Jadi pokoknya setiap tempat yang Bapak datangi itu selalu membuat gebrakan.
0: Saya harus melakukan
1: harus
0: itu. Harus melakukan itu.
1: Oke.
0: Jadi akhirnya undang direktur utama, undang direktur siaran. Datang ke sana, ya bangga juga.
1: pasti mengajar. Didatangi pimpinan 01 yang paling tertinggi ya, otomatis. Kemudian abis dari Riau, Kepulauan Riau kemana lagi?
0: Saya kemudian dua tahun sana saya dipindahkan ke Mataram.
1: Mataram.
0: RI Mataram.
1: Iya. Yeah.
0: RI Mataram itu orang menyebutnya Negeri Seribu Masjid.
1: Iya, yeah, Negeri Seribu Masjid. Masjid. Mm.
0: Mataram. Mm. Jadi tiba di sana saya berusaha menyesuaikan dan bikin dialog yang spesial termasuk Sandiwara Radio.
1: Sandiwara Radio
0: yang penulisnya itu sampai sekarang masih ada. Bukan orang RRI, tapi luar biasa dia menulis
1: Sandiwara. Naskah Sandiwara Radio.
0: Jadi itu luar biasa. Jadi kemudian saya bikin dialog interaktif, mulai dari gubernur, wakil gubernur, kepala bapeda, sekda, kemudian kepala dinas, itu wajib hadir dalam dialog di RRI. Cuma kan kasihan pelupa nama-nama acara itu saya sudah lupa juga apalagi.
1: Oh iya, apalagi sudah puluhan tahun yang lalu begitu. Aduh, loh ya.
0: Sayang saya, luar biasa itu.
1: Tapi pastinya setiap tempat punya cerita yang berbeda.
0: Pasti berbeda dan setiap orang-orang di situ pasti menganggap ada sesuatu yang baru.
1: Dan pasti dinantikan oleh seluruh masyarakat.
0: Alhamdulillah, betul sekali.
1: Masya Allah. Terus finishnya di RRI mana?
0: Dari sana kemudian ada masalah di Gorontalo.
1: Di Gorontalo.
0: Gorontalo. Sebenarnya dia Gorontalo tipe C, Mataram tipe B. Tapi karena ada masalah. Dan dari informasi berbagai pihak memberi tahu kepada direktur bahwa yang bisa menyelesaikan itu hanya saya.
1: Jadi aduh, Bapak digotong lagi ke sana, ke RRI Gorontalo.
0: Saya pertama saya menghadap sama direktur. Saya bilang, Bu, saya mau tanya apa kesalahan saya di Mataram.
1: Sampai harus dipindahkan.
0: Saya belum bicara apa itu. Dia bilang, kamu tidak salah. Saya bilang, jangan bohongi saya, Bu, pasti ada kesalahanku. Oh dia ingat, oh kira-kira ini anak karena mau dipindah di sana, jadi dia tahu. Saya bilang, bukan kau salah, tapi ini ada masalah di Gorontalo.
1: Jadi yang harus diselesaikan oleh Bapak.
0: Informasi yang kami kumpul dari berbagai pihak, Bapak yang bisa menyelesaikan.
1: Masya Allah,
0: dari mana itu
1: informasinya?
0: Walau alam. Akhirnya saya datang betul di Gorontalo karena kepala RRI yang ditugaskan di sana dia tidak masuk, dia kembali ke Jakarta. Nah, rupanya konflik dengan gubernur. Konfliknya itu karena siaran RRI di sana itu dikuasai Bupati Gorontalo Utara.
1: Kala itu ya.
0: Kala itu. Oh, jadi gubernur tidak pernah bersuara di RRI. Semuanya gubernur Gorontalo Utara. Jadi gubernur marah sama kepala RRI. Jadi saya tahu seperti itu. Saya pikir saya pasti juga dijengkel sama karyawan nih karena mau tidak mau gubernur saya rangkul ini.
1: Yes, betul.
0: Akhirnya sudah saya menghadap sama gubernur dan saya sampaikan, Pak, insya Allah saya jaminannya apapun yang terjadi pokoknya Bapak harus bersiaran di RRI. Pas bulan Ramadan, ucapan buka puasa itu beliau yang doa buka puasa. Beliau yang
1: Masya Allah.
0: Kalau soal makhrasnya, tajwidnya segala macam, pokoknya saya ajari. Jadi alhamdulillah dia bisa bahasa. Sempat juga diprotes sama Kanwil Agama bahwa tidak terlalu saya bilang saya bertanggung jawab, artinya
1: karena Bapak pasang badan begitu ya.
0: Karena saya rasa kesalahannya tidak terlalu kecil. Jadi saya pasang badan, pokoknya saya bertanggung jawab. Akhirnya setelah itu konflik itu, kemudian kami diundang, seluruh Indonesia diundang untuk menghadiri Pekan Olahraga Wartawan Nasional di Palangkaraya.
1: Palangkaraya. Nah,
0: kami mau hadir ke sana bisa, tapi kan uang sedikit, padahal yang saya mau bawa banyak. Bukan hanya pemain olahraga, tapi juga tim kesenian.
1: Banyak ya pokoknya banyak yang mau dibawa.
0: Ibu-ibu tim kesenian. Ada fotonya di sini. Akhirnya saya minta bantuan sama gubernur. Saya bilang bagaimana Pak bisa bantu. Dia bilang oh insya Allah. Habis itu saya pamit, saya pulang. Di tengah jalan ditelepon pegawai RRI. Pak, Bapak di mana? Saya bilang saya menuju kantor ini, dari kantor gubernur. Pak, bendahara dipanggil di kantor gubernur, apa maksudnya itu? Saya bilang, oh saya bilang pergi saja, barangkali karena tadi saya minta bantuan. Bayangkan itu, kita belum sampai di kantor.
1: Iya betul.
0: Sudah di
1: ACC permintaan itu ya. Oh, iya. Luar biasa loh. Jadi memang ada saja jalannya begitu ya Pak ya.
0: Biasa mau minta itu berlama-lama.
1: Iya.
0: Belum sampai di kantor
1: sudah dipanggil. Keren luar biasa.
0: Jadi itulah kondisi itu, karena kita bisa menyelesaikan masalah.
1: Iya yeah, betul, menyelesaikan masalah dimanapun itu gitu yeah. loh ya. Terus habis dari Gorontalo ke mana lagi? Finishnya di mana?
0: Tunggu dulu, panjang.
1: Belum, masih panjang, masih banyak ya.
0: Saya ini 7 stasiun saya pimpin.
1: 7 stasiun. Gorontalo sudah, Makassar sudah, Kendari sudah, RRI Mataram sudah. Berarti sudah berapa tuh? 4 ya?
0: Tidak, begini. Di Kendari saya tidak pernah memimpin. Yang saya pernah pimpin itu adalah pertama Tanjung Pinang. Kedua Mataram. Ketiga Gorontalo.
1: Iya, Gorontalo.
0: Keempat Satuan Pengawasan Intern RRI di Jakarta SPI.
1: SPI di Jakarta. Kelima, Allah.
0: Kelima Banjarmasin.
1: Oh.
0: Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Keenam Makassar, RRI Makassar. Ketujuh RRI Stasiun Nasional Jakarta.
1: Oh, Stasiun Nasional.
0: Iya, saya jadi pimpinan di situ. Jadi karena penilaian pimpinan yang kita ini kan tidak bisa menilai diri sendiri. Pimpinan. Tapi tentu ada hal-hal kenapa sampai begitu seperti itu.
1: Jadi pasti ada cerita di balik itu. Keren. Tapi karena sudah banyak yang Bapak sudah pimpin, kemudian juga sudah banyak sekali tentunya asam garam kehidupan Bapak sudah lewati. Kemudian kalau menurut Bapak untuk saat ini kunci membangun hubungan baik dengan lingkungan kerja mungkin Pak, agar harmonis, mungkin seperti yang Bapak sudah lewati berpuluh-puluh tahun, kira-kira kunci dari Bapak itu apa kira-kira?
0: Kuncinya pertama memang dari yang saya bilang tadi, pertama disiplin. Artinya kalau ada ketentuan waktu harus disiplin, produksi harus disiplin, artinya harus ada hasil.
1: Iya.
0: Kalau tidak ada hasil bagaimana?
1: Betul.
0: Hasil. Kemudian hasil itu harus kira-kira baik diterima oleh semua pihak. Artinya bermanfaat untuk semua pihak. Nah, jadi itu yang kita harus anu. Kemudian dalam membangun komunikasi, karena kita harus berkomunikasi, itu tadi harus ada menjaga kebenaran, kemudian kejujuran, keadilan. Jadi harus dalam
1: komunikasi beriringan. Karena kan kita biar bagaimana kan kita di era komunikasi, di tempatnya yang memang harus membutuhkan komunikasi yang cakap begitu loh ya. Bertemu dengan orang lain kalau tidak dibarengi dengan ilmu itu ya agak susah juga kayaknya.
0: Betul.
1: Oke. Nah, kemudian mungkin sedikit lagi nih Pala Sirama, apa pelajaran hidup mungkin yang paling berharga yang Bapak dapatkan selama menjalani pengabdian di RRI yang mungkin bisa dibagikan kepada kami, anak-anak yang bisa dibilang stambuk baru ini, dan juga mungkin ya mudah-mudahan bisa bermanfaat juga untuk masyarakat di luar sana.
0: Iya. Jadi yang saya pelajari, kalau bicara soal kerukunan, kebersamaan, persaudaraan, RRI ini lebih dibanding instansi yang lain. Di instansi yang lain itu kalau misalnya antara yang satu dengan yang lain, ya pokoknya dianggap bukan kecuali dia di bagiannya. Apalagi kalau sudah pensiun dianggap sudah tidak ada itu. Tapi di RRI hubungannya itu, bayangkan itu dari pensiunan dari tempo dulu sampai pegawai yang baru lahir sekarang ini, hubungan itu meskipun keluarga itu masih anu. Jadi tingkat kekeluarganya RRI ini harus dihargai oleh oleh diri kita karena orang lain menghargai itu. Jadi tingkat kebersamaan, kekeluargaan, persaudaraan di RRI ini luar biasa. Jadi itu harus dibina, dipupuk, sehingga kemudian diwariskan kepada generasi penerus kita, sehingga nilai-nilai itu dijunjung tinggi, dipelihara.
1: Jadi seperti itu ya, kekeluargaan, kebersamaan, keharmonisan, itu yang mungkin nilai-nilai yang memang harus kita pupuk, kita jaga, walaupun berganti generasi ya itu harus ada.
0: Iya, iya, betul
1: sekali. Oke deh, mungkin sedikit kita masih pengen banyak berbincang, tapi karena terkendala waktu nih, sebagai penutup sedikit deh Pak Lasirama, mungkin ada pesan ataupun mungkin motivasi yang ingin Bapak sampaikan kepada generasi muda yang mungkin saat ini sedang berjuang, mereka tuh sedang meraih cita-cita dan ya meraih masa depan mereka. Pesan dari Pak Lasirama apa nih?
0: Baik, jadi saya ini tidak ada apa-apanya. Saya ini tidak ada apa-apanya, tapi mungkin orang lain yang bisa melihat bahwa saya punya kerja seperti apa. Oleh karena itu saya harap semua teman-teman kita di RRI dimanapun mereka berada harus menunjukkan jati dirinya, bahwa inilah saya. Inilah saya. Artinya pengertiannya, kalau kita mengatakan saya, diri saya, maka nilainya itu harus baik di mata orang, kemudian bermanfaat, bermanfaat, kemudian diperlukan. Dan misalnya kalau misalnya kita berpisah, harus ada dikenang. Dikenang artinya semua itu harus dalam nilai kebaikan, semua.
1: Dikenang dalam hal kebaikan,
0: kebaikan semuanya,
1: dimanapun itu ya.
0: Jadi itu yang kita jaga, itu yang kita jaga.
1: Jangan sehingga, meninggalkan kesan jelek ya.
0: Sehingga karena melekat dalam diri kita, RRI juga ikut di situ.
1: Nah, ini orang RRI dulu ini. Jadi ada cerita baik.
0: Jadi
1: seperti
0: saya di mana-mana ya begitu.
1: Iya, jadi dikenang dengan cerita-cerita baik. Iya, ya.
0: Betul.
1: Luar biasa, dan itu juga bisa menjadi pesan dan juga motivasi untuk Anda semua pendengar.
0: Dan itu bagi kita itu itulah kebesaran RRI. Kita ini itu nama besar kita itu di karena RRI.
1: Masya Allah.
0: Jadi karena kita menjaga RRI.
1: Jadi bisa dikenang sepanjang masa ya ceritanya.
0: Saya kalau saya jalan ke daerah-daerah di Sulawesi Tenggara ini, memang kalau tidak sebut nama tidak yang kenal saya. Tapi kalau sebut nama, karena saya reporter dulu, saya reporter, jadi hampir orang tahu semua. Langsung rompul di masjid pernah. Setelah orang tahu bahwa saya Lasirama, langsung saya dipol-pol.
1: Masya Allah, keren. Jadi memang sih ya, nama itu memang tidak bisa mempungkiri ya, apalagi RRI namanya besar sekali. Pak Lasirama,
0: kita membawa nama RRI.
1: Luar biasa, keren. Itu tadi luar biasa sekali pengalaman, kemudian pelajaran hidup juga. Betul. Yang sudah dibagikan oleh Pak Lasirama kepada kita. Nah, dari perjalanan tersebut kita belajar bahwa memang kesuksesan itu tidak datang secara instan, melainkan melalui kerja keras dan tentunya kedisiplinan, kesabaran, dan juga dedikasi yang tinggi. Betul. Kepada tempat kerja yang sekarang kita sedang jalani. Terima kasih Pak Lasirama untuk hadirnya hari ini lagi bersama RRI Kendari. Terima kasih bincang-bincang inspiratifnya, mudah-mudahan bisa menginspirasi semua orang. Salam sehat untuk Pak Lasirama sekeluarga pastinya.
0: Baik, terima kasih. Saya juga ucapkan terima kasih kepada RRI dan kepada pendengar seluruhnya dimanapun Anda berada. Terima kasih.
1: Baik, itu menjadi akhir perbincangan kita untuk dibincang inspiratif hari ini bersama Pak Lasirama, seorang pensiunan RRI. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa di bincang inspiratif selanjutnya. Kita pamit, sesaat lagi kita akan jelang tanda waktu pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kita hadirkan sajian Warta Daerah Siang bersama Pro 1 Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat siang, saudara pendengar. Dari Jalan Laute nomor 44 Mandonga, Kota Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Siang.
1: Tentang bagaimana suatu perumahan akan melakukan perizinannya, bagaimana kita bisa mengawasi pembangunannya.
2: Kami tidak memperbolehkan petugas jukir yang kami tunjuk itu untuk memungut retribusi bagi kendaraan yang lagi antri.
0: Berikut pendengar, terlebih dahulu kami sampaikan dua pokok berita utama. Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau temukan kasus baru HIV/AIDS. Pemerintah Kota Kendari siap menerapkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Nomor 18 Tahun 2025. Inilah Warta Siang selengkapnya. Edisi hari ini Jumat 31 Juli 2026 bersama saya Wulandasari. Kita awali informasi yang pertama dari RRI Bau-Bau, pendengar. Kasus baru HIV/AIDS di Bau-Bau capai 28 orang dalam 6 bulan. Dinkes ingatkan warga tetap waspada. Mengenai hal tersebut selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani, melaporkan.
3: Pemerintah Kota Bau-Bau mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit HIV/AIDS, mengingat kasus yang terdata diperkirakan belum menggambarkan jumlah sebenarnya di lapangan. Data Dinas Kesehatan mencatat, sebanyak 28 kasus HIV baru ditemukan sepanjang Januari hingga Juni 2026. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau, Dr. Frederick Tangke Alom mengatakan, HIV merupakan penyakit menular yang perlu mendapat perhatian serius. Menurutnya, kasus HIV/AIDS memiliki karakter seperti fenomena gunung es, di mana jumlah yang terlihat hanya sebagian kecil dari kondisi sebenarnya. Untuk menekan penyebaran virus sekaligus membantu penderita menjalani kehidupannya lebih baik, Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau menyediakan layanan pengobatan berupa terapi antiretroviral atau ARV. Terapi tersebut bertujuan untuk menekan perkembangan virus dalam tubuh serta meningkatkan kualitas hidup pasien.
4: Penyakit menular yang memang harus diwaspadai. Jadi fenomenanya itu seperti fenomena gunung es, ya. Di permukaan kelihatan sedikit, tetapi di bawahnya ini yang banyak. Nah, kami dari Dinas Kesehatan tidak henti-hentinya untuk melakukan aksi pada pasien-pasien yang sudah terdeteksi, sudah terdiagnosa, terapi terus dilakukan.
3: Selain layanan kesehatan, lanjut Frederick, Dinas Kesehatan juga terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, terutama kelompok yang memiliki risiko lebih tinggi terpapar HIV. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar melakukan pencegahan dan pemeriksaan kesehatan secara dini. Sementara itu, sepanjang 2025, temuan kasus HIV baru di Kota Bau-Bau tercatat 77 kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 49 penderita berdomisili di Bau-Bau, sedangkan 28 lainnya berasal dari luar daerah. Angka tersebut mengalami penurunan dibanding tahun 2024 yang mencapai 127 kasus. Namun, Dinas Kesehatan menilai penurunan angka kasus bukan menjadi satu-satunya indikator keberhasilan, melainkan menjadi momentum untuk memperkuat deteksi dini dan meningkatkan kesadaran masyarakat melakukan screening kesehatan. Seluruh kasus HIV/AIDS yang ditemukan berasal dari layanan kesehatan, screening aktif, serta kegiatan pelacakan terhadap kelompok berisiko. Kelompok berisiko tersebut diantaranya ibu hamil, pasien tuberkulosis, pasien infeksi menular seksual atau IMS, waria, pengguna narkotika, serta warga binaan pemasyarakatan. Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau berkomitmen akan terus memperluas edukasi dan pendampingan bagi masyarakat. Berdasarkan data yang ada, mayoritas penderita HIV/AIDS di Bau-Bau berasal dari kelompok usia produktif dan didominasi oleh laki-laki. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
0: Sementara itu, pemerintah Kota Kendari siap menerapkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Nomor 18 Tahun 2025 yang mengatur tentang sistem perizinan, pengawasan, serta sanksi di sektor perumahan. Mengenai hal tersebut, IDAM menurunkan laporannya.
1: Dan sanksi-sanksi yang diterapkan apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap pembangunan-pembangunan perumahan yang tidak sesuai tadi.
5: Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Nomor 18 Tahun 2025 yang mengatur penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko di sektor perumahan, mulai dari standar kegiatan usaha hingga mekanisme pengawasan dan penegakan sanksi, dalam aturan tersebut pengembang wajib memenuhi memenuhi standar pembangunan secara menyeluruh, mulai dari perencanaan pembangunan hingga penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum. Selain itu, sistem perizinan dilakukan secara terintegrasi melalui pendekatan berbasis risiko dengan pengawasan yang diperkuat oleh pemerintah pusat dan daerah. Dan apabila terjadi pelanggaran, pengembang dapat dikenakan sanksi administrasi secara bertahap mulai dari teguran hingga pencabutan izin usaha. Pemerintah Kota Kendari mengaku telah menerima sosialisasi terkait implementasi aturan tersebut, termasuk mekanisme pengawasan dan penindakan terhadap perumahan yang tidak sesuai dengan perencanaan. Secara prinsip, pelaksanaan di daerah diklaim telah berjalan dengan ketentuan kementerian, meski secara teknis masih menunggu surat edaran dari pemerintah pusat sebagai petunjuk pelaksanaan. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Kendari, Satria Damayanti, mengatakan pemerintah terus melakukan penataan kawasan pemukiman termasuk penanganan kawasan kumuh di Kota Kendari, di mana pemerintah Kota Kendari mengklaim sejumlah mekanisme pengawasan terhadap pembangunan perumahan telah terlebih dahulu diterapkan sebelum aturan tersebut diberlakukan secara nasional.
1: Sesuai dengan peraturan, sebenarnya peraturannya keluar kemarin di 2025 akhir, yaitu peraturan Menteri PKP nomor 18 tahun 2025 tentang perizinan sektor perumahan, perizinan melalui SS, kemudian pengawasan dan sanksi-sanksi yang diterapkan apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap pembangunan-pembangunan perumahan yang tidak sesuai tadi. Nah, di 2025 ini, di akhir ini dikeluarkanlah peraturan, dan itu baru keluar sejak adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Baru di-breakdown dengan peraturan Menteri PKP di tahun 2025. Dan di 2026 insya Allah ini akan kita implementasikan. Karena ini sudah ada dua kali sosialisasi yang saya ikuti, walaupun itu secara daring, tentang bagaimana suatu perumahan akan melakukan perizinannya, bagaimana kita bisa mengawasi pembangunannya.
5: Lebih lanjut, Satria Damayanti mengatakan dengan peraturan tersebut pihaknya berharap pembangunan perumahan dapat lebih tertib, terencana, serta memberikan kapasitas hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha.
0: Sementara itu, Pemkot Bau-Bau dorong Perda Kawasan Khusus Benteng Keraton Buton. Mengenai hal tersebut, Afriansyah melaporkan.
6: Mesti hadir rancangan peraturan daerah Kota Bau-Bau terkait dengan benteng ditetapkan menjadi sebuah kawasan khusus.
7: Pemerintah Kota Bau-Bau mendorong percepatan pembahasan Perda Kawasan Khusus Benteng Keraton Buton sebagai upaya memperkuat perlindungan dan pengelolaan salah satu cagar budaya nasional di Sulawesi Tenggara. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bau-Bau, Dr. Idrus Taufik Saidi, mengatakan perda tersebut menjadi dasar hukum untuk memperkuat tata kelola kawasan benteng, melindungi nilai sejarah dan budaya, serta mendukung upaya menjadikan Benteng Keraton Buton sebagai warisan dunia UNESCO. Idrus mengatakan, rancangan perda kawasan khusus ini mulai disusun sejak 2024 dan diharapkan segera menjadi prioritas pembahasan bersama DPRD Kota Bau-Bau.
8: Pemerintah dan segenap stakeholder, terutama para budayawan, juga sudah berkolaborasi untuk menciptakan seperti apa kedudukan benteng, baik di mata masyarakat, di mata pemerintah, ataupun di mata dunia. Sehingga kita berharap bahwa kedudukan benteng itu butuh pelestarian, apalagi Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Maka kami dan juga sudah mendapatkan restu dari pimpinan, mesti hadir rancangan peraturan daerah Kota Bau-Bau terkait dengan benteng ditetapkan menjadi sebuah kawasan khusus. Kita berharap tahun ini mudah-mudahan itu bisa naik menjadi prioritas utama juga.
7: Melalui perda tersebut, pemerintah akan mengatur pembagian kawasan menjadi beberapa zona, meliputi zona penerimaan wisatawan, zona inti yang mencakup Masjid Agung Keraton, Kasulana Tombi, Batu Popaua, serta zona pendidikan dan kebudayaan. Pengaturan tersebut diharapkan mampu menjaga keaslian kawasan tanpa menghilangkan kehidupan masyarakat yang telah berlangsung secara turun-temurun. Menurut Idrus, Benteng Keraton Buton memiliki nilai sejarah yang tinggi dan telah ditetapkan sebagai cagar budaya nasional sejak 2006. Kawasan ini juga dikenal sebagai museum hidup karena masih mempertahankan tradisi, adat istiadat, dan berbagai situs bersejarah yang tetap berfungsi hingga saat ini. Selain itu, pemerintah Kota Bau-Bau juga membuka peluang pembentukan Badan Pengelola Khusus Benteng Keraton Buton agar tugas pelestarian, pengembangan, dan pengelolaan kawasan dapat dilakukan secara lebih terarah dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah berharap Perda Kawasan Khusus Benteng Keraton Buton menjadi landasan untuk memperkuat pelestarian warisan budaya, meningkatkan kunjungan wisata, serta menjaga identitas dan nilai sejarah Benteng Keraton Buton bagi generasi mendatang. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Dinas Perhubungan Kota Kendari memastikan tidak pernah mengeluarkan rekomendasi untuk melakukan pemungutan retribusi parkir di area SPBU Teratai. Mengenai hal tersebut, selengkapnya kembali Idam menurunkan laporannya.
2: Kami tidak memperbolehkan petugas jukir yang kami tunjuk itu untuk memungut retribusi bagi kendaraan yang lagi antri untuk pengambilan atau pembelian solar maupun pertalite.
5: Pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Perhubungan setempat memastikan tidak pernah mengeluarkan rekomendasi melakukan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum terhadap kendaraan yang sedang melakukan antrian pengisian bahan bakar minyak. Kepala Dinas Perhubungan Kota Kendari, Paminudin, menjelaskan rekomendasi pengelolaan parkir di sekitar SPBU Terate tidak berlaku untuk kendaraan yang sedang mengantri saat melakukan pengisian bahan bakar minyak. Akan tetapi surat tersebut mengatur pengelolaan parkir di tepi jalan umum. Paminudin juga mengakui rekomendasi tersebut diterbitkan pihaknya dan diberikan kepada masyarakat setempat melalui RT dan RW untuk mengelola parkir di tepi jalan Insinyur Haji Alala, Kelurahan Watu-Watu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, tepatnya di depan SPBU Teratai. Menurut Paminudin, penerbitan rekomendasi tersebut mengacu pada peraturan daerah atau Perda Kota Kendari nomor 6 tahun 2023 yang mengatur soal retribusi parkir di tepi jalan umum. Untuk itu, pengelolaan parkir dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kadis Perhubungan Kota Kendari juga menegaskan petugas parkir yang ditunjuk tidak diperbolehkan menarik retribusi dari kendaraan yang sedang mengantri membeli solar maupun pertalite di SPBU Teratai.
2: Kalau ada ya informasi yang menyampaikan menyebutkan bahwa Dinas Perhubungan memerintahkan memungut di area ya memungut retribusi di area SPBU Teratai, itu sama sekali tidak benar dan kami tidak pernah mengeluarkan itu. Saya ingin sampaikan bahwa rekomendasi yang terbit di sekitar Jalan Insinyur Haji Alala, lebih tepatnya depan SPBU Teratai, itu benar adanya dan itu kami keluarkan oleh Dinas Perhubungan menunjuk warga masyarakat setempat, itu Pak RT, Pak RW yang ada di sana, untuk mengelola parkir di tepi jalan umum. Dasarnya adalah Perda nomor 6 tahun 2023 tentang penarikan retribusi parkir di tepi jalan umum. Jadi itu dasarnya. Nah, untuk yang di Jalan Insinyur Haji Alala itu, kami tidak memperbolehkan petugas jukir yang kami tunjuk itu untuk memungut retribusi bagi kendaraan yang lagi antri untuk pengambilan atau pembelian solar maupun pertalite. Ya, kami tidak ada urusan dengan BBM apalagi dengan SPBU.
5: Lebih lanjut, Paminudin menjelaskan area yang menjadi objek pengelolaan parkir hanya mencakup sekitar 200 meter persegi. Luasan tersebut telah ditetapkan berdasarkan survei ruang parkir daerah atau SRD yang dimiliki Dishub Kota Kendari. Paminudin juga membantah informasi yang menyebut petugas Dishub melakukan pungutan di area SPBU Teratai, sebab informasi tersebut tidak sesuai dengan fakta yang ada.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, program studi ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Buton berhasil meraih akreditasi unggul dari Lembaga Akreditasi Mandiri Ilmu Sosial, Politik, Administrasi, dan Komunikasi atau LAM SPAK. Mengenai hal tersebut, Afriansyah melaporkan.
9: Jadi hasil itu kita meraih akreditasi unggul, di mana sekarang itu akreditasi ilmu komunikasi itu menggunakan LANSPAK.
7: Program studi ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah UM Buton meraih akreditasi unggul dari Lembaga Akreditasi Mandiri Ilmu Sosial Politik Administrasi dan Komunikasi LAMSPAK. Prodi ini memperoleh status unggul dengan masa berlaku 5 tahun yang merupakan capaian tertinggi dalam sistem akreditasi LAMSPAK. Ketua Prodi Ilmu Komunikasi UM Buton, Heri Fajar Maulana mengatakan, sistem akreditasi kini menggunakan LAMSPAK yang memiliki 3 kategori, yakni tidak terakreditasi, terakreditasi, dan unggul. Berbeda dengan sistem sebelumnya, melalui BAN PT yang hanya mengenal kategori baik dan baik sekali.
9: Jadi hasil itu kita meraih akreditasi unggul, di mana sekarang itu akreditasi ilmu komunikasi itu menggunakan LANSPAK. Beda kriterianya dengan kemarin yang menggunakan BAN PT. Sedangkan kalau untuk LANSPAK, dia itu kategorinya unggul, kemudian tidak terakreditasi dan terakreditasi. Jadi unggul ini di aturan terbaru LANSPAK itu ada unggul 2 tahun, 3 tahun, sama 5 tahun. Kami meraih angka yang paling gemuk, yaitu unggul 5 tahun.
7: Heri mengungkapkan, tantangan terbesar dalam meraih akreditasi unggul adalah memenuhi standar sumber daya manusia dosen serta indikator penilaian lainnya seperti publikasi ilmiah dan ketersediaan laboratorium. Menurutnya, kualitas dosen Prodi Ilmu Komunikasi UM Buton kini telah mampu bersaing dengan perguruan tinggi nasional maupun luar negeri. Heri menambahkan, mempertahankan status unggul menjadi pekerjaan berikutnya. Peningkatan kompetensi dosen melalui pelatihan, penguatan prestasi mahasiswa, serta penyempurnaan sistem pembelajaran akan terus dilakukan agar akreditasi unggul dapat dipertahankan pada penilaian berikutnya. Heri menjelaskan, mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi menerima pembelajaran teori hingga semester 5. Memasuki semester 6, mahasiswa langsung menjalani magang sebagai bentuk implementasi ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan. Saat ini, Prodi Ilmu Komunikasi UM Buton memiliki 6 dosen dengan sekitar 300 mahasiswa aktif. Kedepan, kampus berencana menambah tenaga dosen serta meningkatkan sertifikasi laboratorium untuk mendukung mutu pendidikan. Heri berharap capaian akreditasi unggul dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pendidikan di Universitas Muhammadiyah Buton. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi terakhir, pendengar. Masa tunggu keberangkatan ibadah haji di Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai 26 tahun. Meski banyak masyarakat berharap adanya percepatan antrian, Kementerian Haji dan Umroh menegaskan sistem waiting list tetap menjadi mekanisme utama demi menjaga keadilan bagi seluruh calon jemaah. Mengenai hal tersebut, kembali Idam menurunkan laporannya.
10: Kalau ingin cepat masa tunggu kita berangkat, tidak menunggu 26 tahun, ya lebih awal, lebih cepat, kita menatar lebih bagus.
11: Masa tunggu keberangkatan haji di Provinsi Sulawesi Tenggara saat ini mencapai 26 tahun, di mana kondisi ini membuat masyarakat yang berkeinginan menunaikan ibadah haji harus bersabar menunggu sesuai dengan nomor porsi yang diperoleh di saat melakukan pendaftaran. Panjangnya antrian merupakan dampak dari tingginya minat masyarakat untuk menjalankan ibadah haji, sementara kuota keberangkatan setiap tahunnya masih terbatas. Pelaksana tugas Kakanwil Kementerian Haji dan Umroh Sulawesi Tenggara, Muhammad Lalan Jaya mengatakan, secara umum tidak ada kebijakan untuk memangkas masa tunggu keberangkatan ibadah haji, mengingat sistem antrian telah disusun berdasarkan prinsip kepastian dan keadilan melalui mekanisme waiting list, sehingga seluruh calon jamaah memperoleh kesempatan yang sama sesuai urutan pendaftaran. Untuk itu, masyarakat yang memiliki niat menunaikan ibadah haji diimbau untuk mendaftar sedini mungkin, di mana saat ini masa tunggu keberangkatan haji telah dibuat relatif sama di berbagai daerah di Indonesia, sehingga tidak ada lagi terdapat perbedaan yang signifikan antara provinsi seperti yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Menurut Muhammad Lalan Jaya, meski demikian terdapat mekanisme yang memungkinkan calon jamaah dapat berangkat lebih cepat, yakni melalui kebijakan penggabungan mahram atau sebagai pendamping jamaah lanjut usia. Namun kebijakan tersebut hanya dimanfaatkan dengan syarat calon jamaah telah terdaftar sebagai peserta haji minimal selama 5 tahun pada saat pelunasan biaya perjalanan ibadah haji.
10: Rumusnya ini sudah ideal, sudah sesuai dengan asas kepastian dan keadilan dengan menggunakan sistem waiting list. Waiting list ini ya tentu yang berhak untuk melaksanakan atau melaksanakan haji kan yang sudah mendaftar. Tinggal menunggu giliran. Artinya kalau ingin cepat masa tunggu kita berangkat, tidak menunggu 26 tahun, ya lebih awal, lebih cepat kita mendaftar lebih bagus. Seperti itu. Jadi tidak ada lagi perbedaan terkait masa tunggu mulai dari Aceh sampai Papua. Ketika kita mendaftar hari ini, maka masa tunggu kita sekitar 26 tahun. Seperti itu. Tidak ada lagi bilang masa tunggu dipercepat atau apa. Bisa dipercepat kalau ada kebijakan nanti namanya penggabungan mahram. Ya itu hanya maksimal 5 tahun. Tapi dengan catatan, misalkan orang tua kita yang sudah masuk porsi untuk berangkat tahun ini, maka bisa menarik pendamping lansia kalau dia lansia, atau penggabungan mahram. Dengan syarat, dia sudah terdaftar haji ketika pada saat pelunasan, itu sudah minimal 5 tahun dia mendaftar haji, seperti itu.
11: Lebih lanjut, Muhammad Lalan Jaya menjelaskan, dengan sistem penerapan waiting list, pemerintah berharap proses pemberangkatan calon jamaah haji dapat berlangsung secara tertib, transparan, dan adil. Selain memberikan kepastian bagi calon jamaah, sistem ini juga diharapkan dapat menjaga pemerataan kesempatan berhaji bagi seluruh masyarakat Indonesia sesuai kuota yang telah ditetapkan setiap tahunnya.

Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta siang ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau temukan kasus baru HIV/AIDS. Pemerintah Kota Kendari siap menerapkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Nomor 18 Tahun 2025. Kami harap Anda terus mengupdate informasi bersama kami di RRI Pro 1 Kendari melalui aplikasi RRI Digital dan jangan lupa untuk follow akun sosial media terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan TikTok kami di @RRIKendari. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Wulandasari, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang dan sampai jumpa.

Sinari. Kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.

Hai, kenalin aku. Batuk tanpa henti, sesak nafas, demam.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahun lalu.
2: Biaya penanganan bencana alam terus memanas.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
4: Pro 1 Kendari, Jalan Laut T nomor 44 Mandonga, Kendari. Telepon

Pro satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar ya, kita masih hadirkan tentunya untuk kebersamaan kita ya di 96,7 MHz. Tadi sempat ya untuk beberapa jam ya sedikit kita tidak bisa ya untuk berbagi seperti biasanya untuk interaktif kita di 100% Indonesia. Tapi mungkin di lain waktu kita akan mendapatkan kesempatan yang sama dan terus berbagi bersama pendengar tentunya dengan requestan. Nah, di malam hari juga masih akan ada yang akan menemani juga pendengar ya dengan interaktif di Ruang Rindu lebih tepatnya ya. Dan untuk kebersamaan tadi ya sedikit ada maintenance untuk menemani kebersamaan kita ya. Jadi beberapa lagu yang kita hadirkan ya yang sudah kita program juga menemani sela-sela dari maintenance kita tadi. Dan kita masih akan hadirkan nih pendengar ya beberapa informasi yang akan kita bagikan ya dari wilayah Sulawesi Tenggara ya. Ada beberapa isu mungkin yang terjadi saat ini sepekan ini ya sebelum beralih untuk di hari pekan ya. Kita akan mungkin rangkum sedikit di perjumpaan kita beberapa informasi peristiwa yang terjadi di wilayah Sulawesi Tenggara dan juga dari skala nasional ya, regional maupun nasional kita akan hadirkan untuk sore hari ini. Dan juga kita akan rangkaikan nanti untuk pukul 17 ya, kita masih akan bergabung ya, ada informasi yang akan kita hadirkan untuk Gemas Sari Pati Maju seperti biasanya. Masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, Ilham akan kembali untuk menyapa kebersamaan kita pada sore hari ini.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Benar, kita masih menghadirkan ya untuk perjumpaan kita. Ini mungkin sedikit kita bahas nih ya terkait dengan kinerja dari pemerintah kita untuk di wilayah Sulawesi Tenggara. Lebih tepatnya ini dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan ya atau Ketapan Kota Kendari dari Dr. Andus Abdul Rauf yang dimana menyampaikan bahwa pangan lokal ini memiliki peran yang sangat penting tentunya untuk pondasi dari ketahanan pangan dan penggerak ya pertumbuhan untuk ekonomi apalagi untuk bangsa. Dan setiap daerah di Indonesia memang memiliki dari pangan lokal yang menjadi bagian dari budaya dan identitas nasional. Nah ini juga dari pemerintah Kota Kendari sendiri ya, ini lebih tepatnya dari Pak Abdul Rauf yang juga menjelaskan bahwa keberadaan pangan lokal juga dengan kontribusi yang cukup besar yang membangun dari nilai-nilai budaya, memperkuat juga dari segi identitas bangsa, dan juga meningkatkan perekonomian ya yang ada di masyarakat. Jadi potensi-potensi ini yang terus dijaga tentunya ya, yang dimana diwariskan dari generasi muda supaya tidak tergerus ya, dari perkembangan zaman saat ini ya yang mungkin banyak sekali distrak yang bisa membuat teralihkan nih untuk generasi-generasi muda. Nah, dari pemerintah Kota Kendari yang mengampanyekan juga ya untuk mengkonsumsi dan melestarikan dari pangan lokal dan berbagai dari kegiatan-kegiatan edukasi juga dilakukan dari sosialisasi untuk masyarakat umum tentunya termasuk di lingkungan sekolah ya dari tingkat SD, SMP dan SMA ya untuk menanamkan kecintaan terhadap pangan khas daerah ya sejak usia dini. Ini juga sebagai bentuk dukungan untuk pelestarian pangan lokal ya. Jadi setiap tahun Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari itu juga menyelenggarakan dari festival pangan lokal dan di mana kegiatan ini tentunya membawa angin segar gitu ya atau suasana yang positif bagi masyarakat terutama untuk kalangan generasi muda karena menjadi ruang untuk mengenal dan juga mencicipi sekaligus juga untuk melihat keberagaman ya olahan pangan khas daerah. Dari Abdul Rauf juga menyampaikan bahwa upaya yang dilakukan ya upaya edukasi dan festival pangan lokal ini yang dimana terus dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat ya untuk memanfaatkan pangan lokal ini sebagai bagian dari gaya hidup sehat juga bisa memperkuat ketahanan pangan dan menjaga warisan budaya yang mendukung tentunya kemajuan ekonomi bangsa ya. Mungkin sebagai gambaran pangan-pangan lokal itu seperti kaswami atau sinonggi ya yang ada di wilayah Sulawesi Tenggara ya. Dan kayak sinonggi di Kota Kendari dan seperti mungkin di tempat lain juga ya kabengga atau semacamnya ya. Nah, kita masih akan berbagi tentunya ya untuk di kebersamaan kita dengan informasi menarik lainnya ya. Untuk beberapa hal menarik terkait dengan kinerja mungkin dari pemerintah dan juga informasi terkait dengan hal yang terjadi saat ini mungkin skala nasional atau mungkin dari dinamika geopolitik saat ini. Kita masih hadirkan untuk menemani aktivitas pendengar di sore hari ini. Masih di Prosatu, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Persatukan kanal informasi dan inspirasi pendengar masih bersama tentunya ya untuk sore ini ya. Kita masih berbagi untuk informasi di wilayah Sulawesi Tenggara ya. Ini dari lebih tepatnya ya dari Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara nih. Ini juga ternyata berbagi terkait di mana dari Kemenkum nih ya menerima kunjungan dari Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA ya, dari Kabupaten Kolaka. Dan ini bertujuan untuk konsultasi ya, percepatan dari pencatatan hak cipta dan juga untuk perlindungan kekayaan intelektual ya. Karena kalau tidak salah di bulan sebelumnya ya sempat juga terkait dengan sosialisasi yang dilakukan di sana di Kolaka ya untuk pencatatan hak cipta ya yang dilakukan. Nah, ini mungkin dari kelanjutan dari apa yang kegiatan yang sudah dilakukan mungkin selama ini. Dalam pertemuan ini juga ya dari BRIDA Kabupaten Kolaka yang berkonsultasi ini terkait dengan mekanisme untuk pendaftaran yang dilakukan untuk berbagai kekayaan intelektual yang dimiliki dari daerah. Jadi ada sekitar 16 inovasi yang diajukan ya. Ini juga dari karya tulis, dari hasil inovasi daerah, dari invensi alat pendeteksi limbah air laut ya. Ini untuk permohonan hak patennya ya. Dan juga inventarisasi dari karya ini bisa dibilang seni ya, dari lagu-lagu daerah, lagu-lagu khas Kolaka yang akan dicatatkan sebagai kekayaan intelektual komunal. Dari Kanwil Kemenkum Sulawesi Tenggara yang juga menyambut baik ya untuk komitmen pemerintah Kabupaten Kolaka untuk melindungi hasil inovasi dan kekayaan budaya daerah. Ini juga dilakukan koordinasi ya dari Kanwil yang siap memberikan pendampingan dan fasilitas untuk proses pencatatan dan pendaftaran kekayaan intelektual supaya berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya untuk pencatatan hak cipta ini. Dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara dari Topan Supuan juga menegaskan untuk perlindungan kekayaan intelektual yang ini juga menjadi langkah strategis untuk menjaga ya hasil inovasi sekaligus meningkatkan daya saing daerah pendengar. Kita masih akan hadirkan ya satu lagu untuk di perjumpaan kita sore ini ya. Sebelum nanti kita akan bergabung pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Berbagi dengan informasi berita untuk Warta Berita Sekorwil 4. Masih di Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, sekarang waktu menunjukkan pukul 16:58 waktu Indonesia Tengah. Jelang untuk Gema Saripati Maju ya, pukul 17 ya, kita akan menanti ya untuk di perjumpaan kita, di mana dari Sekorwil 4 ya, dari sekantor wilayah 4 untuk di kebersamaan sore ini akan berbagi informasi yang tentunya dari rekan-rekan kita dari setiap wilayah akan hadirkan untuk di sore hari ini. Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tetap stay tune bersama kami.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Pendengar dan pemirsa Sekorwil Nusantara 4, inilah Radio Republik Indonesia Toli-Toli, Buo dan Parigi Motong lewat Gema Saripati Maju.
2: Ini dia ini adalah bantaran Sungai Talo, jadi kondisi semalam itu memang angin cukup kencang juga, jadi perambatan api memang cukup cepat.
3: Memang banyak yang wajib pajak tidak mematuhi pembayaran pajak. Pegawai malah itu banyak yang tidak mematuhi itu pembayaran pajak. Kami lah.
4: Benar adanya dan itu kami keluarkan oleh Dinas Perhubungan menunjuk warga masyarakat setempat, itu Pak RT, Pak RW yang ada di sana untuk mengelola parkir di tepi jalan umum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Baubau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Di program Gema Saripati Maju edisi hari ini, Jumat 31 Juli 2026 bersama saya, Jasmine. Pendengar pemirsa, untuk informasi Gema Saripati Maju sore hari ini, kami awali dari RRI Baubau, ada Waode Sabaria. Selamat sore, Waode.
5: Selamat sore.
1: Ya, silakan informasi apa yang dihadirkan dari RRI Baubau sore ini, silakan.
5: Baik rekan Jasmine dari RRI Toli-Toli, untuk informasi dari kota Baubau ini terkait kasus baru HIV/AIDS di Baubau ini capai 28 orang dalam 6 bulan. Dinkes ingatkan warga waspada. Berikut dilaporkan rekan kami Wadi Nur Liani.
6: Pemerintah Kota Baubau mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit HIV/AIDS, mengingat kasus yang terdata diperkirakan belum menggambarkan jumlah sebenarnya di lapangan. Data Dinas Kesehatan mencatat sebanyak 28 kasus HIV baru ditemukan sepanjang Januari hingga Juni 2026. Kepala Dinas Kesehatan Kota Baubau, Dr. Frederick Tangke Alom mengatakan HIV merupakan penyakit menular yang perlu mendapat perhatian serius. Menurutnya kasus HIV/AIDS memiliki karakter seperti fenomena gunung es, di mana jumlah yang terlihat hanya sebagian kecil dari kondisi sebenarnya. Untuk menekan penyebaran virus sekaligus membantu penderita menjalani kehidupannya lebih baik, Dinas Kesehatan Kota Baubau menyediakan layanan pengobatan berupa terapi antiretroviral atau ARV. Terapi tersebut bertujuan untuk menekan perkembangan virus dalam tubuh serta meningkatkan kualitas hidup pasien.
7: Penyakit menular yang memang harus diwaspadai. Jadi fenomenanya itu seperti fenomena gunung es, ya. Di permukaan kelihatan sedikit, tetapi di bawahnya ini yang banyak. Nah, kami dari Dinas Kesehatan tidak henti-hentinya untuk melakukan aksi pada pasien-pasien yang sudah terdeteksi, sudah terdiagnosa, terapi terus dilakukan.
6: Selain layanan kesehatan, lanjut Frederick, Dinas Kesehatan juga terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, terutama kelompok yang memiliki risiko lebih tinggi terpapar HIV. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar melakukan pencegahan dan pemeriksaan kesehatan secara dini. Sementara itu, sepanjang 2025, temuan kasus HIV baru di Kota Baubau tercatat 77 kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 49 penderita berdomisili di Baubau, sedangkan 28 lainnya berasal dari luar daerah. Angka tersebut mengalami penurunan dibanding tahun 2024 yang mencapai 127 kasus. Namun, Dinas Kesehatan menilai penurunan angka kasus bukan menjadi satu-satunya indikator keberhasilan, melainkan menjadi momentum untuk memperkuat deteksi dini dan meningkatkan kesadaran masyarakat melakukan screening kesehatan. Seluruh kasus HIV/AIDS yang ditemukan berasal dari layanan kesehatan, screening aktif, serta kegiatan pelacakan terhadap kelompok berisiko. Kelompok berisiko tersebut diantaranya ibu hamil, pasien tuberkulosis, pasien infeksi menular seksual atau IMS, waria, pengguna narkotika, serta warga binaan pemasyarakatan. Dinas Kesehatan Kota Baubau berkomitmen akan terus memperluas edukasi dan pendampingan bagi masyarakat. Berdasarkan data yang ada, mayoritas penderita HIV/AIDS di Baubau berasal dari kelompok usia produktif dan didominasi oleh laki-laki. Wadi Nurliani, reporter Baubau, melaporkan.
5: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau, kembali bersama rekan Jasmine di RRI Toli-Toli.
1: Terima kasih informasi dari RRI Bau-Bau, Mbak Waode Sabaria. Dan pendengar pemirsa, kita menuju ke RRI Makassar, ada Dwi Kartikasari. Assalamualaikum, selamat sore Dwi Kartikasari.
8: Waalaikumsalam, selamat sore rekan Jasmine.
1: Silakan, ada informasi apa dari RRI Makassar sore ini, silakan.
8: Baik, dari RRI Makassar, api menghanguskan 50 rumah di pemukiman padat penduduk Jalan Sultan Abdullah, Kecamatan Talok, Makassar. Dilaporkan Kiswanti Ruslia.
9: Kebakaran melanda kawasan pemukiman padat penduduk di Jalan Sultan Abdullah II, Kelurahan Talok, Kecamatan Talok, Kota Makassar kemarin pada jam 1 lewat 26 menit waktu Indonesia Tengah. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar, Fadli Welang, mengatakan sebanyak 50 atap rumah warga terbakar. Mayoritas rumah yang terbakar adalah rumah semi permanen atau rumah kayu. Dikatakan sekitar 30 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan, namun untuk memadamkan api sejumlah tantangan dihadapi di lapangan, sehingga membutuhkan waktu 3 jam untuk memadamkan api tersebut.
2: Di lokasi ini, dia ini adalah bantaran sungai Talok, jadi kondisi semalam itu memang angin cukup kencang juga, jadi perambatan api memang cukup cepat. Di situ kendala yang kami hadapi ya terkait dengan akses jalan menuju ke sana memang sangat sangat krusial juga, karena aksesnya cukup kecil, kemudian masyarakat juga semalam itu ya tumpah ruah, jadi agak sedikit menghambat terkait dengan pergerakan armada untuk bisa tiba ke lokasi.
9: Ditambahkan hingga hari ini dari data sementara, belum ditemukan korban jiwa dan sekitar 90 warga terdampak dipastikan mendapatkan bantuan dari pemerintah Kota Makassar, baik BPBD, Dinas Sosial maupun SKPD lainnya.
8: RRI Makassar, kembali rekan Jasmine di RRI Toli-Toli.
1: Terima kasih Dwi Kartikasari dari RRI Makassar. Langsung kita ke RRI yang panah, ada Yuni Sapira. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Yuni Sapira.
10: Waalaikumsalam dan selamat sore rekan Jasmine di RRI Toli-Toli.
1: Dari RRI Ampana, informasi apa yang dapat Anda hadirkan sore ini? Silakan.
10: Informasi dari RRI Ampana sore hari ini mendukung pendapatan asli daerah atau PAD. Wakil Bupati Tojo Una-Una ingatkan ASN harus taat bayar pajak. Selengkapnya oleh Ibnu Abbas.
11: Bupati Ilham Lawidu dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Surya menunjukkan komitmen untuk membangun daerah. Kedua pimpinan ini terus memacu berbagai sektor sebagai sumber pendapatan daerah. Salah satu yang kini disoroti Wakil Bupati Touna adalah indikator penyumbang pendapatan asli daerah PAD, di mana banyak wajib pajak yang tidak taat membayar pajak, salah satunya dari kalangan pegawai negeri sipil PNS.
3: Kami buat pendataan dulu terkait pajak, karena memang banyak yang wajib pajak tidak mematuhi pembayaran pajak. Pegawai malah itu, banyak yang tidak mematuhi itu pembayaran pajak. Kami lakukan pendataan, setelah itu kami eksen bagaimana sehingga pegawai membayar pajak mendukung program pemerintah pendapatan PAD.
11: Aparatur sipil negara harus mengetahui pentingnya kesadaran pajak dalam mendukung pembangunan daerah. Wakil Bupati Tojo Una-Una Surya mengaku akan mengawal proses penagihan pajak di internal pegawai negeri sipil, dan yang terbukti tidak taat membayar pajak akan dikenakan sanksi. Ibnu Abbas melaporkan.
10: Demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini, kembali ke rekan Jasmine di RRI Toli-Toli.
1: Terima kasih informasi Anda Yuni Sapira dari RRI Ampana. Peringatan pemirsa, sementara informasi dari RRI Toli-Toli mengenai olahraga merupakan hak setiap warga negara tanpa terkecuali, termasuk bagi penyandang disabilitas. Namun untuk mewujudkan olahraga yang benar-benar inklusif, diperlukan dukungan berupa akses, fasilitas, serta kepedulian dari berbagai pihak agar setiap individu itu dapat berpartisipasi secara setara. Pertanyaannya, bagaimana upaya mewujudkan olahraga yang ramah disabilitas di Kabupaten Toli-Toli? Berikut kita ikuti wawancara Wakil Ketua Disabilitas Netra Center Toli-Toli Nur Iman bersama reporter Alfiansah berikut ini.
12: Baik, para pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama Bapak Nur Iman, Wakil Ketua Disabilitas Netra Center Toli-Toli. Dan untuk mewujudkan olahraga yang ramah kepada disabilitas, kita akan berbincang ke Bapak Nur Iman dari sudut pandang penyandang disabilitas. Mungkin Pak Nur Iman bisa menyampaikan terkait hal tersebut. Silakan, Pak.
2: Ya, untuk penyandang itu sendiri kan ada satu event juga yang maksudnya lebih mudah untuk aksesnya untuk penyandang disabilitas seperti kami. Kalau saya kan penyandang disabilitas cacat netra atau penglihatan yang tidak ada. Nah, itu untuk kita itu sangat membantu sebenarnya olahraga catur. Tetapi kekurangannya di sini untuk di Kabupaten Gorontalo itu fasilitas yang kurang memadai. Nah, itulah yang menyebabkan teman-teman juga penyandang cacat netra ini kesulitan untuk melakukan pelatihan atau melaksanakan kegiatan itu. Begitu, Pak.
12: Baik, berarti tadi seperti yang Pak Nur Iman katakan, dari teman-teman anggota Disabilitas Netra Center ini rajin berolahraga catur khususnya. Nah, seberapa besar, Pak, teman-teman minat teman-teman anggota Disabilitas Netra Center ini terhadap olahraga catur, Pak?
2: Kalau catur masih 25% kalau untuk olahraga catur. Yeah. Tetapi kami kekurangan itu ya seperti tadi, fasilitas, jadi biasanya cuma teleponan sama teman-teman dari luar. Nah, hanya menggambarkan saja, tapi kita ini belum pakai secara langsung. Tapi ada teman di sini yang di Toli-Toli memang sudah pernah ikut kegiatan catur.
12: Menurut Bapak Nur Iman sendiri, kira-kira apa fasilitas olahraga di Toli-Toli ini yang mungkin sudah ramah bagi para penyandang disabilitas, Pak?
2: Nah, kalau untuk saya pribadi masih belum terlalu ramah untuk disabilitas, dan juga kurangnya sosialisasi untuk penyandang disabilitas dari apa pihak-pihak yang mengurusi olahraga. Untuk bisa mengajak penyandang disabilitas itu bisa berolahraga di tempat mana saja bisa. Nah, sosialisasinya itu masih sangat kurang.
12: Baik, Pak Nur Iman, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada mungkin pihak-pihak terkait yang masih belum memerhatikan hal tersebut, silakan.
2: Ya, saya bermohon buat bapak-bapak yang ngurus di dinas-dinas terkait, semoga bisa mensosialisasikan untuk teman-teman dengan disabilitas. Dengan cara itu juga kami lebih bisa lebih mudah, lebih akses, mengetahui tempat-tempat di mana saja yang bisa kita datangi untuk menjalani atau kegiatan olahraga gitu, Pak.
12: Baik, itu dia tadi para pendengar dimanapun Anda berada, wawancara singkat saya bersama Pak Nur Iman. Dan semoga kedepannya olahraga di Toli-Toli ini fasilitasnya bisa dipenuhi dan ramah kepada para disabilitas. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Pendengar dan pemirsa Sekorwil Nusantara 4, kita beralih ke informasi lainnya. Langsung kita menuju ke RRI Palu, ada Adinda Kurnia. Assalamualaikum, selamat sore Adinda.
13: Waalaikumsalam, selamat sore rekan Jasmine.
1: Untuk informasi dari RRI Palu seperti apa, silakan Mbak Dinda.
13: Baik, pendengar dan pemirsa, kami hadirkan informasi dari Kota Palu. DPRD Kota Palu siapkan regulasi khusus dana abadi daerah bidang sosial dan pendidikan guna mengoptimalkan pembiayaan daerah di luar APBD. Selengkapnya laporan Miftahul Janah.
14: Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau BAMPEMPERDA DPRD Kota Palu menetapkan ranperda dana abadi bidang sosial dan pendidikan masuk dalam daftar rancangan perda prioritas inisiatif tahun depan. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat landasan hukum pengelolaan dana cadangan daerah secara mandiri. Anggota BAMPEMPERDA DPRD Kota Palu, Mutmainah Corona, mengungkapkan regulasi ini penting untuk segera ditetapkan guna memetakan potensi penerimaan daerah dari sektor non-pajak, termasuk kontribusi tanggung jawab sosial perusahaan pengelola sumber daya alam dan pertambangan yang beroperasi di wilayah Palu. Ia mencontohkan, skema pengelolaan dana abadi pendidikan telah diterapkan di Kabupaten Bojonegoro melalui kontribusi sektor migas, serta tengah didorong oleh pemerintah Kabupaten Morowali.
15: Karena Morowali juga lagi mendorong ini perda tentang dana abadi. Karena selama ini kita selalu menarik income daerah itu kan selalu di sektor pajak kan. Jadi kita bisa menarik untuk pelayanan sosial, pendidikan secara formal. Tidak lagi meminta-minta kita. Mendingan diatur secara legal, aturan. Nanti dihitung ada hitungan-hitungannya yang kemudian itu akan menjadi hak pemerintah Kota Palu sebagai daerah dieksploitasi.
16: Mutmainah Corona menambahkan, skema dana abadi tersebut diharapkan dapat menjadi alternatif pembiayaan program sosial agar tidak bergantung sepenuhnya pada alokasi APBD. Sementara di sektor pendidikan, keberadaan dana abadi diproyeksikan untuk mendukung peningkatan angka partisipasi sekolah serta percepatan pembenahan sarana pendidikan pasca bencana. Langkah ini dinilai sebagai solusi strategis di tengah kebijakan efisiensi anggaran daerah saat ini.
17: Demikian informasi dari RRI Palu, kembali ke rekan Jasmine di Toli-Toli.
1: Terima kasih Adinda Kurnia, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Dan pendengar pemirsa, kita ke RRI Kendari, ada rekan Ilham. Assalamualaikum, selamat sore Ilham.
18: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore juga.
1: Silakan informasi apa yang dapat Anda hadirkan dari RRI Kendari sore ini.
18: Ya, informasi untuk di kebersamaan kita sore hari ini dari Dinas Perhubungan Kota Kendari memastikan tidak pernah mengeluarkan rekomendasi untuk melakukan pemungutan retribusi parkir di area SPBU Teratai. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan kami Idam.
19: Kami tidak memperbolehkan petugas jukir yang kami tunjuk itu untuk memungut retribusi bagi kendaraan yang lagi antri untuk pengambilan atau pembelian solar maupun pertalite.
20: Pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Perhubungan setempat memastikan tidak pernah mengeluarkan rekomendasi melakukan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum terhadap kendaraan yang sedang melakukan antrian pengisian bahan bakar minyak. Kepala Dinas Perhubungan Kota Kendari, Paminudin, menjelaskan rekomendasi pengelolaan parkir di sekitar SPBU Terate tidak berlaku untuk kendaraan yang sedang mengantri saat melakukan pengisian bahan bakar minyak. Akan tetapi surat tersebut mengatur pengelolaan parkir di tepi jalan umum. Paminudin juga mengakui rekomendasi tersebut diterbitkan pihaknya dan diberikan kepada masyarakat setempat melalui RT dan RW untuk mengelola parkir di tepi jalan Insinyur Haji Alala, Kelurahan Watu-Watu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, tepatnya di depan SPBU Teratai. Menurut Paminudin, penerbitan rekomendasi tersebut mengacu pada peraturan daerah atau Perda Kota Kendari nomor 6 tahun 2023 yang mengatur soal retribusi parkir di tepi jalan umum. Untuk itu, pengelolaan parkir dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kadis Perhubungan Kota Kendari juga menegaskan petugas parkir yang ditunjuk tidak diperbolehkan menarik retribusi dari kendaraan yang sedang mengantri membeli solar maupun pertalite di SPBU Teratai.
19: Kalau ada ya informasi yang menyampaikan menyebutkan bahwa Dinas Perhubungan memerintahkan memungut di area ya memungut retribusi di area SPBU Teratai, itu sama sekali tidak benar dan kami tidak pernah mengeluarkan itu. Saya ingin sampaikan bahwa rekomendasi yang terbit di sekitar Jalan Insinyur Haji Alala, lebih tepatnya depan SPBU Teratai, itu benar adanya dan itu kami keluarkan oleh Dinas Perhubungan menunjuk warga masyarakat setempat, itu Pak RT, Pak RW yang ada di sana untuk mengelola parkir di tepi jalan umum. Dasarnya adalah Perda nomor 6 tahun 2023 tentang penarikan retribusi parkir di tepi jalan umum, itu dasarnya. Nah, untuk yang di Jalan Insinyur Haji Alala itu, kami tidak membolehkan atau kami tidak memperbolehkan petugas jukir yang kami tunjuk itu untuk memungut retribusi bagi kendaraan yang lagi antri untuk pengambilan atau pembelian solar maupun pertalite. Ya, kami tidak ada urusan dengan BBM apalagi dengan SPBU.
20: Lebih lanjut, Paminudin menjelaskan area yang menjadi objek pengelolaan parkir hanya mencakup sekitar 200 meter persegi. Luasan tersebut telah ditetapkan berdasarkan survei ruang parkir daerah atau SRD yang dimiliki Dishub Kota Kendari. Paminudin juga membantah informasi yang menyebut petugas Dishub melakukan pungutan di area SPBU Teratai, sebab informasi tersebut tidak sesuai dengan fakta yang ada.
18: Demikian untuk informasi yang kami bagikan dari RRI Kendari. Saya Riko Ilham dan rekan saya Awi. Kembali ke RRI Toli-Toli.
1: Terima kasih Ilham. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Kita ke RRI Bone, ada Sri Ulfa. Assalamualaikum, selamat sore Sri Ulfa.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore.
1: Iya, kabar apa yang dapat Anda sampaikan dari RRI Bone sore ini Sri Ulfa? Silakan.
4: Baik, terima kasih. Untuk RRI Bone sore ini kami menyampaikan informasi terkait Porprov 2026 di mana Bone bertekad menyukseskan tuan rumah dan target juara pada Porprov 2026. Laporan selengkapnya akan disampaikan Suryani Arifin.
21: Pemerintah Kabupaten Bone meneguhkan tekad besar untuk meraih sukses pada Ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan ke-18 tahun 2026. Bone secara tegas mematok target tinggi untuk sukses sebagai tuan rumah sekaligus keluar sebagai juara umum. Tekad tersebut dideklarasikan langsung oleh Bupati Bone Andi Asman Sulaiman saat memimpin apel bersama ratusan atlet, pengurus KONI dan pengurus cabang olahraga di halaman rumah Jabatan Bupati Bone Jumat pagi. Guna menunjang target juara umum tersebut, Bupati memastikan pemerintah Kabupaten Bone akan segera mendistribusikan anggaran dana pembinaan paling lambat hari Senin mendatang. Plus dengan janji hadiah terbaik bagi peraih medali emas. Bupati juga menginstruksikan para atlet dari seluruh cabang olahraga, baik cabang baru maupun andalan seperti judo dan dayung.
22: Silakan bulan terus, tapi jangan pernah berlatih. Karena berlatih di mana saja, latihan di mana saja. Yang terpenting persiapkan diri. Kalian adalah kepercayaan masyarakat Bone. Dan yang terpenting kita ini adalah tuan rumah. Saya ingin nanti ketika disebut juara umum Kabupaten Bone, siap ya? Kami telah menyiapkan anggarannya.
21: Selain dukungan anggaran dan materi latihan, Bupati Andi Asman juga mengingatkan para atlet dan pelatih pentingnya menjaga pola hidup sehat serta disiplin tinggi.
4: Demikian informasi yang kami sampaikan dari RRI Bone. Selanjutnya kita kembali bersama rekan di RRI Toli-Toli.
1: Terima kasih informasi Sri Ulfa dari RRI Bone. Untuk informasi selanjutnya dari RRI Toli-Toli, pendengar, pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli saat ini terus melakukan intervensi terhadap daerah-daerah yang berstatus rawan pangan atau P1. Intervensi tersebut berupa operasi pasar murah hingga penyaluran beras cadangan pemerintah. Mengenai hal itu dilaporkan Ahmad Mukadas.
23: Saudara, daerah rawan pangan adalah suatu wilayah atau kawasan di mana masyarakatnya mengalami ketidakmampuan dalam hal ketersediaan, akses atau keamanan pangan untuk memenuhi standar kebutuhan gizi demi hidup sehat dan aktif. Kondisi ini bisa bersifat kronis atau terus-menerus maupun transien atau sementara akibat bencana atau krisis. Kepala Dinas Ketahanan Pangan DKP Kabupaten Toli-Toli Muhammad Tang Haji Hayat saat diwawancara RRI mengatakan, pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli terus melakukan intervensi terhadap daerah-daerah yang berstatus rawan pangan atau P1. Intervensi tersebut berupa operasi pasar murah hingga penyaluran beras cadangan pemerintah, di mana untuk Kabupaten Toli-Toli tercatat ada 3 desa yang berkategori P1 atau prioritas 1 masing-masing, Desa Mulyasari Kecamatan Lampasio, Ogosipat Kecamatan Basidondo, serta Kabetan Kecamatan Ogodeide, di mana 3 desa ini menjadi fokus perhatian dari pemerintah daerah melalui instansi terkait untuk melakukan intervensi agar masyarakat yang ada di desa itu dapat sejahtera dari berbagai sektor.
24: Jadi 3 desa itu kami memang pemerintah daerah itu fokus perhatian dari sisi pangan ya.
23: Iya.
24: Karena bukan cuma Pak Dinas Pangan sendiri yang mengintervensi, tentu ada lintas sektor lainnya mengintervensi hal itu. Kami di batasan di pangan itu saja untuk mengintervensinya.
23: Menurut Kadis Ketahanan Pangan Kabupaten Toli-Toli, ada sejumlah hal yang menjadi penyebab sehingga munculnya kategori daerah rawan pangan. Di antaranya jalan menuju ke desa tersebut yang belum memadai, sehingga berdampak terhadap distribusi logistik atau pangan.
24: Akses jalan langsungnya toh?
23: Iya.
24: Nah, kemudian dari sisi status sosial ekonomi masyarakat, ada kesenjangan, ada orang di sana yang dayanya tinggi, kemudian ada yang paling bawah, jadi kesenjangan itu juga menjadi pemicu. Termasuk di dalamnya stunting, ada semua penyebab-penyebab indikatornya sehingga dikategorikan itu.
23: Untuk itu dirinya berharap dengan adanya intervensi yang dilakukan pihaknya akan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berada di desa rawan pangan.
1: Dan pendengar pemirsa, menutup informasi Gema Saripati Maju sore hari ini kita ke RRI Mamuju, ada rekan Fitri di sana. Assalamualaikum Mbak Fitri. Ya, rekan Fitri.
5: Oke, okay. Ya, informasi dari Mamuju ini feature, news feature oleh reporter kami Muhammad Ilham dengan perjalanan Wisi Food di Mamuju dari dapur rumah ke outlet.
6: Di sebuah sudut Mamuju, aroma roti hangat dan krim keju pelan-pelan mengisi ruang kecil yang dulu hanya menjadi dapur rumah tangga biasa. Dari dapur inilah Widya Dwi Wijayanti merintis usaha roti rumahan yang kini dikenal dengan nama Wisi Food, sebuah brand yang lahir dari hobi, ketekunan, dan keinginan untuk menjaga kepercayaan pelanggan. Awalnya usaha ini hanya dibuka lewat pemesanan daring atau open PO di akun Instagram pribadi. Produksi dilakukan sesuai pesanan dan respon positif pelanggan menjadi titik balik bagi Widya untuk mulai menekuni bisnisnya secara serius.
7: Awalnya Wisi itu di tahun 2024, tapi Wisi Food itu dulunya di tahun 2024 itu masih open PO. Open PO-nya di Instagram pribadi aja. Terus akhir 2024 itu kayak saya mau upgrade skill nih, jadi saya pergi kursus. Saya kursus di Makassar khusus untuk kursus privat roti dan kue. Setelah itu pulang saya aplikasikan ilmunya, saya open PO di masih Instagram pribadi. Okay. Di Instagram pribadi saat itu ternyata responnya positif, banyak yang order, kemudian bahkan ada yang repeat order juga. Jadi mulai dari situ saya mau seriusin.
6: Setelah melihat peluang itu, Widya segera mengurus legalitas usaha bersama pendamping rumah BUMN. Ia mendaftarkan NIB sekaligus sertifikasi halal dan PRT, lalu membuka outlet pada Oktober 2025 dengan dukungan suami.
7: Setelah itu, awal tahun 2025, yang saya pikir pertama kali itu legalitas. Jadi, pada saat itu saya hubungi Ibu Nia dari rumah BUMN. Saya mau bilang, Ibu, saya mau daftar NIB. Kebetulan Ibu Nia membantu, kemudian dia tawarkan juga untuk daftar ininya, halal dan PRT. Aku bilang, iya Bu, boleh. Setelah itu, saya didaftarkan sama Ibu Nia, prosesnya sangat cepat dan sangat membantu. Jadi ya di situ awal Wisi Food itu juga mulailah saya buat Instagram khusus Wisi Food. Buka outlet itu Oktober 2025. Suami menawarkan bilang mau buka toko, saya buatkan toko, ya dibuatkan. Jadi pas opening itu Oktober 2025. Okay.
6: Di balik etalase roti dan cheese tart, Widya menghadapi fluktuasi harga bahan baku terutama produk berbasis cheese cream, sehingga ia rutin mengevaluasi HPP dan menyesuaikan harga untuk menjaga kualitas. Ia juga menekankan pentingnya manajemen keuangan, memisahkan uang usaha dan uang pribadi agar Wisi Food terus berkembang.
7: Dari tantangan Wisi Food itu, pertama dari fluktuasi harga, okay, bahan baku di Mamuju itu naik turun. Jadi ya kita selalu mengevaluasi HPP. Kadang pada saat itu sempat ada kayak naik ya, terus sudah naik harganya langka pula. Kita tuh dilemanya di sini, kita harus naikkan harga juga atau kita kecilkan ukurannya. Jadi itu lama saya evaluasi, oh mungkin nggak apa-apa sih kita naikkan sedikit aja untuk menjaga kualitas, harganya aja yang dinaikin gitu, dikit aja. Menurut saya penting. Terus dari manajemen keuangan juga itu penting, karena kebanyakan memang UMKM masih mencampurkan uang pribadi dengan uang jualannya. Jadi kan bisnis itu harus berkembang, inovasi. Jadi kalau tidak dipisahkan duluan, itu akan setengah mati.
6: Perjalanan Wisi Food mungkin baru berjalan sekitar 2 tahun, tetapi langkah-langkah yang diambil Widya menunjukkan betapa seriusnya ia menjaga setiap lapis usahanya, dari rasa legalitas hingga manajemen keuangan. Di tengah fluktuasi harga bahan baku dan tantangan permodalan, ia memilih untuk tidak sekedar bertahan tetapi berkembang dengan cara-cara yang terukur. Di balik setiap roti abon dan cheese tart yang keluar dari etalase toko, ada cerita tentang seorang perempuan yang memulai dari open PO di Instagram pribadi, berproses mengurus legalitas, hingga berdiri di outlet yang kini menjadi saksi bagaimana kepercayaan pelanggan dibangun dari hal-hal sederhana, konsistensi rasa, kejujuran harga, dan keberanian untuk terus belajar.
5: Ya, demikian dari news feature dari RRI Mamuju. Kami kembali ke RRI Toli-Toli.
1: Terima kasih rekan Fitri dari Mamuju yang telah menghadirkan feature. Dan juga terima kasih rekan-rekan RRI Sekorwil Nusantara 4 sudah menghadirkan informasinya di kesempatan sore hari ini. Akhirnya pendengar pemirsa, demikianlah kebersamaan kita untuk informasi Gema Saripati Maju sore hari ini. Mewakili kerabat kerja bertugas saya Jasmine, rekan teknik Dapa, Darwis, Kiki dan Alfi menyampaikan terima kasih. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Mendengar dimanapun Anda berada untuk melanjutkan perjumpaan kita ya di jelang maghrib. Kita akan mendengarkan ya renungan maghrib yang dimana dibawakan tentunya dari Dr. Randus. Haji Dr. Randus Nur Salim ya, Kiai Haji Nur Salim yang akan berbagi terkait dengan judul untuk di perjumpaan kita ya, pahala membaca solawat. Juga menutup perjumpaan yang sudah menemani pendengar ya beberapa waktu untuk di sore hari ini dari tadi dengan informasi yang sudah dibagikan juga. Dan nanti akan melanjutkan perjumpaan malam hari ini ada rekan kita Bang Yuda ya, yang dimana akan menemani pendengar sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan Ilham pamit undur diri, sampai jumpa dan selamat mendengarkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syara'a syara'a rahmatan wa hikmatan tariqa wa sunana wa amarana bi ta'atihi li hajatihi ballana yaghfirul dzunubana likulli man taba ila rabbihi walana wa yujzilul ataya liman kana muhsina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Pendengar muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Renungan maghrib kali ini dengan judul pahala membaca salawat. Pendengar rahimakumullah, dalam kitab Al-Mawaid Al-Usfuriyah karya Muhammad bin Abu Bakar Al-Usfuri terdapat kisah yang perlu kita renungkan bersama. Suatu hari seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel meninggal dunia. Semua orang menolak untuk menguburkannya. Mereka bahkan membuang tubuhnya di tumpukan sampah. Mereka berpikir bahwa ia adalah seorang pendosa besar. Mereka menganggap orang itu tidak pantas dikubur seperti manusia lainnya. Oleh karena itu mereka menjajarkannya dengan tumpukan sampah yang tidak berguna. Atas kejadian ini, Nabi Musa menerima wahyu dari Allah. Wahai Musa, seorang hambaku telah meninggal Bani Israel, telah membuang jenazahnya ke tumpukan sampah. Kubur ia di pemakaman yang layak. Kata Nabi Musa menemukan jenazah isi pulan dan melihatnya. Ia langsung mengenalinya. Ia tahu bahwa orang itu sering berbuat dosa. Namun ia mematuhi perintah Tuhannya. Akhirnya jenazah pria tersebut dimandikan dan dikuburkan sebagaimana layaknya jenazah pada umumnya. Setelah prosesi pemakaman pria yang diduga melakukan banyak dosa, Nabi Musa bertanya kepada Allah perihal pria tersebut. Allah berfirman, wahai Musa, engkau benar ketika mengatakan bahwa orang ini adalah seorang pendosa. Dan menurut aturanku, ia pantas menerima hukuman. Namun, suatu hari ketika ia sedang membaca Taurat, ia menemukan nama kekasihku, Muhammad. Ia kemudian mencium nama itu dan mengirim salam kepada Habibullah. Karena perbuatan ini, wahai Musa, aku telah memberinya surga. Pendengar rahimakumullah, ada beberapa hal yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah tersebut. Yang pertama, jangan pernah kita beranggapan bahwa orang yang seolah-olah suka berbuat dosa lantaran menjadi orang jahat yang pantas menerima hukumannya. Sebab siapa tahu di antara sekian banyak perbuatan maksiat yang dilakukannya, ada beberapa perbuatan baik yang pernah dilakukannya, dan justru karena amal kebaikan yang telah dilakukannya itu, ia mendapat ampunan dari Allah dan mendapatkan rahmat berupa surganya. Yang kedua, ternyata salawat atas Nabi Muhammad mampu menarik sempurna Allah, yaitu mampu menarik ampunan Allah seperti yang tergambar dalam cerita yang saya sampaikan tersebut. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua untuk tidak lelah membaca lebih banyak salawat. Ingat, Allah dan para malaikatnya juga bersalawat kepada Nabi Muhammad. Lalu, mengapa kita tidak melakukan hal serupa? Mengapa kita masih malas melakukannya? Ada banyak bentuk selawat yang bisa kita baca. Ada selawat nariyah, selawat tibbil qulub, selawat fatih, dan masih banyak lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengannya penuh penghormatan kepadanya. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 56.
Demikian Renungan Maghrib kali ini, semoga ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila qawmit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

disiarkan langsung dari Jalan Lautan nomor 44 Mandongan Kota Kendari. Selamat petang pendengar. Ketemu suara dengan Yuda. Usai tadi ada rekan saya Ilham menemani Anda, dan saatnya saya akan ada sampai dengan Sultra Malam, tuntas sampai di pukul 24 malam nanti. Masih dengan rangkaian musik-musik religi, kita akan hadirkan di 96,7 MHz serta juga di RRI Digital serta di live TikTok.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda, ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya gak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.

0: satu kendari kanal informasi dan inspirasi pendengar Sultra Malam. Kita akan awali dengan Kiprah Indonesia dan rangkaian musik-musik religi kami akhiri sampai di sini. Kembali kami yang bertugas untuk malam hari ini ya, tim teknik dan juga teman-teman yang bertugas di pemancar Lepo-Lepo ya. Untuk itu kita akan hadirkan Kiprah Indonesia. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
1: Kiprah Desa, geliat pembangunan pedesaan Sulawesi Tenggara. Produksi Radio Republik Indonesia, Kendari.

0: Selamat malam pendengar. Berjumpa kembali dalam program Kiprah Indonesia. Kali ini kita akan membahas mengenai tanaman padi organik. Pendengar, ragam jenis olahan makanan dari tanaman saat ini sudah dipenuhi dengan bahan-bahan pengawet, pemutih, dan sebagainya. Proses budidayanya pun sudah melewati berbagai penambahan bahan kimia, yang tentunya semakin sering dikonsumsi dalam jangka waktu panjang, akan berakibat pada terganggunya kesehatan. Oleh karena itu, konsumen yang sudah sadar akan hidup sehat tentu akan memilih dari jenis ragam pangan yang dikonsumsi berasal dari budidaya tanaman yang dikelola secara organik. Salah satunya, beras organik. Beras organik tentu saja dihasilkan dari budidaya padi secara organik. Budidaya padi organik adalah teknik budidaya padi yang berorientasi pada pemanfaatan bahan-bahan alami atau lokal tanpa menggunakan bahan-bahan kimia sintesis. Komponen budidaya padi organik dapat dibagi menjadi beberapa kegiatan utama, yaitu varietas, benih, persemaian, penyiapan lahan, penyulaman, pengairan, penyiangan, pemupukan, pengendalian hama penyakit, panen, dan pasca panen. Pendengar, untuk mengetahui seperti apa pengolahan padi organik, mari kita dengarkan wawancara rekan saya, Yesi, bersama Pak Arif, yang mengolah lawan persawahannya dengan padi organik di desa Amohalo.
1: Baik, pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan petani organik, yaitu Pak Arif yang berada di desa Amohalo. Assalamualaikum Pak Arif.
2: Waalaikumsalam Bu.
1: Arif, gimana kabarnya, sehat?
2: Alhamdulillah baik Bu.
1: Yeah. Ya ini Pak Arif merupakan salah satu petani yang sudah lama sekali berada di kawasan Amohalo ya, dan membudidayakan tanaman organik. Pak Arif, untuk tanaman organik, padi organik khususnya ya Pak ya, ini sudah berapa lama Pak Arif?
2: Sejak tahun 2019 Bu, kita mulai terapkan ini pertanian organik. Namun yang full organik itu nanti 2021 Bu, itu full organik ya.
1: Kalau perbedaannya Pak antara yang organik dan non organik sebenarnya apa ya Pak ya?
2: Kalau perbedaannya Bu itu masalah harga Bu. Kalau memang sudah organik itu harga pasarannya sudah lumayan Bu, di atas dengan harga yang final Bu, yang asli yang satu kimia. Kalau masalah ini ya Bu, yang kedua Bu, masalah struktur tanah Bu, kalau kita menggunakan pupuk organik yaitu dari limbah ternak dan urin sapi itu Bu, memperbaiki struktur tanah pada tanah Bu ya. Yang paling membedakan Bu, karena 3 tahun saja berturut-turut pun, dan memang saya sudah terapkan Bu, 3 tahun berturut-turut kita gunakan tanpa menggunakan kimia, itu tanpa dipupuk bisa berhasil Bu.
1: Oh,
2: tanpa
1: begitu ya Pak.
2: 3 tahun berhasil ya Bu, iya. Dia memperbaiki struktur tanah Bu, iya.
1: Tapi antara organik dan non-organik ya Pak ya, ini kalau dilihat dari hasilnya, itu lebih banyak mana biasanya Pak
2: Kalau saya lihat Bu, kalau memang betul-betul diterapkan Bu, sesuai rekomendasi Bu, agak tinggi yang organik Bu, agak tinggi hasilnya Bu. Karena saya itu hari Bu waktu dibina dari Bank Indonesia Bu, itu hasil ubinan dari anu Bu, NT pertama itu dari BPS dengan dari BI, kita sama-sama ubin itu 9,6 Bu, 9,6 ton. Itu untuk NT pertamanya itu.
1: Itu 9,6 ton itu dihasilkan dari berapa luas lahan itu Pak?
2: Iya, 1 hektar Bu, 1 hektar.
1: 1 hektar.
2: Iya, nah sementara yang konvensional Bu, ya paling 8, 7,5.
1: Iya.
2: Tapi itu Bu, betul-betul memang hanya yang agak memberatkan Bu, tenaga kerjanya Bu, karena setiap satu minggu ada penyemprotan urin itu dari kencing sapi Bu, kita fermentasi, kita semprot terus sebelum di pengolahan juga begitu Bu, sebelum kita meluku kita semprot dulu, selesai itu 3 kali penyemprotan Bu, baru menanam. Memang agak rumit di situ Bu, tapi hasilnya memang agak lumayan.
1: Dan hasilnya di pasaran juga lebih tinggi ya Pak ya, dibanding dengan lebih, padi konvensional.
2: Iya, lebih tinggi Bu, karena kita sudah anekari dengan Dinas Ketahanan Pangan, minta sertifikasi dari, dan memang hanya memang Bu di sini harus lokasinya harus di hulu Bu, karena kalau bagian tengah Bu, Bu akan tercemar dengan air yang mengalir dari atasnya menggunakan pestisida kimia.
1: Iya.
2: Jadi kalau mau betul-betul murni organik Bu, masih susah Bu, kecuali tinggal di hulu, artinya dari kali langsung air masuk di sawah, bisa Bu, tapi kalau artinya kita punya lahan tinggal di tengah Bu, artinya dari airnya dari sawahnya tetangga Bu, masih tercemar Bu, makanya belum bisa pul organik.
1: Jadi selama ini Pak Arief, untuk teknik-teknik yang dilakukan untuk membudidayakan, kemudian untuk pengendalian hamanya dengan organik ini kan memang hanya mengandalkan pupuk buatan ya Pak ya, maksudnya dari kotoran hewan
2: begitu. Kalau penyemprotannya Bu, kita juga pernah diajarkan dengan menggunakan pestisida nabati Bu, kita bikin sendiri dari air kelapa, dari buah sengon Bu, dari banyak sekali Bu macamnya, kita artinya ada di sekitar kita Bu, yang kita gunakan untuk pestisidanya Bu. Jadi tetapi pestisida nabatinya tetap juga nabati Bu, tetap organik juga. Tapi memang saya lihat Bu, kalau memang padi kalau dari awal pertumbuhannya Bu sehat, sama juga orang Bu, tidak gampang kena penyakit Bu. Tidak gampang kena penyakit, dan memang ini Bu, karena itu saya itu hari pertama Bu menggunakan, saya gunakan 12 ton per hektar Bu, 12 ton pupuk kandang sekitar 250 karung Bu, akhirnya memang perkembangannya memang dilihat terlalu hijau Bu, tapi bagus terus Bu, tidak ada hama. Tidak terserang penyakit Bu, karena memang dari awal kita tanahnya kita perbaiki Bu, bukan tanamannya, tanahnya dulu kita hidupkan kembali.
1: Tapi untuk penanam padi organik ini Pak, biasanya setiap setelah

0: ini hanya di padi saja bu, padi-padi. Bukan biasanya daerah lain tuh ada padi-padi Palawija, padi-padi Palawija. Kalau kita padi-padi saja bu, ada Palawijanya hanya sedikit bu.
1: Pak, boleh digambarkan kalau di Amohalo sendiri itu khusus tanaman padi ini ada berapa hektar pak ya di sana?
0: Sudah ada 12 hektar bu yang memang menerapkan full organik. Kalau yang lainnya bu, teman-teman paru seminggu, tapi kan tidak terhitung bu, karena ada campuran kimianya. Tapi kalau memang yang full organik bu, paru 12 hektar bu, karena itu bu memang ya kerja yang dibutuhkan ada lumayan lah bu, tinggi bu. Karena itu setiap satu minggu menyemprot, dari awal juga bu, pupuk kandangnya itu yang tak 250 karung itu tidak gampang anunya bu, tidak gampang mengambilnya dibanding dengan pupuk ini yang hanya 5 saat.
1: Tapi ini jadi tantangan juga begitu ya Pak ya, berarti harus menyiapkan pupuk dari hewan ini. Nah ini untuk mendapatkan ini dari mana ini Pak Arief?
0: Kalau saya tuh hari bu, kan kebetulan di sini di daerah Nangananga bu ada peternak ayam petelur. Di situ sambil bu, di samping kita harapkan teman-teman yang pelihara sapi bu, kita tada urinnya, kemudian kita ambil juga urinnya, kotorannya bu. Dari itu, karena kebetulan ada beberapa teman di sini peternak, itu kita suruh kumpul, tada kencingnya bu, baru kita fermentasi, baru kita semprotan. Hanya memang itu yang jadi masalah itu bahanannya bu, bahan-bahannya bu agak terbatas. Sampai saya itu hari ini cari di Sindang Kasih bu, cari ada lebih 200 karung jambil dari sana. Karena kebetulan ada kita punya alat bu, dikasih itu hari dari ibu untuk mengetahui berapa hara pada tanah, pada pupuk itu. Jadi ada alatnya
1: untuk kita untuk memantau unsur hara ya di tanah itu ya Pak ya?
0: Iya bu, ada bu, ada. Bahkan pernah kita pasang di anu bu, pernah pasang di sawah bu, itu dalam satu hari itu bu, titik itu bisa menjangkau sampai 5 hektar. Itu bisa dipantau lewat HP bu.
1: Seperti itu ya Pak ya. Ini salah satu daerah persawahan yang ada di Kota Kendari ya Pak ya, karena dari beberapa wilayah di Kota Kendari, kalau tidak salah hanya dua daerah di Kota Kendari yang punya daerah persawahan, termasuk Amohalo yang luasan sawahnya juga cukup luas begitu ya Pak ya. Selama ini mungkin peran pemerintah terhadap para petani sendiri seperti apa Pak?
0: Kalau peran pemerintah mulai dari penyulu, dinas pertanian, ketanam pangan, dan dari pemerintah kelurahan termasuk sebagai ganti mampu aktif terus memantau kita, membantu kami petani, memberikan penyuluhan, memberikan pengarahan bagaimana caranya kita berpikir tanah yang baik, artinya kerjasama sebelum turun sawah. Dan yang memperbaiki saluran irigasi.
1: Itu yang menjadi harapannya Pak Arief ya, bersama teman-teman begitu ya Pak Arief ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan juga kepada pemerintah khususnya Pak.
0: Kalau bisa bu, ini kan dulu bu saya ditawari dari BI yang ada bu, kalau pada tahun 2 tahun lalu bu, itu kalau misalnya ada dinas terkait itu karena kita di sini bu ada yang tangani hulunya, kemudian nanti BI yang tangani hilirnya. Jadi hanya memang ini terkendala masalah antara barangkali bu, kalau bisa ke depan nanti kalau pertanian bisa tangani hulunya, nanti ada BI yang siap membantu tangani hilirnya seperti pengering, penggilingan, sampai kemasannya bu. Supaya betul-betul ini barang bisa kita jual itu atas nama Amohalo bu.
1: Tapi selama ini belum ada pengeringnya gitu ya Pak ya?
0: Ada bu, hanya dengan kapasitasnya terbatas hanya kapasitas 6 ton. Dan sementara kalau kita panen dalam satu hari itu bisa sampai 20 hektar, 30 hektar. Rata-rata saja menghasilkan 6 ton itu sudah.
1: Apalagi kalau pas kena musim hujan ya Pak, itu sangat dibutuhkan sekali ya Pak ya.
0: Iya, sangat dibutuhkan.
1: Baik, Pak Arief, terima kasih banyak waktunya sudah ngobrol bersama kami di RRI Pro 1 ya Pak ya. Di lain kesempatan boleh ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya.
0: Iya Bu,
1: Baik. Pak Arief, terima kasih.
0: Iya, sama.

0: Manfaat dan keunggulan beras organik diantaranya dapat membantu mencegah penyakit-penyakit kronis seperti kanker yang disebabkan oleh pupuk kimia sintesis, pestisida kimia sintesis, dan GMO atau Genetic Modified Organism. Aman dikonsumsi penderita diabetes karena beras organik memiliki kandungan nutrisi dan mineral yang tinggi. Selain itu, karbohidrat dan proteinnya pun mudah terurai, sehingga aman dan sangat direkomendasikan dikonsumsi oleh para penderita diabetes. Selain aman dikonsumsi oleh penderita diabetes, beras organik juga baik untuk program diet, mencegah kanker, serangan jantung, asam urat, darah tinggi, dan vertigo.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya nggak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
0: Mengurangi kadar urea dalam darah dengan mengonsumsi beras organik. Pendengar bisa mengurangi kadar urea dalam darah yang selama ini telah menumpuk karena kebiasaan mengkonsumsi beras yang dipupuk dengan urea. Mendukung kesehatan yang lebih baik untuk keluarga. Karena beras organik yang sehat dan lebih bernutrisi hampir dikonsumsi setiap hari sebagai makanan pokok. Secara tidak langsung, mendukung petani lokal untuk menerapkan pertanian organik yang lebih ramah lingkungan dan memberikan keuntungan lebih besar bagi petani. Dan manfaat terakhir, nasi yang lebih awet karena tidak mudah basi atau berlendir.

pendengar, sebelum berpisah, kita coba update informasi terkait kegiatan pembangunan dan capaian di berbagai daerah di Sulawesi Tenggara. Dari Bau-Bau dikabarkan, Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2A Bau-Bau melaksanakan kegiatan budidaya tanaman pak choy yang dikelola oleh warga binaan pemasyarakatan dengan pengawasan petugas lapas. Kegiatan ini merupakan bentuk implementasi program aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya pada bidang kemandirian pangan melalui program pertanian, perikanan, dan peternakan di lapas dan rutan. Budidaya pak choy tersebut dilaksanakan di areal Beranggang Lapas Kelas 2A Bau-Bau dengan memanfaatkan lahan tidur yang sebelumnya tidak produktif. Kepala Lapas Bau-Bau, Abdul Waris, mengatakan program ini menjadi bagian dari pembinaan kemandirian WBP di bidang pertanian sekaligus mendukung ketahanan pangan di lingkungan pemasyarakatan. Dalam pelaksanaannya, para WBP mendapatkan pembekalan pengetahuan dan keterampilan, mulai dari pengolahan lahan, penanaman bibit, perawatan tanaman, hingga pemupukan dan pengendalian hama. Dari Bau-Bau, kita ke Kabupaten Konawe. Kantor Wilayah Kementerian Hukum atau Kemenkum Sulawesi Tenggara harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda Kabupaten Konawe tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Harmonisasi dilakukan sebagai upaya memastikan regulasi daerah yang disusun selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta mampu memberikan perlindungan hukum terhadap keberlanjutan lahan pertanian pangan di daerah. Dalam kegiatan tersebut, tim kerja perancang peraturan perundang-undangan melakukan pembahasan mendalam terhadap substansi pengaturan, mulai dari pengaturan norma perlindungan lahan, pengendalian alih fungsi lahan, hingga mekanisme pengawasan dan sanksi. Kanwil Kemenkum Sultra berkomitmen untuk terus mendampingi pemerintah daerah dalam pembentukan produk hukum yang berkualitas, implementatif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Demikian pendengar, informasi yang kami hadirkan dalam Kiprah Indonesia kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat membangun desa.

disiarkan langsung dari Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Ketemu suara dengan Yuda di akhir bulan Juli 2026. Sultra Malam. Kita tadi hadirkan Kipra Indonesia dan saatnya kita di rangkaian musik dan info. Dibuka dengan satu persembahan penyanyi lokal Kendari yang juga terus berkiprah. Ada Guru Perdana dengan Pergilah Saja.

pergilah saja. Sudah membuka pertemuan kita untuk malam hari ini. Apalagi sudah di penghujung bulan Juli. Bersiap-siap. Kalau sudah menyebutkan angka di Agustus, itu artinya merah putih sudah harus kita kibarkan di tempat tinggal kita masing-masing, bahkan di tempat kita bekerja, ya. Itu tadi ada guru perdana dengan Pergilah Saja, menyemangati kita untuk kebersamaan Yuda temani Anda di akhir bulan Juli, dan kita akan masuk di semangat Agustus yang tentunya besok sudah akan menjadi bulan Agustus yang menjadi penyemangat kita bersama. Untuk itu terus bersama dengan saya Yuda yang akan temani Anda di malam hari ini. So, terus dengan kami di RRI Digital pula dan juga di live TikTok.

Oke, kita di Sultra Malam ya, mendengar di 96,7 MHz RRI Digital serta juga di live TikTok. Selamat malam. Aduh. Ada Adindaku, ada Andi Ilsa. Selamat menikmati suasana malamnya. Yuda yang tengah tugas temannya Anda juga malam hari ini. Dan yang ada di 96,7 MHz serta di RRI Digital. Kita coba kan update informasi untuk Sultra Malam, di mana Sekolah Rakyat Menengah Pertama Kendari sudah menerima ada 206 siswa baru pada tahun ajaran ini, dan melalui hasil penjangkauan yang juga ditentukan oleh Dinas Sosial Pendamping PKH Setra Meohai Kendari, dan sekolah ini juga pendengar bersiap pindah ke gedung permanen ya, di mana Kepala SMP Ferdinand Nicholas Bonde juga menyampaikan bahwa dari total siswa baru ini terdiri dari atas 26 siswa setara dengan SD, 90 siswa SMP, dan 90 siswa SMA, seluruh siswa yang juga merupakan hasil penjangkauan dari kelompok masyarakat yang kurang mampu, termasuk yang berisiko putus sekolah. Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS dijadwalkan berlangsung di gedung baru yang dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum. Kegiatannya juga direncanakan turut dihadiri oleh Menteri Sosial. Selengkapnya informasi ini pendengar boleh kembali dilansir di KBRN atau juga di rri.co.id.

0: Berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa loh taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

Ya, pendengar, memasuki Agustus 2026 ini, tentunya masyarakat Indonesia ini sudah mulai memasang dan mengibarkan bendera merah putih untuk menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dan ini adalah sesuatu menjadi tradisi ya, yang memang sudah berlangsung sejak lama sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan sekaligus simbol semangat nasionalisme kita. Nah, bagaimana dengan Anda? Apakah sudah bersiap? Karena besok sudah kita ada di 1 Agustus 2026. Itu artinya bendera juga sudah harus kita pasang di halaman rumah kita masing-masing, bahkan di instansi pemerintah maupun juga swasta, ya. Oke, semangat juang 45, bendera merah putih itu harus kita kibarkan, ya. Karena di mana penggunaan merah putih sebagai bendera negara itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan juga lambang negara. Serta lagu kebangsaan juga itu sudah diatur, bahkan memuat ketentuan dan juga bentuk, ukuran dan waktu pengibaran dan juga tata penggunaan hingga larangan yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Terus bersama dengan Yuda yang tengah tugas di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

waktu dan kenangan. Itulah sebuah kisah perjalanan cinta dari Cikustik. Akhiri ini dengan cinta. Sudah mengantarkan kita di menit-menit, saatnya kita akan bersiap-siap bergabung untuk memperbarui informasi kita dari pusat pemberitaan Pro 3 Jakarta, tepat pukul 20 nanti. Selamat malam dulu untuk Anda yang baru tuning di 96,7 MHz RRI Digital, serta juga di live TikTok. Ada Bang Din, selamat bergabung Bang Din. Kemudian juga ada Kakak Ling, sedari tadi thank you, ada tap-tap layarnya ya. Terima kasih juga. Saya juga ingin memperkenalkan kembali, ini sebenarnya lagu yang cukup lawas dari Ipon Band, Cerita Yang Pergi, yang kembali saya akan hadirkan untuk Anda di suasana malam hari ini. Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

FBN sudah bergulir ke ruang dengar kita bersama di Sultra Malam. Selamat bergabung yang baru bergabung untuk di suasana malam hari ini. Rajul, lagu kamu barusan aja aku putar. Mudah-mudahan tadi kamu sempat dengar ya. Iya, tadi aku barusan aja putar lagu kamu, terus disusul dengan Chef Ben, semestinya terlarang. Tadi lagunya udah saya putar perdana loh. Menantikan saatnya kita akan terhubung dengan Pro 3 Jakarta, masih dengan rangkaian musik pilihan terbaik Yuda akan hadirkan. Kali ini ada dari Celebes dengan Bukan Takdir Kita.

0: Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pembangunan bangsa memang adalah proses yang sangat panjang. Sejarah peradaban manusia kita bisa jelas lihat.
2: Dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelni oleh PT Asuransi Jasindo.

0: Presiden Prabowo Subianto meminta agar elit bangsa bersatu agar Indonesia tidak menjadi negara yang gagal. Rugikan negara 15,6 miliar rupiah, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni. Badan Gizi Nasional mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 31 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta agar elit bangsa bersatu agar Indonesia tidak menjadi negara yang gagal. Imbauan tersebut disampaikan Presiden Prabowo di hadapan para pengusaha. Selengkapnya, laporan disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan pengusaha dari berbagai asosiasi di Istana Negara sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan, diantaranya adalah Presiden Prabowo meminta agar elit tetap kompak dan tidak ribut. Elit adalah unsur pimpinan seperti elit ekonomi, elit intelektual, elit agama, elit budaya, elit seni, elit produsen, dan elit buruh. Presiden Prabowo Subianto mengatakan negara yang gagal adalah karena elitnya sering ribut dan tidak kompak. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, pembangunan suatu bangsa atau nation building adalah pembangunan lintas sektor. Oleh sebab itu, memerlukan kekuatan sehingga bangsa Indonesia dapat memanfaatkan semua sumber daya. Penjelasan Presiden disampaikan di Istana Negara sore tadi.
2: Pembangunan bangsa memang adalah proses yang sangat panjang. Sejarah peradaban manusia kita bisa jelas lihat mana bangsa yang berhasil dan bangsa yang gagal.
1: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin, Anindya Bakri mengatakan, ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, energi sangat penting karena merupakan bagian dari ketahanan nasional. Selain itu, Anindya mengatakan, pengusaha tetap optimistis dan mencari solusi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia.
3: Ketahanan ekonomi adalah bagian tidak terpisahkan dari ketahanan nasional. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Kadin sejak tahun lalu menyiapkan diri. Kami memilih untuk berpikir optimis dan mencari solusi.
1: Ada 150 pengusaha yang hadir dan merupakan perwakilan dari asosiasi dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rugikan negara 15,6 miliar rupiah, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo
4: perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo yang memiliki nilai kontrak ratusan miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo. Perkara tersebut diduga menimbulkan kerugian negara sebesar 15,6 miliar rupiah berdasarkan hasil perhitungan BPKP. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penahanan dilakukan selama 20 hari pertama. Keempat tersangka yang ditahan yakni Untung Hadi Santosa selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode Desember 2013 hingga Oktober 2018, Eko Yuni Trianto selaku manajer manajemen risiko Biro Enterprise Risk Management dan Litbang PT Pelni periode 2012 hingga Mei 2015, Yohanes Priyo Irianto selaku direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015-2020 serta Zul Haibar selaku komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri. KPK menduga para tersangka melanggar hukum dalam penunjukan langsung jasa asuransi perkapalan PT Pelni kepada Jasindo.
6: Penahanan kepada 4 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelni oleh PT Asuransi Jasindo untuk tahun 2015 sampai 2020. Adapun keempat tersangka tersebut, yakni saudara UHS, selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode 2013 sampai 2018. Kemudian tersangka saudara EYT selaku manajer manajemen risiko pada PT Pelni periode 2012 sampai dengan 2015. Tersangka ketiga yakni saudara YHP selaku direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015 sampai 2020. Dan tersangka keempat yang dilakukan penahanan adalah saudara ZC selaku komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri.
7: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu Zul Saibar tak banyak bicara ketika dikonfirmasi awal media terkait kasus ini.
8: Bapak mau nanya apa?
9: Ya, terkait penahanan ini seperti apa, Pak?
10: Pembayaran komisi ini, Pak.
8: Waktu sudah habis diperiksa, kita ketat aturan. Apa yang disuruh, oke,
9: gitu. Mundur, Pak. Artinya, apakah ada dugaan pengembangan ke pihak lain, Pak?
8: Oh, sekarang ini belum ada, Pak.
9: Belum ada ya, Pak, ya?
8: Punya siapa-siapa. Dan saya misalnya menyampaikan apa adanya. Tidak ada rahasia-rahasia.
9: Oh gitu, Pak, ya?
7: KPK mencatat total nilai kontrak dalam perkara tersebut mencapai 263 miliar sepanjang 2015 hingga 2020. Dan berdasarkan hasil perhitungan BPKP, perkara ini diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 15,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Badan Gizi Nasional mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara setelah melakukan penyisiran dan verifikasi terhadap ribuan rekening virtual account dapur SPPG. Berikut laporan Eliana Zahra. Zahra.
11: Ya pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Pengembalian dana tersebut merupakan hasil penyisiran dan verifikasi terhadap ribuan rekening virtual account Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengatakan, pengembalian dana tersebut berasal dari temuan pada 414 SPPG atau dapur yang rekeningnya ganda. Dapurnya belum ada atau belum beroperasi. Tim BGN juga menemukan adanya pengiriman saldo dari pusat ke rekening dapur yang belum beroperasi, serta adanya satu dapur yang memiliki beberapa rekening virtual account. Pendengar, total uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah tersebut telah dikembalikan ke kas negara melalui Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia, dan Bank BTN. Berikut pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono.
12: Yang sudah kami kembalikan ke kas negara melalui Bank BRI ada 121 SPPG sebesar 137,5 miliar. Kemudian melalui Bank BNI ada 117 SPPG sebesar 74 miliar. Bank Mandiri 129 SPPG sebesar 71,6 miliar. Kemudian Bank Syariah Indonesia ada 19 SPPG dan kami kembalikan 12,9 miliar dan Bank BTN ada 28 SPPG, kami kembalikan 15,3 miliar.
11: Ya pendengar, Sudaryono mengatakan BGN akan terus melakukan penyisiran terhadap rekening SPPG dan menyampaikan perkembangan hasil pemeriksaannya kepada publik. BGN juga memastikan temuan yang mengindikasikan adanya mens rea atau niat jahat akan diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, pemerintah Indonesia memperkuat kolaborasi lintas kementerian dan kerjasama internasional untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, khususnya dalam perlindungan perempuan, anak, dan pekerja migran di era digital. Komitmen tersebut disampaikan dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 di Jakarta, dan laporannya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
13: Pemerintah terus memperkuat langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang melalui sinergi antar lembaga, peningkatan layanan bagi korban, serta penguatan sistem perlindungan bagi pekerja migran. Hal tersebut mengemuka dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 yang digelar di Jakarta Kamis. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan mengatakan, kerjasama antar Kementerian PPPA dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menjadi salah satu langkah untuk memastikan proses penempatan pekerja migran berlangsung secara aman dan sesuai prosedur. Selain itu, pemerintah juga terus mengembangkan sistem pelayanan terpadu agar korban memperoleh penanganan yang cepat dan terintegrasi.
10: Jadi mungkin dengan adanya hari anti perdagangan orang ini menyambut kita semua bottleneck-nya dari P3MI-nya, bagaimana processing supaya pekerja itu dikapasitas dengan baik dan prosedural bekerja di luar, itu sangat butuh kolaborasi. Nah, kalau di kami, kita sudah membentuk sebuah kolaborasi SKB dalam kasus satu layanan terpadu dalam penanganan kasus. Jadi penanganan kasus perempuan dan anak itu bisa aja karena TPPO, bisa aja karena juga TPKS. Nah, ini kita sedang membuat sebuah jaminan bagaimana pelayanan itu tidak membuat korban lari berapa kali untuk mencari pertolongan. Kalau misal butuh tindakan, apa dari regulasi Kemenkes itu yang bisa memberikan dampak kepada tindakan langsung ketika terjadi korban, sehingga tidak dipimpong ke rumah sakit mana, dan juga bagaimana dalam sisi hukum, penangkapan hukum.
13: Veronica menambahkan, pemerintah juga memanfaatkan platform digital untuk memperkuat edukasi dan perlindungan bagi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri. Menurutnya, keterlibatan masyarakat, media, pemerintah daerah, serta berbagai kementerian dan lembaga menjadi faktor penting dalam menekan praktik perdagangan orang. Sementara itu, Deputi Head of the European Union Mission to ASEAN, Radomir Jansky, mengatakan perdagangan orang kini berkembang seiring pesatnya penggunaan teknologi digital. Menurutnya, pelaku pemanfaatan berbagai platform daring untuk merekrut dan mengeksploitasi korban sehingga dibutuhkan respon yang lebih terkoordinasi di tingkat regional maupun internasional.
14: At the regional level, di tingkat regional, ASEAN telah menunjukkan kepemimpinan melalui konvensi ASEAN menentang perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak, dan rencana aksinya. Kerangka kerja ini memberikan dasar yang kuat untuk kerjasama yang lebih dalam dan tindakan yang lebih efektif. Jadi, Uni Eropa bangga mendukung upaya-upaya ini dan bekerja sama dengan Indonesia dan ASEAN sebagai mitra jangka panjang. Kemitraan kita berakar pada komitmen bersama terhadap hak asasi manusia, supremasi hukum, dan perlindungan bagi mereka yang paling rentan. Salah satu contoh kemitraan ini adalah proyek PROTECT yang didanai Uni Eropa. Melalui PROTECT, Uni Eropa bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, ASEAN, dan mitra PBB, termasuk ILO, UNICEF, UN Women, dan UNODC untuk memperkuat pencegahan, meningkatkan perlindungan korban, dan membangun kapasitas kelembagaan untuk menanggapi perdagangan manusia.
13: Radomir menegaskan, perdagangan orang merupakan kejahatan lintas negara yang tidak dapat ditangani oleh satu negara saja. Karena itu, kerjasama antar pemerintah, organisasi internasional, aparat penegak hukum, masyarakat sipil, sektor swasta, dan perusahaan teknologi menjadi kunci untuk memperkuat pencegahan sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap kelompok rentan. Melalui kolaborasi nasional dan internasional tersebut, pemerintah berharap upaya pencegahan perdagangan orang dapat semakin efektif di tengah tantangan era digital. Penguatan koordinasi, perlindungan korban, serta peningkatan kapasitas kelembagaan diharapkan mampu menekan praktik perdagangan orang, sekaligus mewujudkan migrasi yang aman, legal, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Dari Jakarta, Voice of Indonesia, Overgina, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu RI menggandeng Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil atau Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk sinkronisasi data dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
15: Thank you. Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia, Loli Suhenti, menegaskan bahwa kepastian data pemilih tetap DPT menjadi salah satu hal yang penting dalam persiapan pemilu mendatang. Hal ini ditegaskannya dalam penandatanganan nota kesepahaman Bawaslu RI dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil di Ditjen Dukcapil Kemendagri siang tadi. Untuk itu Loli mengatakan bahwa kerjasama Bawaslu dengan Ditjen Dukcapil ini akan dilakukan dengan melakukan sinkronisasi data para pemilih yang telah diawasi dalam pemuktahiran data pemilih berkelanjutan PDPB dengan data Dukcapil Kemendagri. Dikatakan Loli, melalui sinkronisasi ini bukan hanya sekedar upaya menjaga profesionalitas kerja Bawaslu sebagai pengawas pemilu, namun juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses persiapan pemilu mendatang.
16: Yang namanya data itu seringkali dianggap dia tidak bermakna ketika data itu hanya angka-angka. Padahal dalam pemilu kita, data itu luar biasa. Ini tidak sekedar menyangkut kerja yang profesional, tapi menyangkut kepercayaan publik terhadap seluruh proses pemilu kita, juga hasilnya di ujung nanti. Karena itu, terima kasih untuk seluruh jajaran yang berupaya keras mewujudkan PKS ini terwujud, meskipun tadi Pak Dirjen mengingatkan, baru satu langkahnya, masih ada 4 langkah ke depan yang harus dilakukan.
15: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi menuturkan, penandatanganan nota kesepahaman ini akan memberikan akses mudah bagi Bawaslu dalam melakukan sinkronisasi data. Dengan hal ini diyakini Dirjen Dukcapil Teguh, proses sinkronisasi data untuk pengawasan data para pemilih dalam pemuktahiran data pemilih berkelanjutan dapat berjalan dengan lancar.
17: Metode yang digunakan oleh Bawaslu untuk memanfaatkan data penduduk kita relatif juga cukup lengkap. Mulai dari web service terkait kesesuaian, ada 8 elemen data. Kemudian web portal, 8 elemen data. Dan juga dengan card reader untuk membaca KTP. Walaupun sekarang akses pemanfaatan pendudukan juga sudah bisa dilakukan melalui face recognition dan identitas kependudukan digital. Mungkin filosofinya kenapa 3, karena 3 ini sudah cukup maksimal digunakan oleh Bawaslu untuk akses.
15: Lebih lanjut, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi menuturkan bahwa dalam sinkronisasi data kependudukan dengan data pemilih yang dinamis tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menata data administrasi masyarakat. Dalam hal ini ditegaskan Teguh, bila terdapat permasalahan dalam sinkronisasi data tersebut, harus segera diselesaikan dengan sesegera mungkin. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Macam-macam gitu, apalagi di masalah pembangunan demokrasi, politik, itu sangat riskan.
0: Kebakaran hutan dan lahan terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur seiring musim kemarau yang masih berlangsung. Hingga kini, lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Laporan selengkapnya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
18: 4 titik, ini yang titik terakhir yang di Radikat Selatan, kemarin juga ada di Bintiayu.
19: Kebakaran hutan dan lahan karhutlah terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, seiring musim kemarau yang masih berlangsung. Pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat selama 28 hari setelah luas lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Titik api terbaru muncul di kawasan Jalan Lingkar Selatan, tepatnya di Jalan Amin Kelaru, Sampit. Kebakaran melanda lahan gambut yang mengering akibat kemarau sehingga api cepat membesar, diperparah hembusan angin kencang. Tim gabungan yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, TNI, Polri, dan unsur terkait segera melakukan pemadaman dengan memanfaatkan sumber air yang tersedia di sekitar lokasi. Dari sekitar 3 hektar lahan yang terbakar, petugas baru berhasil memadamkan sekitar 2 hektar hingga menjelang malam. Proses pemadaman dilanjutkan pada hari berikutnya untuk mencegah api meluas. Kebakaran hutan dan lahan juga mengganggu arus lalu lintas di Jalan Trans Kalimantan yang menghubungkan Sampit dan Palangkaraya. Kabut asap tebal sempat menutupi ruas jalan di kawasan Jalan Cilkriwut kilometer 8, 10, dan 13 sehingga pengendara diminta meningkatkan kewaspadaan karena jarak pandang terbatas. Wakil Ketua Satkorlak Karhutla Kota Waringin Timur, Rahel Magat, menjelaskan upaya pemadaman di sejumlah titik terkendala minimnya sumber air dan kondisi lahan gambut yang sangat kering. Kondisi tersebut membuat api mudah menyebar di area sekitar.
18: 4 titik, ini yang titik terakhir yang di area selatan, kemudian juga ada di Bintiayu, kemudian juga ada daerah Sudirman. Kemudian jumlah hektaran untuk total sikotip sampai dengan saat ini ada 176 hektar. Konsumsinya 511 untuk 17 kecamatan.
19: Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Timur mulai membagikan sedikitnya 15.000 masker kepada masyarakat. Kegiatan itu sebagai langkah antisipasi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Pembagian dilakukan di sejumlah titik keramaian selama 3 hari. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur Nugroho Joro Yudo mengatakan, pembagian masker telah dimulai pada Senin lalu dirangkai dengan pelaksanaan cek kesehatan gratis bagi masyarakat
18: untuk anak-anak maupun untuk dewasa. Kita berharap agar masker ini dipakai, bukan hanya untuk disimpan di lemari ataupun di meja-meja, agar lebih selektif atau kalau bisa dikurangi. Apabila memang keadaannya tidak memungkinkan, baiknya lebih baik berada di dalam rumah aja untuk mengurangi paparan terhadap kabut asap.
19: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menetapkan status tanggap darurat karhutla dan kekeringan mulai 31 Juli hingga 28 Agustus 2026. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Kita beralih ke informasi mancanegara. Turki menargetkan penyelesaian proyek koridor transportasi baru yang menghubungkan Teluk Persia dengan Eropa via Irak dalam waktu 3 tahun untuk mengurangi ketergantungan pada Selat Hormuz. Selat Hormuz, satu jalur kunci untuk distribusi lewat laut terhadap 1/5 dari komoditas minyak dunia, sedang menghadapi resiko gangguan di tengah perang Amerika Serikat melawan Iran. Hal itu dikatakan Menteri Perhubungan Turki Abdul Kadir Uraloğlu, seperti kami kutip dari surat kabar pro pemerintah Yeni Safak pada Jumat hari ini. Proyek tersebut mencakup pembangunan jalur kereta api, jalan tol, serta infrastruktur telepon dan energi yang membentang sepanjang 1.200 km dari pelabuhan Al-Fau di Irak menuju Turki dengan sambungan lanjutan ke Eropa. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana pelatih Aston Villa Unai Emery menyebut sambutan hangat masyarakat menjadi salah satu alasan ia ingin kembali ke Indonesia. Dan ya, kami akan hadirkan laporannya langsung dari Senayan bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar. Ya, mendengar untuk laporan Niar Abdul Litiloli, kami akan hadirkan di kesempatan berikutnya.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 Kendari.

101 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Sultra malam pendengar, Yuda yang kembali temani Anda. Usai tadi kita juga bergabung dengan Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Saatnya kita akan hadirkan mimbar agama Buddha dengan judul pendidikan yang santun, cerdas dan bermoral, dibawakan oleh Martinus Cipasang. Dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti.

Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagava yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Sahabat Sedharma dan para pendengar RRI dimanapun berada, semoga selalu sehat dan penuh dengan kebahagiaan. Serta jangan lupa untuk selalu menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk sesama. Terimalah salam cinta kasih dalam Buddha Dhamma. Namo Buddhaya. Sahabat Sedharma, pada hari ini saya kembali untuk membawakan mimbar agama Buddha dengan tema pendidikan yang santun, cerdas, dan bermoral. Sahabat, di tengah perkembangan teknologi yang begitu pesat, kecerdasan seringkali diukur dari nilai akademik, kemampuan menguasai teknologi, atau prestasi yang diraihnya. Namun, pendidikan yang sesungguhnya tidak hanya melahirkan anak-anak yang pintar, melainkan juga membentuk manusia yang santun dalam perilaku, bijaksana dalam berpikir, dan bermoral dalam bertindak setiap harinya. Sahabat, dalam ajaran agama Buddha, keluarga merupakan sekolah pertama bagi seorang anak. Sebelum mengenal guru di sekolah, anak terlebih dahulu belajar dari orang tuanya. Cara berbicara, cara bersikap, menghormati orang lain hingga memahami mana yang baik dan mana yang buruk. Semuanya berawal dari lingkungan keluarga. Oleh karena itu, Sang Buddha menempatkan orang tua pada posisi yang sangat mulia. Dalam ajaran agama Buddha, orang tua disebut sebagai Pubacarya atau guru pertama, dan Pubadewa atau dewa-dewa yang awal, karena mereka adalah sosok yang pertama kali memperkenalkan kehidupan kepada anak-anaknya melalui kasih sayang, pengorbanan, dan keteladanan mereka. Benih-benih kebajikan atau kusala karma, karma baik, mulai tumbuh dan berkembang. Sahabat, keluarga yang harmonis menjadi pondasi utama dalam membentuk karakter anak. Di dalam keluarga, anak belajar untuk tidak melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Anak juga belajar memahami bahwa setiap tindakan akan menghasilkan akibat sesuai hukum sebab akibat, atau dalam agama Buddha disebut dengan hukum karma. Kesadaran inilah yang menjadi dasar munculnya rasa malu berbuat jahat dan takut terhadap akibat dari perbuatan jahat kita, atau disebut hiri dan otapa, yang dalam ajaran agama Buddha disebut sebagai pelindung dunia. Sahabat Sedharma yang berbahagia, Sang Buddha bersabda, hiri dan otapa adalah pelindung dunia. Ini tertuang dalam Anguttara Nikaya 2.9. Ketika nilai-nilai tersebut ditanamkan sejak dini, anak akan tumbuh menjadi pribadi yang santun. Kesantunan bukan sekedar tata krama lahiriah, melainkan cerminan dari pikiran yang penuh cinta kasih, metta, dan kasih sayang, karuna. Kesantunan terlihat dari ucapan yang jujur, lemah lembut, dan tidak menyakiti orang lain. Kesantunan juga tampak dari perilaku menghormati orang tua, guru, para bhikkhu, dan seluruh masyarakat. Dalam tradisi Buddhis, penghormatan sering diwujudkan melalui sikap anjali, yaitu menyatukan kedua telapak tangan di depan dada sebagai simbol penghormatan, kerendahan hati, dan penghargaan terhadap
sesama manusia dan semua makhluk hidup. Sahabat sedharma yang berbahagia, selain keluarga, pendidikan keagamaan Buddha menjadi tempat yang sangat strategis untuk menjadikan siswa-siswi Buddha yang cerdas dan bermoral. Dhammaseka adalah satuan pendidikan formal keagamaan Buddha. Nawa Dhammaseka setara pendidikan anak usia dini atau PAUD. Mula Dhammaseka setara SD. Muda Dhammaseka setara SMP. Utama Dhammaseka setara SMA, SMK. Sebagai lembaga formal yang fokus pada pembinaan karakter, pengenalan nilai-nilai Dharma, dan stimulasi perkembangan dasar anak. Sedangkan Sekolah Minggu Buddha sebagai lembaga pendidikan non-formal dan berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama Republik Indonesia. Sahabat, pendidikan dalam Buddhis atau dalam agama Buddha tidak hanya terfokus pada proses belajar, tetapi juga hubungan yang harmonis antara guru dan murid. Dalam Sigala Wada Sutta, Digha Nikaya 31, Sang Buddha menjelaskan kewajiban timbal balik antara guru dan siswanya. Ya, ini perlu diperhatikan untuk para siswa dan juga guru. Guru berkewajiban membimbing, mendidik, dan membekali murid dengan pengetahuan serta keterampilan hidup. Sebaliknya, siswa atau murid berkewajiban menghormati, melayani, dan belajar dengan sungguh-sungguh kepada gurunya. Sutta ini dikenal sebagai pedoman kehidupan umat awam yang mengatur hubungan sosial secara harmonis. Sahabat, di samping kesantunan, pendidikan juga harus melahirkan manusia yang cerdas. Namun, kecerdasan menurut ajaran Buddha tidak hanya berarti kemampuan intelektual. Kecerdasan sejati adalah kemampuan memahami kehidupan secara benar, mengendalikan pikiran, dan mengambil keputusan yang bijaksana. Sahabat, Sang Buddha mengajarkan bahwa sumber kebahagiaan maupun penderitaan berawal dari pikiran. Dalam Dhammapada ayat 1 dijelaskan, yang berbunyi, pikiran adalah pelopor segala keadaan. Pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pembentuk. Karena itu, seseorang yang cerdas bukanlah mereka yang hanya mampu menghafal banyak pengetahuan, melainkan mereka yang mampu mengendalikan pikirannya. Ia dapat mengenali kemarahan sebelum berubah menjadi kebencian, mengenali kesedihan sebelum menjadi keputusasaan, dan mengenali keserakahan sebelum berubah menjadi tindakan yang merugikan dirinya sendiri. Kecerdasan seperti ini berkembang melalui pembelajaran Dhamma, perenungan yang sangat mendalam, serta latihan meditasi yang berkesinambungan. Ketika pengetahuan dipadukan dengan kebijaksanaan, lahirlah manusia yang mampu melihat persoalan secara jernih dan menyelesaikannya dengan penuh pertimbangan. Sahabat sedharma yang berbahagia. Namun, kecerdasan tanpa moralitas dapat menjadi berbahaya bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu, Sang Buddha menempatkan sila atau moralitas sebagai landasan kehidupan. Moralitas melatih seseorang

sekedar aturan yang harus dipatuhi, melainkan latihan batin yang membawa manusia menuju kedamaian dan kebahagiaan. Pentingnya pendidikan juga ditegaskan oleh Sang Buddha dalam Dhammapada ayat 152 yang berbunyi, orang yang tidak mau belajar akan menjadi tua seperti sapi. Dagingnya bertambah, tetapi kebijaksanaannya tidak berkembang. Pesan ini mengingatkan bahwa pendidikan adalah proses sepanjang hayat. Belajar bukan hanya untuk memperoleh pekerjaan atau kedudukan, tetapi untuk mengembangkan kebijaksanaan dan kematangan dalam berpikir. Sahabat Sedharma yang berbahagia. Oleh karena itu, keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat perlu bersinergi bersama dalam membangun generasi Buddhis yang santun, cerdas, dan bermoral. Kesantunan akan melahirkan keharmonisan. Kecerdasan akan melahirkan kebijaksanaan, dan moralitas akan melahirkan kedamaian batin. Sahabat Sedharma yang berbahagia, ketika ketiga pondasi ini berjalan beriringan, maka akan lahir generasi yang tidak hanya unggul dalam pengetahuan, tetapi juga memiliki karakter yang luhur, mampu menghadapi tantangan zaman, serta menjadi penerang bagi seluruh masyarakat, bangsa, dan negara. Sahabat, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga kiranya bermanfaat untuk kita semua. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, melalui ini saya menghaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, Sabbisata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Dan jangan lupa untuk kita selalu bahagia dimanapun kita berada. Sadu, sadu, sadu.

0: Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 Kendari.

0: satu kendari kanal informasi dan inspirasi Sultra Malam. Yuda temani Anda bersama dengan dua kru tim teknik malam hari ini, temani Yuda. Ya, ada Bung Umar dan juga Komang. Oke, tadi kita sudah hadirkan mimbar agama Buddha. Malam ini kita akan lanjutkan ada persembahan mini drama. Kali ini persembahan dari RRI Cirebon dengan judul Aspal dan Air Mata. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
1: Pak, udah 5 jam kita gak melipir. Apa gak mau mampir ke rest area dulu? Ngopi gitu pak, biar seger.
2: Aduh nanggung Dad, harus balik, macet. Kalau kita berhenti sekarang, antrean di gerbang tol sana bisa makin panjang. Kita harus sampai ke Jakarta sebelum subuh, biar langsung narik lagi.
1: Tapi pak, wajah bapak udah pucat banget. Mata bapak juga udah merah. Tadi pas ditanyakan aja oper gigi agak telat.
2: Alah, kamu ini Dad, kayak baru kenal saya kemarin aja. Jam terbang saya ini kan sudah ribuan kilometer. Ingat itu Dad, tubuh saya ini sudah setelan pabrik buat macet-macetan. Halo Rena, kenapa malam-malam telepon bapak?
3: Bapak, bapak udah di mana? Suara bapak kok serak sekali. Bapak istirahat dulu ya, jangan dipaksa. Rena gak apa-apa kok, kalau biaya untuk masuk kuliahnya telat pak.
2: Gak bisa Rena, ini mumpung harus balik, bonusnya besar. Udah kamu fokus belajar saja, biar bapak yang cari duitnya. Sudah ya, bapak lagi fokus nyetir.
4: Pak Sopir, ini kok jalannya agak oleng ya? Tadi hampir aja nyerempet pembatas jalan. Jangan dipaksain pak kalau ngantuk. Nyawa kami nih taruhannya.
2: Aduh udah bu aman. Tadi cuma milih jalan yang gak berlubang aja bu. Udah ibu duduk manis. Sebentar lagi kita sampai.
1: Pak tangan bapak gemetar itu. Minum dulu pak. Ini ada air putih nih.
2: Udah ambilin kopi hitam aja. Yang kental. Jangan pakai air putih. Gak nendang.
4: Pak sopir, tolong ya jangan ugal-ugalan. Tadi hampir aja kita nyenggol bus sebelah. Kalau bapak ngantuk, mendingan jujur aja deh. Kami tuh bawa anak kecil, pak.
2: Udah ibu dimaja di belakang. Saya udah 30 tahun bawa bus. Gak pernah sekalipun masuk parit. Saya cuma mau kita cepet sampai aja.
5: Iya bu, sabar bu. Pak sopir ini cuma lagi capek sedikit kok. Pak, pelan sedikit pak. Jarum speedometernya udah lewat angka 100 itu.
2: Sedikit lagi. Harga mau sudah deket. Tapi, aduh. Dadakan saya kok seperti ditekan batu ya.
6: Pak, Abah Suki, bapak kenapa? Pak lihat ke depan pak. Itu ada truk berhenti darurat di bahu jalan pak.
2: Enggak. Saya enggak apa-apa Dad.
6: Pak, Pak Abah Suki, awas depan pak. Rem.
4: Astagfirullah, bapak mau bunuh kita semua ya?
1: Ya Allah, hampir saja. Bapak gak kenapa-kenapa? Pak Basuki?
2: Aduh, maaf. Aduh, pandangan saya tadi mendadak gelap sebentar.
5: Cukup, Pak. Minggir dulu saja. Ini udah gak benar. Bapak keringat dingin begini. Denyut nadi bapak juga cepat sekali.
2: Iya, Dad. Tolong, Dad. Aduh, dada saya sakit, Dad. Sakit sekali, Dad.
4: Panggil ambulan, cepet-cepet. Ini sopirnya pingsan.
1: Alhamdulillah, Pak Basuki udah sadar. Penumpang semua selamat, Pak. Oh iya, dokter, bagaimana keadaan Pak Basuki ini, dok?
7: Jadi tensi Pak Basuki ini 170/100, Pak. Ini bahaya banget loh, Pak. Bapak bisa kena serangan jantung, bisa kena stroke kalau terus-terusan dipaksa nyetir di kondisi kayak begini.
2: Saya cuma mau kejar target, dokter. Anak saya mau masuk kuliah. Butuh biaya banyak dari hasil narik bus ini.
5: Pak Basuki, kalau bapak sakit atau amit-amitnya kecelakaan, siapa yang bakal biayai anak bapak kuliah?
1: Uang setoran Bapak kan gak sebanding dengan nyawa Bapak dan penumpang.
4: Kami paham Bapak kerja keras. Tapi kami juga ingin pulang dengan selamat, Pak. Jangan jadikan gigi sebagai alasan untuk gak peduli pada raga sendiri, Pak.
8: Bapak! Bapak gak apa-apa kan? Rara takut sekali, Pak. Pas Mas Dedi telepon tadi.
2: Rena, maafkan Bapak ya. Bapak malah bikin kamu khawatir sampai datang ke sini malam-malam.
8: Bapak, dengan Rena. Rena gak butuh kuliah. Kalau itu artinya Rena harus kehilangan Bapak. Uang bisa dicari, Pak. Tapi Bapak cuma satu.
1: Pak, tadi untung saja Bu Ratna dan penumpang lain langsung sigap. Mereka gak marah lagi setelah tahu kondisi Bapak. Malahan mereka yang bantu menggotong Bapak ke ambulan.
4: Pak Basuki, saya titip ini ya untuk Rena. Teman-teman penumpang tadi patungan sedikit buat bantu biaya pengobatan atau tambahan kuliah Rena.
2: Bu, jangan Bu. Saya yang sudah membahayakan nyawa ibu dan penumpang lainnya, Bu. Keluarga saya yang harusnya minta maaf.
4: Udahlah, Pak. Kami selamat. Itu yang utama, Pak. Kejadian tadi jadi pelajaran buat kita semua. Kadang kita terlalu mengejar tujuan, sampai lupa menjaga tubuh kita sendiri.
7: Benar apa yang dikatakan ibu tadi, Pak. Pak Basuki harus rawat inap dulu ya, seenggaknya 3 hari ke depan nih, Pak. Saya nggak bakal kasih izin Pak Basuki pegang kemudi sampai tensi dan jantung Bapak ini benar-benar stabil ya, Pak.
2: Ya, Dok. Saya janji nggak akan keras kepala lagi. Dad, tolong Bu saya titipin ke pool.
9: Beres, Pak. Bapak fokus sehat aja. Biar saya yang urus semuanya ke kantor pusat. Jakarta, Jakarta, ayo, ayo. Masih ada 3 kursi lagi.
5: Abas, kopi hitamnya udah siap di dashboard ya?
2: Enggak, Dad. Sekarang saya bawa air putih aja lah. Dan satu lagi, kita berhenti di rest area setiap 4 jam ya. Sesuai aturan aja lah.
9: Wah, setelan pabriknya udah di update ya, Pak. Siap, Kapten.
3: Hati di jalan ya, Pak. Rena tunggu pulang ya. Jangan lupa istirahat.
2: Iya, Nak, terima kasih sudah perhatian sama Bapak.
10: Seringkali kita merasa kuat untuk menaklukkan dunia, hingga lupa bahwa raga kita memiliki batas. Bekerjalah untuk hidup, jangan hidup hanya untuk bekerja, karena ada orang-orang tercinta yang menunggumu pulang dengan selamat.

0: Apan, ada saya lihat berita, ada anak sekolah tertangkap gara-gara pakai narkoba. Padahal tuh prestasinya bagus, Ji.
1: Yodi, ngerinya Pak. Padahal awalnya mungkin cuma penasaran atau ikut-ikutan, Ji.
0: Kadang begitu toh. Kalau lagi nongkrong di luar, suka ada yang tawar kita hal-hal aneh. Bagaimana, Di? Caranya biar kita enggak gampang tergoda?
1: Kalau menurutku, kita harus tegas sama diri sendirilah. Pas ditawari, langsung bilang tidak tanpa ragu. Biar Midi bilang gak asik lah, karena teman yang baik gak akan paksa kita merusak diri.
0: Masalahnya tuh, ada yang suka bilangin kita cemen kalau gak mau coba. Itu yang suka bikin kita jengkel.
1: Justru itu ujiannya. Kita harus punya pendirian lah. Orang yang berani bilang tidak buat hal buruk itu lebih keren daripada ikut-ikutan tren yang menyesatkan.
0: Mending kita fokus olahraga saja. Badan kita jadi sehat, waktu luang juga terisi buat hal positif. Jangan sampai rasa penasaran membunuh masa depan kita.
1: Pastinya. Ayo kita ke lapangan lah. Kebetulan ada yang ngajak bertanding.
2: Ayo, tetapkan pendirianmu. Lakukan aktivitas positif dan tolak dengan tegas penawaran narkoba. War on Drugs for Humanity. Iklan ini disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Kendari.

101 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Hai, selamat malam untuk Anda pendengar. Kita jumpa kembali di 96,7 MHz RRI Digital serta juga di live TikTok untuk Sultra Malam. Kita masih di rangkaian update informasi sebelum nanti kita akan masuk di segmen request. Akan ada nanti musik request di malam hari ini yang akan kita gelar di pukul 22 sampai dengan pukul 23. Akan ada ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Jadi melalui lagu-lagu, dan nanti kalian bisa menggunakan berbagai media sosial. Di TikTok juga boleh ya, request-request nanti boleh ya. Dan juga nanti di jalur telepon kita buka nanti di 0401 312400.

Pro Satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Saya menyapa juga yang sudah hadir di live TikTok Yuda. Apa kabarnya Bang Heri? Sudah hadir di sana menikmati rangkaian musik-musik pilihan terbaik yang Yuda juga sudah hadirkan di playlist kita untuk malam hari ini ya. Untuk yang lainnya boleh juga sudah bisa bergabung ya. Bang Heri boleh request lagu sambil menikmati suasana malamnya. Halo Mbak Sri Widyawati, apa kabar juga malam hari ini? Kita masih nanti akan update informasi-informasi dari KBRN. Dan juga di suasana malam hari ini kembali kita buka akses luas-luasnya. Nanti jalur telepon kita buka juga untuk yang mau bergabung.

Ya, suasana malam yang kita ciptakan bersama itu tergantung dari mood kita benarnya. Tetapi kalau ada mungkin malam hari ini yang kurang mood, mungkin masih bawaan kelelahan, kecapean, tetapi begitu udah stay di 96,7 MHz serta di RRI Digital serta di live TikTok Yuda, aku yakin deh, aku bisa jamin kalian bisa lebih bisa enjoy, bisa melepaskan kepenatan seharian berjibaku dengan aktivitas dan rutinitas yang cukup menguras tenaga dan pikiran, ya kan? Tuh seperti sahabat saya, akun Sekda Kemeraya Rock City. Oke, thank you untuk semua yang sudah bergabung di sini. Thank you sudah pada tap-tap layar, sudah pada love-love orange. Makasih semuanya. Pokoknya apresiasi yang luar biasa juga yang sudah beralih ke media TikTok. TikTok itu menyenangkan, ya. Banyak yang bilang, baru ketemu sama Yuda sekian lama dengarnya di radio, begitu ada TikTok, wah ketemu langsung dengan orangnya, ya kan? Oke, apapun itu suasana malamnya, kita bikin enjoy diri kita seharian berjibaku. Wah, sahabatku Opa Tegar, apa kabar Makassar? Mudah-mudahan juga malam hari ini tetap semangat dalam lindungan yang Maha Kuasa ya, Opa Tegar. Tetap sehat. Dan ada beberapa pilihan lagu yang kembali akan saya hadirkan juga ke ruang dengar Anda. Seperti yang satu ini barangkali sudah mulai jarang Anda dengarkan. Spesial untuk kalian semua yang sudah ada di live TikTok Yuda. Ini dia, ada Power Slave, Find Love of Again.

mengekspresikan rasa cinta melalui lirik, alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

Oke, ada Keisha Lefronka, tak ingin usai, juga sudah menyapa kita untuk malam hari ini. Bang Abed, Bang Anjas, terus kemudian siapa lagi yang sudah hadir di live TikTok Yuda. Terima kasih untuk malam hari ini. Ada Bang Heri, ya, sudah mulai pada tap-tap layar, udah pada mulai masuk satu persatu requestannya melalui live TikTok Yuda. Oke, ada Michelle 9A. Oke, tadi request lagu apa ya Michelle? Oke, lagunya Celine Dion ya tadi ya kalau gak salah. Oke, kita kasih dulu deh Celine Dion-nya, kemudian nanti akan ada requestan dari Bang Abed, katanya pengen dengar lagunya Guns N' Roses. Wih, pengen dengar lagu November Rain. Waduh, oke, ini keren juga lagunya. Tapi kita dengarkan dulu yang satu ini.

Ada, oke, sorry, ada lagu dari Guns N' Roses sudah melintas ya, Bang Abed, semoga terhibur. Ya, ada Michelle, ada apa Michelle? Terima kasih sudah juga bersama dengan Yuda untuk malam hari ini. Kita bersiap-siap akan membuka jalur telepon di 0401-3124008 dan juga nanti kita akan ada di live TikTok studio RR Kendari. Untuk spesial request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

ekspresikan rasa cinta melalui lirik, alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

Okay, suasana malam di Special Request. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Yang sudah bergabung sedari tadi boleh di tap like aja dulu. Karena operator juga sudah kita mempersiapkan live TikTok studio. Dan juga nanti kita akan buka jalur telepon kita di 0401-3124-008. Nanti ada Bung Umar dan juga Bung Komang ya. Malam hari ini kita di Special Request. Selamat malam Mbak Danun, apa kabar? Malam juga ya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu ini spesial buat Anda yang masih sulit memejamkan kedua matanya. Kalau udah mau tidur tapi gak bisa, lagi pada scroll TikTok, ya udah ketemu dengan kita di sini. Bisa request lagu yang sekiranya mungkin membuat kita jadi bisa lebih relax, karena di sini relax time gitu ya kan. Mendengarkan musik pilihan terbaik yang bisa buat kita jadi lebih bisa lepas kepenatan setelah seharian itu. Kita masing-masing punya kesibukan, berjibaku dengan aktivitas, tenaga, pikiran itu sangat terkuras, ya kan? Oke, mau dengar lagu mancanegara atau Indonesia, di sini tempatnya. Kita akan ada di Special Request, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu yang sudah ada di live TikTok. Boleh langsung dari sekarang udah tapping lagu apa yang kalian ingin dengarkan.

0: Kembali kita di special request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Sudah ada di live TikTok studio, ada di Kendari untuk malam hari ini. Dan juga di live TikToknya Yuda, ada Dedi Setiawan, selamat malam Dedi. Ya, salam kenal aja dari Yuda. Ada tadi Michelle, ah Michelle udah loncat lagi ke sebelah ya. Oke, pingin dengar lagunya siapa ini? Ipang ya, Mutiara. Jadi sekarang yang sudah ada di live TikTok studio boleh tap-tap layar dulu. Michelle, dari tadi saya nggak pernah lihat kamu tap layar nggak? Tap layar nggak ya di situ? Tap layar dulu dong, Michelle. Tuh, hilang lagi kan? Tap layar dulu lah, tap layar dulu. Tap-tap layar, baru nanti request. Begitupun juga kalian kalau masuk di room-room orang, ya, di tap layar dulu, baru request atau berinteraksi, ya. Salam, sehat selalu. Siap Bang Dedi Setiawan. Wah, luar biasa abangku ini, apa kabar? Sehat selalu juga ya Bang. Ada Ayu Arshevon. Wah, apa kabar nih Bu Ayu? Gimana abang aku, udah sehat ya? Mudah-mudahan dia sehat sana Bang Harjo. Ya, bersama dengan keluarga. Kita masih akan coba membuka jalur telepon kita di 0401 3124008. Oke, apa itu Riko? Hadir dari Bengkulu. Siap Riko dari Bengkulu, selamat bergabung Riko. Apa kabar nih warga Bengkulu? Ya Riko, thank you sudah bergabung juga. Boleh request? Iya, di sini tempatnya Bang Dedi. Lagu apa yang mau didengarkan? Ada telepon dulu, kita coba terima ya di 0401 3124008. Oke, halo, selamat malam. Halo. Halo. Halo. Mana nih suaranya? Ada enggak? Suaranya agak kecil nih Bang Umar. Enggak kedengaran ini. Halo. Jalur telepon mana nih? Telepon ini udah ada. Coba dibantuin akunya. Ini suaranya enggak ada ini. Enggak keluar ini monitor. Halo. Halo. Halo, udah besar lah. Halo, halo, halo. Dengan siapa di mana ini? Oh, Ibu Farida ya. Halo Ibu Farida. Oh ini coba. Halo, halo.
1: Aduh. Halo, selamat malam Yuda.
0: Ini baru kedengaran.
1: Iya nggak kedengar. Iya, halo.
0: Iya, gimana kabar?
1: Aduh, gak kedengaran suaranya. Yuda, gak kedengaran ya.
0: Suara saya gak kedengaran? Suaranya udah keluar kok ini, gimana? Halo, Ibu. Mana suara? Iya, silakan Ibu.
1: Kabarnya baik-baik, Yuda. Kabarnya baik-baik.
0: Iya, kabarnya baik-baik. Kenapa, Bu? Teleponnya bermasalah?
1: Di jalur teleponnya.
0: Kenapa? Kenapa jalur teleponnya? Bagus kok ini. Halo?
1: Oh. Iya ini, aduh, cuma dengar dari.
0: Gimana? Maksudnya dengarnya dari mana nih, Bu?
1: Aduh, susah sekali ya.
0: Coba
1: tuh. Udah mau request lagu, boleh ya? Request lagu.
0: Iya, silakan request lagu apa ini? Lagu apa?
1: Cuma dengar dari radio aja. Hah? Kalau di jalur telepon gak ada.
0: Gimana? Jalur teleponnya nggak ada?
1: Lagunya dari Ernie Zakri, masing-masing judulnya, masing-masing.
0: Masing-masing? Iya. Halo? Ini susah juga kita ngomong kalau kayak gini. Halo? Iya. Iya.
1: Oke okay, Bang. Iya Yuda, makasih ya. Salam untuk semua-semuanya ya.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Salam sehat ya untuk Bang Yuda. Selamat bertugas.
0: Iya.
1: Oh. Makasih ya, selamat malam.
0: Oke, selamat malam. Oh ini sedikit ada masalah nih. Ini udah gak kedengaran lagi suara saya. Bang Umar, ini nih yang bermasalah dari dulu. Halo, ya ini agak goyang nih. Oke, silakan. Kita coba lagi di telepon yang sama di 0401 3124008. Yang mau bergabung di special request Ruang Rindu. Ada gak? Oke, udah saya matiin teleponnya itu. Oke, ya udah. Oke. Kita buka lagi kesempatan yang sama, lagu yang di request, lagu apa yang dia request? Enggak tahu. Enggak tahu lah aku tadi. Kenapa emang Michelle? aneh nih misal kayaknya. Kenapa misal? Oke, ada Bunga Rindu Dian Pisesa dari Bang Dedi. Ya, Bang Dedi, thank you Bang Dedi. Oke, Bang Dedi ya, nanti aku coba puterin ya. Special request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Kita sedikit terganggu nih kayaknya jalur komunikasi kita ya. Teleponnya tadi Bu Faridah, thank you. Saya kasih dulu satu lagu dah kalau gitu, nanti setelah itu nanti akan ada Bunga Rindu dari Dian Pisesa.

0: menjemput. Oke, menjemput impian Club Project. Silakan untuk yang lainnya lagi yang mau request lagu di suasana malam hari ini. Terima kasih. Ada Kak Ling, ada Chandri, selamat bergabung. Juga tadi ada Harry, Bang Dedi Setiawan, terima kasih. Ada Michelle, ada Wira Yuda. Wah, namanya Wira Yuda ini sama dengan Yuda ya. Tuh, kamu kok Michelle hilang, timbul tenggelam. Gimana sih main TikToknya kok gelisah banget? Kalau mau request lagu ya udah stay. Kalau kamu hilang lagi udah pasti saya enggak puterin lagunya, maaf ya kalau kayak gitu. Aturan mainnya ikut dengan kami gitu. Kalau mau request lagu stay di sini, udah tapping stay, jangan kemana-mana ya. Gitu loh kalau main. Gak asik loh kalau kita udah cari lagunya, udah disiapin, pas kita cek orangnya enggak ada, Bah. Enggak enak kan? Bener. Tuh hilang lagi. Atau jaringan kamu enggak bener tuh, dibenerin dulu jaringan kamu ya. Oke, sorry banget. Oke, kita buka lagi jalur telepon kita di 0401312408. Halo, selamat malam. Halo. Iya, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya.
1: Ini baru stabil ini.
0: Ini baru stabil. Kalau abang aku yang masuk ini, abang dari...
1: Selamat malam, Ruang Rindu, memori lewat lagu.
0: Apa kabar?
1: Kabar baik-baik, adik Yuda.
0: Gimana kabar Andoolo, Konsel dan sekitarnya malam hari ini?
1: Andoolo, hardang-hardang, gak ada hujan masih.
0: Gak ada, hardang aja, hardang ya di situ ya?
1: Iya, tapi orangnya gak hardang, tetap dingin.
0: Tetap cool aja gitu ya kan?
1: Begitu lah.
0: Oke, malam ini mau denger lagu apa nih Bang Alif?
1: Nah, dari Asia Timur sana.
0: Apa tuh?
1: Kokorotomo.
0: Kokorotomo. Hai. Tomi. Itu mah lagu dari Jepang. Ai. Oke. Hai.
1: Dari Jepang ya.
0: Iya, Kokorotomo ya. Siap, lagu ini mau dikasih buat siapa?
1: Ya, lagunya diperuntukkan di Palu sana yang sempat teleponnya agak cerewet tadi itu. Padahal suara Parida di sini menggelegar.
0: Padahal suara saya udah menggelegar tembus.
1: Dua-duanya malah
0: tembus 9 dB ya kan?
1: Iya, sama-sama.
0: Oke, okay, alhamdulillah udah bagus. Oke, okay, kalau begitu nanti Ibu Parida bisa gabung lagi dari Palu.
1: Gabung lagi, Ning. Ning Parida bergabung lagi dong.
0: Iya dong.
1: Bersama di Yuda ini, bersama Abang Komang tentunya di situ, ada siapa lagi itu?
0: Ada Bang Umar.
1: Bang Umar. Umar katanya Bang Ali pun untung punya rambut itu.
0: Oke. Lagu dari Kokorotomo dari Mayumi It's Why ini sudah siap. Mau dikasih buat siapa ini?
1: Dan untuk pemerhati Ruang Rindu semuanya, khususnya yang station kepada Pro 1.
0: Oke.
1: Selamat malam semuanya. Salam kompak dan persahabatan. Oke.
0: Ya.
1: Karyawan dan kerawiati Pro 1 khususnya, mudah-mudahan sehat semua.
0: Amin. Sama-sama.
1: Bisa menemani masyarakat di Sulawesi Tenggara.
0: Oke. Okay.
1: Karena RRI sangat terpercaya itu.
0: Wow. Keren banget.
1: Oke, terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Ruang Rindu.
0: Salam Ruang Rindu.
1: Lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Terima kasih Pak De Alif Andoolo. Waalaikumsalam. Sudah ada tadi Pak De Alif ya. Oke. Ada Bang Heri request lagunya Ari Penjaga Hati. Terima kasih. Oke. Ada Wira Yuda juga, terima kasih Wira Yuda, tadi request enggak ya? Oh, Michelle hilang, timbul tenggelam. Gimana kamu main TikTok-nya nih? Oke, dicoba lagi ya. Kita di special request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Sudah ada Pak De Alif, Ibu Parida, dan semuanya sudah hadir di live TikTok studio RRI Kendari dan juga di live TikToknya Yuda. Hai Zee, selamat bergabung Zee di sana. Ada Zia, siapa lagi nih tuh? Ada Evan, selamat bergabung Evan. Ada siapa lagi nih yang coba mau bergabung lagi? Silakan. Jalur telepon kita buka lagi Bang Umar di 0401312408. Kalau tidak ada, kita langsung gaskan dulu ya. Ada telepon masuk? Oke. Nampaknya operator saya dua ini sibuk banget. Terima teleponnya dulu. Siapakah gerangan di ujung telepon? Kita langsung coba terima di 0401-312-4008. Oke, tertunda. Kalau kita langsung aja hadirkan dulu ini lagu yang cukup lama. Lagu dari Mayumi Itsuwa, Kokoro no Tomo.

0: Ruang Rindu
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Oke, kita kembali di segmen akhir Special Request Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Terima kasih tadi yang sudah pada bergabung, yang coba menggunakan jalur telepon tadi. Ada Ibu Farida di Palu, ada Pak De Alif, terima kasih. Dan juga yang sudah bermain di live TikTok tadi, ada Michelle, ada Z, ada Kakak Ling, thank you. Bang Heri juga, makasih ya semuanya. Dan Bang Deddy Setiawan, terima kasih juga Bang Deddy. Oke, yang mau menutup perjumpaan kita di Special Request Ruang Rindu, silakan. Jalur telepon masih boleh di 0401-3124008. Bang Heri, welcome back juga. Terima kasih yang juga sudah hadir kembali lagi untuk malam hari ini. Masih ada, akan ada satu segmen terakhir nanti Yuda akan hadirkan. Akan ada Inspirasi Indonesia. Yang baru bergabung ada Amo Salohuddin. Ya, selamat bergabung lah. Oke. Ada Rim, selamat bergabung Rim. Thank you. Sudah hadir di live TikTok studio dari Kendari juga. Saya mengucapkan terima kasih juga buat Bang Umar dan juga Beli Komang ya. Terima kasih yang sudah hadir Bang HTW, terima kasih. Kita akhiri ya sampai di sini karena waktu yang mempertemukan kita, waktu juga yang akan mengakhiri kebersamaan kita di Special Request Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Oke, terima kasih. Kita akhiri sampai di sini. Terima kasih, selamat malam semuanya. Salam Ruang Rindu. Terima kasih Bang Deddy. Angin malam boleh. Oke, nanti kita hadirkan. Ditunggu aja. Terima kasih. Salam Ruang Rindu.

Pada dasarnya, setiap hari adalah hari yang baik. Jangan katakan hari ini hari sial, hari yang buruk, atau pikiran negatif lainnya. Karena apa? Kebahagiaan pada diri kita, kita sendiri yang menentukan dan menjalaninya. Hidup ini indah, penuh arti dan makna bagi orang-orang yang selalu berpikir positif.

Sebenarnya, ini jarang dipahami oleh semua orang bahwa kegagalan adalah satu hal yang berharga. Dari kegagalan, kita bisa belajar dan mencoba berbagai hal baru yang juga menuntun kita kepada kesuksesan. Jadi, jangan kita pernah takut gagal, tetapi tetap semangat dan teruslah melangkah.

0: Ikhlaslah dalam bekerja. Selalu ikhlas bekerja daripada apa yang dibayarkan kepada kita saat ini, maka kita akan meraih sebuah hasil yang berlipat ganda pada masa yang akan datang. Kita bisa buat komitmen mulai hari ini untuk selalu memberikan yang terbaik apapun yang kita kerjakan setiap hari.
1: Ayo, berikutnya. Berapa jumlah keluarga yang kamu miliki?
2: Ayo, berapa?
3: Satu.
2: Pinter. Sekarang soal nomor 5. Apa harapan kamu untuk keluarga?
3: Harapan? Apa ya? Kalau kakek apa?
2: Kalau kakek, yang penting kamu seneng kan, Bibi?

Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi Muhammad itu adalah utusan Allah. Selesai hari ini kamu bisa.

Banyak orang merasa setiap kegagalan merupakan nasibnya. Padahal, kegagalan atau kemalangan tersebut tidak seharusnya diratapi secara terus-menerus, tetapi dijadikan batu loncatan untuk mencapai kesuksesan atau menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, oleh karena itu, jadikan kemalangan sebagai motivasi dan kesempatan untuk kita semakin maju.

0: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت عالم الغيب، وأنت على كل شيء قدير، وأنت علم الغيوب، وأنت على كل شيء عليم، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله، Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa setia di program 1, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda mulai dari pagi hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali besok pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program 1, kanal informasi dan inspirasi. Undur diri dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah Anda sebelum beranjak ke peraduan. Untuk Anda yang bertugas menjaga keamanan serta lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda menjangkau siaran kami bersama program 1 RRI Kendari. Kembali hadir ke ruang dengar Anda pagi hari ini, mengudara melalui pemancar FM 96,7 MHz, dan juga melalui streaming di RRI Digital. Dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laut nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Untuk edisi hari ini, Sabtu 1 Agustus 2026, bersama saya Wulanda Sari. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami di pagi hari ini. Kembali bertemu suara dengan saya Wulandasari yang akan hadir mengawal untuk Sultra pagi ini. Dan seperti biasa pendengar, untuk mengawali segala rangkaian mata acara pilihan yang akan kami persembahkan ke ruang dengar Anda untuk segmen Mutiara Pagi, kemudian juga beberapa segmen lain yang akan kami hadirkan untuk di pagi hari ini pendengar. Seperti biasa, terlebih dahulu akan kami hadirkan pengajian murotal yang akan dibawakan oleh Ahmad Misbahi. Ada beberapa lantunan Quran, beberapa surah akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebelum kita awali seluruh rangkaian mata acara pilihan bersama untuk di Sultra pagi ini. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di RRI Pro 1 Kendari, yang bisa Anda dengarkan kami melalui frekuensi FM di 96,7 MHz, maupun Anda yang mendengarkan kami melalui streaming di RRI Digital untuk di pagi hari ini. Dan kami mengucapkan pendengar selamat mengikuti untuk beberapa rangkaian lantunan Quran yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda terlebih dahulu.

Jika kita menanam amanah, maka kita akan menuai kepercayaan. Jika kita menanam kebaikan, maka kita akan menuai persahabatan. Jika kita menanam tawaddu, kerendahan hati, maka kita akan menuai penghormatan. Jika kita menanam rasa hormat, maka kita akan menuai kesuksesan. Jika kita menanam keimanan, maka kita akan menuai ketenangan. Jika kita menanam kebohongan, maka kita akan menuai bencana. Maka berhati-hatilah, apa yang kita tanam hari ini, pasti suatu saat nanti

0: 96,7 MHz. Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dan pendengar, telah bersama kami hadirkan ke ruang dengar Anda lantunan beberapa Quran surah yang dibawakan oleh Ahmad Misbahi ke ruang dengar Anda tadi terlebih dahulu. Dan seperti biasa untuk di Sultra Pagi ini, pendengar, kita awali rangkaian mata acara pilihan bersama Sultra Pagi. Kita awali dengan segmen Mutiara Pagi.
2: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, senang sekali rasanya kita kembali bersama atau berjumpa kembali kita pagi hari ini bersama dalam acara program Mutiara Pagi yang tentunya senantiasa menghadirkan pencerahan dan juga nilai-nilai keislaman untuk menjadi bekal kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, pendengar, untuk di segmen kali ini Mutiara Pagi kita bersama dengan Wakil Direktur Pascasarjana UIN Kendari, ada Bapak Dr. Haji Samsuri, SAG, MPD. Kita akan membahas mengenai topik yang juga relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, pendengar ya. Sudah beredar di flyer kami untuk segmen Mutiara Pagi hari ini, edisi 1 Agustus 2026, itu kita mengangkat topik budaya hedonisme dan gaya hidup islami. Seperti apa? Nanti kita bakal berbincang. Kita sapa terlebih dahulu beliau yang sudah ada di studio bersama kami pagi hari ini, pendengar. Assalamualaikum, Pak Dokter.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat, Pak Dokter?
1: Alhamdulillah sehat, nikmat Allah luar biasa.
0: Alhamdulillah rabbil alamin. Awal Agustus, awal ya. Sekali.
1: Iya, pas pagi tanggal hari, 1 ini.
0: Pas tanggal 1 ya. Untuk dini hari pagi hari ini. Ya, Pak Dokter, kita ya, bersama betul. Lagi kembali bertemu untuk di segmen Mutiara Pagi dalam keadaan yang sehat. Alhamdulillah. Amin. Ini nikmat yang tentunya selalu diimpikan dan tentunya selalu diminta oleh seluruh umat muslim ya. Dimanapun berada. Kita bersama di segmen Mutiara Pagi, budaya hedonisme dan gaya hidup islami.
1: Gaya hidup islami ya.
0: Iya, agak berat ya.
1: Ini hal yang
0: dekat sekali kayaknya dengan kita ya, Pak Dokter ya.
1: Ya, ini yang bagi saya meresahkan ya selama
0: meresahkan,
1: ini untuk
0: ya.
1: Budaya hedonisme ini. Ya.
0: Yes, betul. Dan ini kayaknya manusiawi ya, Pak Dokter ya. Mungkin seperti apa deh penjelasannya mungkin di awal sebelum kita buka interaktif kita di pagi hari ini, silakan Pak Dokter Samsuri.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wal'aqibatil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Pendengar RRI Kendari yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di sebuah zaman yang ditandai oleh arus globalisasi, arus keterbukaan yang sudah tak terbendung. Dunia seakan menjadi sebuah desa global di mana nilai budaya dan gaya hidup dari berbagai penjuru bumi ini masuk tanpa izin ke dalam ruang-ruang pribadi kita melalui layar handphone atau gawai yang kita genggam setiap saat. Di tengah persilangan budaya ini ada kita katakan satu ideologi atau dalam tanda kutip agama gitu. Satu gaya hidup yang menyebar dengan sangat cepat dan agresif. Ia tidak memiliki kitab suci formal, namun ajarannya senantiasa dipropagandakan setiap hari melalui film, musik, iklan, media sosial. Kita rasakan yang kita nikmati tayangannya hanya yang fun, food, fashion, itu seolah-olah sudah menjadi ideologi yang kemudian kita kenal bernama cara pandang hedonisme. Gitu. Hedonisme ini adalah sebuah pandangan hidup yang menjadikan kenikmatan dan kesenangan materi sebagai tujuan tertinggi dan satu-satunya makna kehidupan. Bagi seorang hedonis itu menganggap baik itu adalah apapun yang mendatangkan nikmat dan buruk adalah apapun yang mendatangkan penderitaan. Jadi ukuran kesuksesan hidupnya seberapa banyak harta yang ia kumpulkan, seberapa mewah barang yang ia kenakan, seberapa eksotis tempat yang ia kunjungi kalau ia berkunjung, seberapa besar ya popularitas yang ia raih. Nah, paham hedonisme ini secara sadar atau tidak telah meracuni cara berpikir sebagian besar masyarakat kita dari pelosok desa sana sampai ke kota metropolitan. Ia berbenturan secara dimaterial ya dengan pandangan hidup Islami yang menempatkan keridhaan Allah itu sebagai tujuan tertinggi. Karena itu hari ini kita ingin saya ingin mengetengahkan di tengah-tengah pagi kita ini bagaimana sebenarnya bahaya hedonisme ini dan bagaimana sebenarnya Islam menawarkan sebuah gaya hidup yang alternatif yang jauh lebih mulia, lebih menenangkan, mungkin lebih membahagiakan baik di dunia ini, lebih-lebih nanti kehidupan kita di akhirat. Ada minimal ada tiga ciri ya kehidupan yang menjadi satu manifestasi hedonisme dalam kehidupan modern kita saat ini. Yang pertama adalah konsumerisme yang berlebihan dan gaya hidup yang boros. Kalau dalam agama disebut israf. Nah, seorang hedonisme ini selalu merasa tidak cukup. Nah, ia terjebak dalam lingkaran setan untuk terus-menerus membeli barang-barang terbaru, barang-barang yang dianggap lagi ngetren. Karena itu suatu hal yang penting buat dia, meskipun itu bukan karena kebutuhan, tetapi karena gengsi, karena lagi ngetren begitu dan keinginan hanya untuk memuaskan hawa nafsunya. Yang penting ia mendapatkan pengakuan dan kesenangan sesaat itu. Kemudian yang kedua, kita juga melihat gaya hidup hedonisme ini adalah orang yang senantiasa salah satu cirinya mencari validasi dan popularitas. Nah, atau dalam agama disebut riya dan sum'ah. Di media sosial itu adalah panggung utama bagi para penganut hedonisme untuk memamerkan kesuksesan mereka. Setiap misalnya menikmati makanan mewah, setiap liburan mahal, setiap mengenakan barang bermerek, bahkan dalam melaksanakan ibadah di satu tempat, terlah misalnya di tanah suci sana Mekah, ketika tawaf, ketika sa'i, atau ketika berada di Arafah, diabadikan, dipertontonkan demi mendapatkan like, komen, pujian dari manusia. Sementara mereka lupa bahwa kebahagiaan sejati itu tidak terletak pada penilaian manusia, melainkan pada pilihan Allah. Nah, berbahaya sikap pamer ini sangat dekat dengan penyakit hati yang berbahaya itu. Nah, sikap ini berbahaya itu riya, ya berbahaya riya atau ingin dilihat dan juga apa disebut sum'ah, ya, ingin didengar, selalu ingin didengar, yang akan apa mudah menghapus pahala amal kita. Sebab ada hadis Rasulullah mengatakan bahwa salah satu dari tiga golongan pertama yang dilempar ke neraka itu adalah orang yang bersedekah agar disebut seorang dermawan. Nah, ciri yang ketiga yang bisa kita lihat adalah kecanduan akan hiburan yang melalaikan, lahwun kalau dalam bahasa agama itu. Nah, prinsip hidup hedonisme ini adalah ya, hidup ini hanya hidup ada hanya sekali, yang mereka tafsirkan sebagai ya puaskanlah dirimu semaksimal mungkin karena kita hanya hidup sekali ini. Akibatnya ya semua waktu, energi, bahkan mungkin harta uang dihabiskan untuk hiburan-hiburan yang melalaikan dari mengingat Allah. Melalaikan dari kewajiban kepada keluarga, melalaikan dari mempersiapkan bekal untuk akhirat. Sementara Allah sudah mengingatkan kita tentang kehidupan dunia yang seringkali menipu ini. Di dalam Quran surat Al-Hadid ayat 20 Allah mengingatkan ailamu annamal hayatud dunya laibun walahun wazinatun watafakhur bainakum watakatsur fil amwali wal aulad. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan. perhiasan dan bermegah-megah antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak-anak. Nah, pendengar RRI yang dimuliakan Allah SWT, sedikit saya menyampaikan ada bahaya hedonisme yang sudah menjadi bahaya laten bagi individu, bagi setiap diri dan masyarakat kita. Yang pertama apa yang muncul? Kekosongan spiritual dan kegelisahan jiwa. Orang mengejar kenikmatan dunia itu tanpa henti tidak akan pernah menemukan kepuasan sejati. Sama kalau laksana meminum air laut, semakin diminum juga semakin haus. Hatinya akan selalu gelisah, cemas, takut kehilangan apa yang dimiliki. Dirinya atau keluarganya tidak akan pernah merasakan sakinah karena mencari kebahagiaan di tempat yang keliru atau di tempat yang salah. Kemudian apalagi yang bisa terjadi? Hilangnya empati dan kepedulian sosial. Fokus seorang hedonis ini adalah pada aku, aku, dan aku. Ya. Individual. Ia menjadi individu yang egois dan tidak peduli dengan penderitaan orang lain. Ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Ya. Yang menjadikan kepedulian itu sebagai bukti keimanan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rasulullah mengatakan bahwa tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yang kedua apa? Apa yang ketiga ya? Menghalalkan segala cara demi mengejar kekayaan dan kenikmatan. Seorang hedonis tidak akan ragu itu ya menempuh jalan yang haram. Mungkin korupsi yang kita sudah menyaksikan di media luar biasa, tingkat korupsi kita sebagian besar, apa namanya, penyelenggara negara misalnya. Nah, menipu, memakan riba, mengikuti judi online, nah, dan kejahatan lainnya menjadi hal yang biasa. Selama tujuannya tercapai, itu yang dianggapnya. Ada yang mengatakan prinsip halal, bahwa prinsip halal dan haram dari Allah digantikan dengan prinsip untung dan rugi menurut hawa nafsunya. Nah, karena itu pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita senantiasa berusaha bagaimana bisa kita berada dalam pilar-pilar gaya hidup yang Islami, yaitu berusaha untuk menjadi orang yang zuhud. Zuhud ini menurut para ulama ya, dunia ini hanya sampai di tangan, bukan sampai di hati. Kita paham bahwa harta ini adalah titipan dari Allah yang akan digunakan untuk ketaatan. Orang zuhud itu jika hartanya bertambah, ia bersyukur. Jika hartanya berkurang, ia bersabar. Dan inilah kemerdekaan jiwa yang sesungguhnya. Kemudian harus bersenantiasa, gaya hidup Islami itu selain zuhud, kedua qanaah ya, senantiasa merasa cukup dengan pemberian Allah. Kemudian yang ketiga, orang apa, gaya hidup Islam itu selain zuhud, qanaah, selalu merasa syukur. Nah, mensyukuri nikmat untuk ketaatan itu. Gaya hidup Islam ini gaya hidup yang penuh dengan syukur. Ya, syukur ini bukan hanya kita membahasakan alhamdulillah, tetapi hendaklah menggunakan setiap nikmat Allah yang diberikan kita pada jalan Allah yang diridhoi. Harta kita gunakan untuk bersedekah, untuk memberi pada orang yang kurang mampu. Kemudian mari kita senantiasa menjadikan hidup ini orientasi untuk akhirat nanti atau al-falah. Nah, sebab inilah pembeda paling fundamental. Tujuan akhir dari seluruh aktivitas seorang muslim itu adalah al-falah, yaitu kemenangan dan kebahagiaan abadi di akhirat. Nah, setiap pilihan yang ia buat akan selalu ditimbang dengan neraca akhirat. Apakah ini akan mendekatkanku ke surga atau justru mendekatkanku ke neraka? Ya, jadi pendengar ini yang dimuliakan Allah, kira itu pengantar mungkin yang bisa saya jelaskan sedikit terkait apa bahaya budaya hedonisme ini dan bagaimana mestinya gaya hidup yang Islami itu. Ya, untuk sementara itu mungkin ada dialog selanjutnya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator ini,
0: iya.
1: Ibu Yesi,
0: ya. Moderator.
1: Moderator.
0: Baiklah Pak Dr. Samsuri. Jadi kita sudah tahu tadi ya, ada beberapa memang hal yang kita harus ketahui, hedonisme dan juga mungkin dalam hal ini adalah gaya hidup Islami juga. Nah, tentunya ini memang beriringan, namun kita bisa memilih salah satunya. Mau hidup hedonisme atau mau hidup dengan gaya hidup Islami yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ya, kalau di era modern seperti saat ini, perkembangan teknologi apalagi media sosial itu sudah banyak membawa kemudahan seperti yang disampaikan tadi narasumber kita. Namun di sisi lain sebenarnya juga muncul berbagai tantangan ini pendengar, yang tentunya dapat mempengaruhi pola pikir dan gaya hidup masyarakat. Nah, gaya hidup inilah yang tentunya menjadi salah satu budaya, pola hidup yang mungkin ada sebagian orang yang menganutnya, ya, ya Pak ya. Dr. Samsur.
1: Ya, betul.
0: Baiklah pendengar, untuk lebih jauh kita membahas topik yang sangat dekat dengan kita ini. Kita buka interaktif untuk Anda 0401-3124-008 atau juga boleh di WhatsApp kami di 0813-545-0967. Di sana juga boleh Anda gunakan. Silakan, kami nantikan Anda yang ingin bergabung di segmen Mutiara Pagi kita edisi hari ini, awal sekali ya di bulan Agustus.
1: Ya.
0: Topik kita pagi hari ini pendengar, budaya hedonisme dan gaya hidup Islami. Silakan kalau ada yang ingin bertanya atau ingin sematkan pertanyaannya Anda di kolom komentar juga boleh. Silakan, kolom komentar TikTok kami sudah on air sejak tadi. Selamat pagi juga yang sudah tap-tap layar di sana. Selamat pagi yang sudah bergabung di TikTok juga pagi hari ini. Dan kalau ada yang ingin bertanya, boleh, silakan bertanya di kolom komentar kami juga boleh, atau di WhatsApp kami juga boleh, kemudian juga di jalur 008 juga bisa Anda gunakan pagi hari ini pendengar. Kita coba ke WhatsApp dulu sembari kita menantikan yang ingin bergabung di jalur 008 ya. Ini ada Pak Yosep, ini Pak Dokter.
1: Ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, sebelum mungkin kita bacakan ini Pak Yosep, kita coba angkat telepon dulu kali ya, biar ya, tidak terlalu menunggu lama. Ini ada Pak Aris di ujung telepon. Pak Arif ya?
2: Arif.
0: Oke deh, Pak Arif. Silakan Pak Arif, pertanyaannya langsung boleh.
2: Assalamualaikum Pak Dokter.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam sehat untuk kita semua.
1: Sehat, alhamdulillah. Sehat pagi 1 Agustus ini, Pak Aris, sehat. Bulan kemerdekaan, harus merdeka intinya.
2: Saya hanya mau koordinasikan terkait dengan Pak Dokter bahwa gaya hidup ini adalah modern.
1: Ya.
2: Atau khusus menghadapi perayaan kemerdekaan ini, Dok.
1: Iya. Betul.
2: Jadi pertanyaan saya, beberapa kriteria yang kehidupan Islam itu, saya mohon hanya mohon informasinya, Dok, atas pertanyaan kerjasamanya. Terima kasih.
1: Terima kasih. Bagaimana tadi?
0: Apa tadi bisa diulang dulu, Pak?
2: Iya.
1: Kurang jelas
0: di sini di studio.
2: Saya menanyakan gaya hidup Islami, ada beberapa kriteria.
1: Oh iya.
0: Kriteria
1: iya.
0: Gaya hidup Islami.
1: Kriteria
0: baik.
1: Gaya hidup Islami.
0: Iya.
1: Baik, Pak. Siapa tadi, Pak Aris ya?
0: Iya, Pak Aris.
2: Aris.
1: Pak Aris, terima kasih banyak ya. Jadi langsung saja ini ya.
0: Iya, mungkin langsung saja dijawab. Terima kasih,
1: ya.
0: Pak Aris.
1: Terima kasih, Pak Aris ya. Kita memang di dalam hidup di era keterbukaan ini, era yang penuh dengan kehidupan yang bebas begitu, di lingkungan kita juga diberikan kebebasan, negara juga memberikan kita kebebasan, begitu enaknya hidup di Indonesia ini sebetulnya. Tetapi kita harus selalu sadar bahwa tidak semua gaya hidup yang dipertontonkan, yang ada di sekitar kita untuk kita ikuti, Nah, baik itu cara berpakaian, cara berpikir. Nah, tadi saya jelaskan bahwa gaya pilar-pilar gaya hidup Islami itu pertama adalah zuhud. Nah, zuhud ini bukanlah satu pola hidup yang hanya mau hidup miskin dan menolak dunia, tidak. Zuhud ini adalah sebuah sikap hati. Nah, seperti yang didefinisikan oleh para ulama, zuhud ini adalah kita memaknai dunia ini hanya sampai di tangan, artinya ini hanya sementara, bukan sampai di hati, artinya tidak sampai betul-betul meresapi bahwa apa yang saya miliki di dunia ini sudah ini yang milik saya sesungguhnya, dan hanya untuk saya, tidak untuk orang lain. Nah, harta adalah titipan dari Allah, atau apa yang kita diberikan, jabatan itu adalah titipan, amanah yang diharapkan untuk kita gunakan untuk menjadi sumber untuk bisa memperkuat ketaatan kita. Nah, maka kalau harta kita bertambah, kalau jabatan kita mungkin naik, kalau banyak misalnya rezeki yang kita peroleh, ya kita harus selalu bersyukur. Nah, syukur itu tidak hanya mengatakan alhamdulillah, tapi kita harus menggunakan harta itu, jabatan itu, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Mungkin kita belanjakan pada jalan yang benar, kita mendermakan, nah, kita membantu orang yang berkekurangan. Nah, jabatan kita misalnya, kalau kita memiliki kesempatan atau peluang untuk banyak di membantu orang, justru kita gunakan bagaimana bisa kemaslahatan orang, ya, kemaslahatan orang banyak. Nah, bukan untuk kemudian menggunakan kesempatan itu untuk memperkaya diri, memperkaya keluarga. Nah, jika orang-orang zuhud itu hartanya bertambah, dia bersyukur. Nah, tadinya kalau hartanya berkurang, dia bersabar. Nah, sesungguhnya inilah kemerdekaan, ya, kemerdekaan jiwa. Nah, di alam kemerdekaan kita sekarang, kemerdekaan jiwa. Kalau kita hanya merdeka secara fisik, ya, itu semu. Tapi kalau merdeka jiwa kita, semua masyarakat Indonesia Islam ini senantiasa merasa ada kemerdekaan dalam dirinya, jiwanya. Nah, itulah kehidupan yang sesungguhnya. Kemudian juga yang kedua adalah qanaah. Nah, kita harus senantiasa merasa cukup dengan pemberian Allah. Kalau orang yang tidak qanaah itu kan berapapun harta yang dimilikinya,

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan kepada kita, laisal ghina an katsratil arad wal walakinnal ghina an nafsi. Nah, kekayaan itu bukanlah karena banyaknya harta benda, akan tetapi kekayaan yang hakiki adalah kekayaan jiwa, ghinaan nafsi, katanya. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Yang ketiga tadi saya jelaskan juga bahwa pilar-pilar gaya hidup Islam itu syukur, senantiasa bersyukur. Bagaimana syukur itu? Menggunakan nikmat untuk ketaatan. Nah, justru dengan adanya nikmat Allah, rezeki kita, kita pakai untuk semakin memperkuat ketaatan. Gaya hidup Islam itu ya gaya hidup yang senantiasa syukur. Syukur tadi bukan hanya kata alhamdulillah saja. Karena itu maka kita berusaha bagaimana melawan, Bang, mungkin begitu Pak Rizal katakan, melawan apa yang ada yang mempengaruhi hidup kita ini, bahwa hidup itu harus kita yang dinilai, yang dipandang oleh sebagian besar orang ketika memiliki harta yang banyak. Nah, itu luar biasa orang itu, tanpa kita tahu dari mana itu orangnya. Kalau di Islam itu kan tidak dilarang untuk kita kaya, tidak dilarang untuk memiliki harta. Tetapi hendaklah apa yang kelebihan-kelebihan yang Allah berikan itu dimanfaatkan untuk semakin memperkuat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu untuk jawaban sementara. Mungkin masih ada yang mungkin perlu didiskusikan.
1: Baik, itu mudah-mudahan bisa menjawab tadi ya pertanyaan dari Pak Aris.
0: Pak Aris.
1: Kemudian tadi ada Pak Yosep. Pak Yosep tadi ingin bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Pak Dr. Mutiara Paigi, dari Pak Yosep ingin bertanya, orang yang kikir atau pelit sering dihakimi orang, padahal orang itu tidak kikir atau pelit, menurut baginya sering juga memberi atau berniat sedekah kepada orang lain. Lalu bagaimana orang yang mengatakan kamu kikir, kamu pelit karena tidak dipenuhi keinginannya? Seperti apa pencerahannya?
0: Ya, ini di dalam hidup dan kehidupan kita memang sering ada pandangan-pandangan yang mungkin bisa jadi keliru dilihat dari konteksnya. Ada orang yang dilihat memiliki kelebihan, memiliki kemampuan yang lebih dari sebagian besar orang. Kemudian ada yang memandangnya bahwa dia orang itu kikir, orang itu pelit. Tetapi belum tentu dia kikir, belum tentu dia pelit. Sebab ada orang yang memiliki kemampuan, kelebihan, itu dia suka memberi tetapi tidak mau dilihat orang atau tidak mau dipertontonkan. Nah, atau dia selektif di dalam memberikan bantuan kepada orang. Karena dia melihat kalau saya berikan ini, apakah dia bisa memanfaatkan dengan baik ataukah dia justru akan tidak memanfaatkan dengan pemberian itu dengan baik. Jadi tidak bisa kita langsung memvonis seseorang bahwa orang itu kikir, orang itu pelit. Tetapi kita mesti harus kenal betul dulu. Kalau memang orangnya tidak, memang hari-harinya dia hanya mengumpul saja kekayaan, mengumpul harta untuk dirinya dan anak-anaknya, tetapi dia tidak pernah menyumbang untuk pembangunan ibadah, mungkin masjid, mungkin menyumbang di sekolah misalnya, atau ada orang tetangganya yang membutuhkan, sama sekali dia tidak pernah terketuk hatinya untuk simpati, ya itu bisa dikatakan pelit, bisa dikatakan orangnya kikir, dan itu berbahaya sekali. Nah, kalau

0: kikir itu, itu apa bahayanya ya, dia akan harta-hartanya apa semua dia akan tertimbun di dalam dirinya sendiri nanti. Kada digambarkan di akhirat nanti dia akan pikul semua itu barang-barangnya, semua hartanya, karena dia hanya hidup untuk dirinya sendiri saja. Nah, bahaya sekali, maka mudah-mudahan kita terhindarlah dari perilaku kikir itu, sikap kikir itu sangat berbahaya sekali.
1: Baik.
0: Nah, itu yang Pak siapa tadi? Pak Yosep. Iya, ya, Pak Yosep.
1: Itu mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Pak Yosep juga ya pagi hari ini. Kita ke jalur 008 lagi, boleh ada Pak Latif di ujung telepon. Halo, assalamualaikum, Mutiara pagi, selamat pagi. Halo. Halo. Halo. Baik, terputus ya dari Pak Latif tadi. Mungkin yang ingin mencoba kembali boleh satu penelpon lagi, boleh ya 0401-3124-008, di sana bisa Anda gunakan. Kemudian juga boleh di 0813-545-0967, di sana juga bisa Anda gunakan, maupun di kolom komentar TikTok juga boleh ya. Kalau Anda yang ingin sematkan pertanyaan, itu sematkan di komentar pertanyaannya, nanti kita coba bacakan di studio pendengar. Kita coba ke WhatsApp lagi. Ini Pak Dokter, mungkin ada yang ingin bertanya ini ya. Ini bagaimana cara kita membedakan kebutuhan dan keinginan dalam kehidupan sehari-hari, dan amalan apa ini yang dapat membantu kita biar terhindar dari sifat berlebihan dan cinta dunia? Mohon pencerahannya, dari Ibu Mega di Lepo-Lepo.
0: Oke, bagaimana kita membedakan kebutuhan dan keinginan? Ini sering ada kelemahan ya di dalam menerapkan ini, atau di dalam menentukannya. Kita diharapkan bahwa di dalam membeli ataukah mengusahakan sesuatu itu adalah sesuatu yang betul-betul prioritas, sangat dibutuhkan. Nah, tetapi kalau kemudian memiliki bertambah rezeki, ya ada apa namanya nikmat Allah yang diperoleh, kemudian kita tambah dengan membeli atau mengadakan yang kita inginkan. Nah, tapi jadi pertama dulu adalah yang betul-betul prioritas. Prioritas itu adalah yang sangat betul-betul dibutuhkan oleh kita, dibutuhkan oleh anak kita, keluarga kita, nah dibutuhkan oleh tetangga kita, dibutuhkan oleh lingkungan kita. Nah, lalu kemudian setelah itu untuk keinginan, jangan tidak terlalu urgen, tidak terlalu begitu penting sekali. Nah, kita karena keinginan, nah, kita usahakan itu, padahal masih ada yang penting sekali. Masih ada yang penting. Pendidikan itu penting. Pendidikan buat anak penting. Misalnya anak-anak mau beli buku, misalnya untuk peningkatan kecerdasannya. Tetapi kita masih kita tidak tunaikan itu, karena ada yang kita, saya mau ada konser. Nah, ada konser itu loh. Saya suka sekali, saya senang nonton itu. Saya lebih baik pergi dahulukan itu. Sementara ada yang butuh, ada yang lebih penting. Nah, itu yang terkadang agak sulit. Kadang berutang hanya untuk memenuhi keinginan. Baru mohon maaf, penghasilan masih sangat terbatas sekali, masih bisa beli naik motor dulu, berutang beli mobil misalnya, mohon maaf ini ya, itu hal yang tidak bisa sabar membedakan mana yang prioritas kebutuhan dan juga mendahulukan apa namanya, senantiasa terdorong oleh hawa nafsu untuk memenuhi keinginannya. Nah, ini yang mesti memang harus kita selektif, apalagi di masa-masa sekarang ini banyak kehidupan masyarakat kita yang sulit ya, dalam kehidupannya sangat membutuhkan selektivitas untuk kita bisa bedakan, menerapkan mana yang dibutuhkan dan juga mana yang cuma sekedar keinginan sesaat itu. Karena itu maka kita harus senantiasa berusaha sabar dalam hidup ini. Sabar dalam artian bahwa kita bisa sabar untuk menahan keinginan yang tidak terlalu prioritas di dalam hidup ini. Nah, itu yang penting untuk kita terapkan. Karena banyak pengaruh-pengaruh sekarang ini di media sosial, di mungkin di lingkungan kita, pertemanan di kantor, mungkin di tempat-tempat komunitas yang kita lihat, dia membawa barang mewah, dia membawa tas yang mahal, enak sekali, bagusnya, sama dengan apa namanya, sejak dengan pakaiannya, sepatunya, satu warna ini, menarik sekali. Sementara kita tidak mampu untuk itu, tapi kita berusaha, berutang mungkin, jual ini, jual itu, hanya untuk memenuhi keinginan. Nah, ini yang bagus kalau kita berusaha sabar, hindari untuk itu. Nah, agar kita, karena apalagi sekarang ini, saya beri gambaran sedikit ya, di mahasiswa saya itu ada yang baru saja kita uji S2 Munakasah, di tesisnya itu meneliti tentang tingginya perceraian di Kota Kendari yang tahun 2025 itu mencapai 1018 peristiwa. Bayangkan itu tahun 1018 peristiwa kasus masuk ke pengadilan untuk perceraian. Apa yang mendominasi di situ dari sekian indikator-indikatornya itu adalah terjadinya pertengkaran terus-menerus di dalam rumah tangga. Lalu apa sih pemicunya pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga itu? Di penelitian itu mengatakan bahwa itu faktor ekonomi yang tidak seimbang antara keinginan dengan pendapatan. Ya, terjadi pertengkaran terus-menerus. Kenapa? Karena orang senantiasa ada utang, apalagi itu banyak yang judi online, yang kemudian kasihan, sampai ada yang sampai jual rumahnya menurut hasil penelitian itu, jual kendaraannya, sampai terjadi ke pengadilan untuk perceraian. Itu dampak-dampak yang ditimbulkan dalam kehidupan kita. Semoga kita dijauhkan Allah dari kehidupan-kehidupan seperti itu ya.
1: Baik, mudah-mudahan kita dihindarkan ya, dari kehidupan-kehidupan seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan ini dari Ibu Mega tadi ya, di Lepo-Lepo. Dan itu menjadi akhir kayaknya ya, pertanyaan yang mungkin bisa kita sharing pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa menjawab seluruh pertanyaan yang mungkin Anda masih ingin pertanyakan pagi hari ini. Karena terkendala waktu, keterbatasan waktu ya. Kita harus tuntaskan untuk segmen Mutiara Pagi kali ini. Dan mungkin sedikit sebagai penutup, Pak Dokter, silakan.
0: Apa ya, penutupnya? Terima kasih ya. Jadi pertarungan antara budaya hedonisme dan gaya hidup Islami itu adalah pertarungan di dalam hati kita masing-masing. Mari kita sama-sama introspeksi, sudah sejauh mana gaya hidup kita terpengaruh oleh paham hedonisme, atau sudahkah kita menjadikan agama ini sebagai tujuan utama, atau menjadikan akhirat itu sebagai tujuan utama hidup kita ini. Karena itu hendaklah kita senantiasa selektif di dalam menentukan mana yang kita ikuti, sebab ini adalah pilihan ya, pilihan kita masing-masing. Tetapi kita sebagai umat beragama yang ingin senantiasa memperkuat ketakwaan kita ingin harus mengikuti gaya hidup yang Islami.
1: Baik.
0: Nah, demikian apa yang dapat kami sampaikan dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menjadi akhir untuk segmen Mutiara Pagi kita untuk di hari ini, pendengar, dengan topik budaya hedonisme dan gaya hidup Islami bersama dengan Bapak Dr. Haji Samsuri, SAG MPD. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan tentunya semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Samsuri tadi bisa menjadi pengingat kembali lagi bagi kita semua untuk lebih bijak dalam menjalani kehidupan, mendahulukan kebutuhan daripada keinginan, serta menjadikan ridho Allah sebagai tujuan utama dalam setiap aktivitas yang kita kerjakan. Terima kasih kebersamaan Anda, pendengar. Sampai jumpa di program acara Mutiara Pagi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kita jelang Warta Daerah Pagi, tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah.
2: Pro 1 Kendari, Jalan Laute nomor 44, Mandonga, Kendari. Telepon

0: Selamat pagi saudara pendengar. Dari Jalan Lautnya nomor 44 Mandonga Kota Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Pagi
1: tentang bagaimana suatu perumahan akan melakukan perizinannya, bagaimana kita bisa mengawasi pembangunannya.
2: Kami tidak memperbolehkan petugas jukir yang kami tunjuk itu untuk memungut retribusi bagi kendaraan yang lagi antri.
0: Berikut pendengar, terlebih dahulu kami sampaikan dua pokok berita utama. Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau temukan kasus baru HIV/AIDS. Pemerintah Kota Kendari siap menerapkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Nomor 18 Tahun 2025. Inilah Warta Daerah Pagi selengkapnya. Edisi hari ini Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya Wulan Dasari. Kita awali informasi yang pertama, pendengar, kasus baru HIV/AIDS di Bau-Bau capai 28 orang dalam waktu 6 bulan. Dinas Kesehatan ingatkan warga tetap waspada. Selengkapnya mengenai hal tersebut, reporter RRI Bau-Bau, WOD Nurliani, menurunkan laporannya.
3: Pemerintah Kota Bau-Bau mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit HIV/AIDS, mengingat kasus yang terdata diperkirakan belum menggambarkan jumlah sebenarnya di lapangan. Data Dinas Kesehatan mencatat, sebanyak 28 kasus HIV baru ditemukan sepanjang Januari hingga Juni 2026. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau, Dr. Frederick Tangke Alom, mengatakan HIV merupakan penyakit menular yang perlu mendapat perhatian serius. Menurutnya, kasus HIV/AIDS memiliki karakter seperti fenomena gunung es, di mana jumlah yang terlihat hanya sebagian kecil dari kondisi sebenarnya. Untuk menekan penyebaran virus sekaligus membantu penderita menjalani kehidupannya lebih baik, Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau menyediakan layanan pengobatan berupa terapi antiretroviral atau ARV. Terapi tersebut bertujuan untuk menekan perkembangan virus dalam tubuh serta meningkatkan kualitas hidup pasien.
4: Penyakit menular yang memang harus diwaspadai. Jadi fenomenanya itu seperti fenomena gunung es, ya, di permukaan kelihatan sedikit, tetapi di bawahnya ini yang banyak. Kami dari Dinas Kesehatan tidak henti-hentinya untuk melakukan aksi pada pasien-pasien yang sudah terdeteksi, sudah terdiagnosa, terapi terus dilakukan.
3: Selain layanan kesehatan, lanjut Frederick, Dinas Kesehatan juga terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, terutama kelompok yang memiliki resiko lebih tinggi terpapar HIV. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar melakukan pencegahan dan pemeriksaan kesehatan secara dini. Sementara itu, sepanjang 2025, temuan kasus HIV baru di Kota Bau-Bau tercatat 77 kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 49 penderita berdomisili di Bau-Bau, sedangkan 28 lainnya berasal dari luar daerah. Angka tersebut mengalami penurunan dibanding tahun 2024 yang mencapai 127 kasus. Namun, Dinas Kesehatan menilai penurunan angka kasus bukan menjadi satu-satunya indikator keberhasilan, melainkan menjadi momentum untuk memperkuat deteksi dini dan meningkatkan kesadaran masyarakat melakukan screening kesehatan. Seluruh kasus HIV/AIDS yang ditemukan berasal dari layanan kesehatan, screening aktif, serta kegiatan pelacakan terhadap kelompok beresiko. Kelompok beresiko tersebut diantaranya ibu hamil, pasien tuberkulosis, pasien infeksi menular seksual atau IMS, waria, pengguna narkotika, serta warga binaan pemasyarakatan. Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau berkomitmen akan terus memperluas edukasi dan pendampingan bagi masyarakat. Berdasarkan data yang ada, mayoritas penderita HIV/AIDS di Bau-Bau berasal dari kelompok usia produktif dan didominasi oleh laki-laki. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
0: Sementara itu, pemerintah Kota Kendari siap menerapkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Nomor 18 Tahun 2025 yang mengatur sistem perizinan, pengawasan, serta sanksi di sektor perumahan. Mengenai hal tersebut, Idam melaporkan.
5: Dan sanksi-sanksi yang diterapkan apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap pembangunan-pembangunan perumahan yang tidak sesuai tadi.
6: Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Nomor 18 Tahun 2025 yang mengatur penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko di sektor perumahan, mulai dari standar kegiatan usaha hingga mekanisme pengawasan dan penegakan sanksi, dalam aturan tersebut pengembang wajib memenuhi standar pembangunan secara menyeluruh, mulai dari perencanaan pembangunan hingga penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum. Selain itu, sistem perizinan dilakukan secara terintegrasi melalui pendekatan berbasis risiko dengan pengawasan yang diperkuat oleh pemerintah pusat dan daerah. Dan apabila terjadi pelanggaran, pengembang dapat dikenakan sanksi administrasi secara bertahap, mulai dari teguran hingga pencabutan izin usaha. Pemerintah Kota Kendari mengaku telah menerima sosialisasi terkait implementasi aturan tersebut, termasuk mekanisme pengawasan dan penindakan terhadap perumahan yang tidak sesuai dengan perencanaan. Secara prinsip, pelaksanaan di daerah diklaim telah berjalan dengan ketentuan kementerian, meski secara teknis masih menunggu surat edaran dari pemerintah pusat sebagai petunjuk pelaksanaan. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Kendari, Satria Damayanti, mengatakan pemerintah terus melakukan penataan kawasan pemukiman termasuk penanganan kawasan kumuh di Kota Kendari, di mana pemerintah Kota Kendari mengklaim sejumlah mekanisme pengawasan terhadap pembangunan perumahan telah terlebih dahulu diterapkan sebelum aturan tersebut diberlakukan secara nasional.
5: Sesuai dengan peraturan, sebenarnya peraturannya keluar kemarin di 2025 akhir, yaitu Peraturan Menteri PKP Nomor 18 Tahun 2025 tentang perizinan sektor perumahan, perizinan melalui SS, kemudian pengawasan dan sanksi-sanksi yang diterapkan apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap pembangunan-pembangunan perumahan yang tidak sesuai tadi. Nah, di 2025 ini, di akhir ini dikeluarkanlah peraturan, dan itu baru keluar sejak adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Baru di-breakdown dengan Peraturan Menteri PKP di tahun 2025. Dan di 2026 insya Allah ini akan kita implementasikan. Karena ini sudah ada dua kali sosialisasi yang saya ikuti, walaupun itu secara daring, tentang bagaimana suatu perumahan akan melakukan perizinannya, bagaimana kita bisa mengawasi pembangunannya.
6: Lebih lanjut, Satria Damayanti mengatakan dengan peraturan tersebut pihaknya berharap pembangunan perumahan dapat lebih tertib, terencana, serta memberikan kapasitas hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha.
0: Beralih informasi lainnya, pendengar, Pemkot bau-bau dorong Perda kawasan khusus Benteng Keraton Buton. Mengenai hal tersebut, Afriansyah melaporkan.
7: Mesti hadir rancangan peraturan daerah Kota Bau-Bau terkait dengan benteng ditetapkan menjadi sebuah kawasan khusus.
8: Pemerintah Kota Bau-Bau mendorong percepatan pembahasan Perda Kawasan Khusus Benteng Keraton Buton sebagai upaya memperkuat perlindungan dan pengelolaan salah satu cagar budaya nasional di Sulawesi Tenggara. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bau-Bau, Dr. Idrus Taufik Saidi, mengatakan perda tersebut menjadi dasar hukum untuk memperkuat tata kelola kawasan benteng, melindungi nilai sejarah dan budaya, serta mendukung upaya menjadikan Benteng Keraton Buton sebagai warisan dunia UNESCO. Idrus mengatakan rancangan perda kawasan khusus ini mulai disusun sejak 2024 dan diharapkan segera menjadi prioritas pembahasan bersama DPRD Kota Bau-Bau.
7: Pemerintah dan segenap stakeholder, terutama para budayawan, juga sudah berkolaborasi untuk menciptakan seperti apa kedudukan benteng, baik di mata masyarakat, di mata pemerintah, ataupun di mata dunia. Sehingga kita berharap bahwa kedudukan benteng itu butuh pelestarian, apalagi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Maka kami dan juga sudah mendapatkan restu dari pimpinan, mesti hadir rancangan peraturan daerah Kota Bau-Bau terkait dengan benteng ditetapkan menjadi sebuah kawasan khusus. Kita berharap tahun ini mudah-mudahan itu bisa naik menjadi prioritas utama juga.
8: Melalui perda tersebut, pemerintah akan mengatur pembagian kawasan menjadi beberapa zona, meliputi zona penerimaan wisatawan, zona inti yang mencakup Masjid Agung Keraton, Kasulana Tombi, Batu Popaua, serta zona pendidikan dan kebudayaan. Pengaturan tersebut diharapkan mampu menjaga keaslian kawasan tanpa menghilangkan kehidupan masyarakat yang telah berlangsung secara turun-temurun. Menurut Idrus, Benteng Keraton Buton memiliki nilai sejarah yang tinggi dan telah ditetapkan sebagai cagar budaya nasional sejak 2006. Kawasan ini juga dikenal sebagai museum hidup karena masih mempertahankan tradisi, adat istiadat, dan berbagai situs bersejarah yang tetap berfungsi hingga saat ini. Selain itu, pemerintah Kota Bau-Bau juga membuka peluang pembentukan Badan Pengelola Khusus Benteng Keraton Buton agar tugas pelestarian, pengembangan, dan pengelolaan kawasan dapat dilakukan secara lebih terarah dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah berharap Perda Kawasan Khusus Benteng Keraton Buton menjadi landasan untuk memperkuat pelestarian warisan budaya, meningkatkan kunjungan wisata, serta menjaga identitas dan nilai sejarah Benteng Keraton Buton bagi generasi mendatang. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Dinas Perhubungan Kota Kendari memastikan tidak pernah mengeluarkan rekomendasi untuk melakukan pemungutan retribusi parkir di area SPBU Teratai. Mengenai hal tersebut selengkapnya, kembali Idam menurunkan laporannya.
2: Kami tidak memperbolehkan petugas jukir yang kami tunjuk itu untuk memungut retribusi bagi kendaraan yang lagi antri untuk pengambilan atau pembelian solar maupun pertalite.
9: Pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Perhubungan setempat memastikan tidak pernah mengeluarkan rekomendasi melakukan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum terhadap kendaraan yang sedang melakukan antrian pengisian bahan bakar minyak. Kepala Dinas Perhubungan Kota Kendari, Paminudin, menjelaskan rekomendasi pengelolaan parkir di sekitar SPBU Terate tidak berlaku untuk kendaraan yang sedang mengantri saat melakukan pengisian bahan bakar minyak. Akan tetapi surat tersebut mengatur pengelolaan parkir di tepi jalan umum. Paminudin juga mengakui rekomendasi tersebut diterbitkan pihaknya dan diberikan kepada masyarakat setempat melalui RT dan RW untuk mengelola parkir di tepi jalan Insinyur Haji Alala, Kelurahan Watu-Watu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, tepatnya di depan SPBU Teratai. Menurut Paminudin, penerbitan rekomendasi tersebut mengacu pada peraturan daerah atau Perda Kota Kendari nomor 6 tahun 2023 yang mengatur soal retribusi parkir di tepi jalan umum. Untuk itu, pengelolaan parkir dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kadis Perhubungan Kota Kendari juga menegaskan petugas parkir yang ditunjuk tidak diperbolehkan menarik retribusi dari kendaraan yang sedang mengantri membeli solar maupun pertalite di SPBU Teratai.
2: Kalau ada ya informasi yang menyebutkan bahwa Dinas Perhubungan memerintahkan memungut di area ya memungut retribusi di area SPBU Teratai, itu sama sekali tidak benar dan kami tidak pernah mengeluarkan itu. Saya ingin sampaikan bahwa rekomendasi yang terbit di sekitar Jalan Insinyur Haji Alala, lebih tepatnya depan SPBU Teratai, itu benar adanya dan itu kami keluarkan oleh Dinas Perhubungan menunjuk warga masyarakat setempat, itu Pak RT, Pak RW yang ada di sana, untuk mengelola parkir di tepi jalan umum. Dasarnya adalah Perda nomor 6 tahun 2023 tentang penarikan retribusi parkir di tepi jalan umum. Jadi itu dasarnya. Nah, untuk yang di Jalan Insinyur Haji Alala itu, kami tidak memperbolehkan petugas jukir yang kami tunjuk itu untuk memungut retribusi bagi kendaraan yang lagi antri untuk pengambilan atau pembelian solar maupun pertalite. Ya, kami tidak ada urusan dengan BBM apalagi dengan SPBU.
9: Lebih lanjut, Paminudin menjelaskan area yang menjadi objek pengelolaan parkir hanya mencakup sekitar 200 meter persegi. Luasan tersebut telah ditetapkan berdasarkan survei ruang parkir daerah atau SRD yang dimiliki Dishub Kota Kendari. Paminudin juga membantah informasi yang menyebut petugas Dishub melakukan pungutan di area SPBU Teratai, sebab informasi tersebut tidak sesuai dengan fakta yang ada.
0: Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Buton berhasil meraih akreditasi unggul dari Lembaga Akreditasi Mandiri Ilmu Sosial, Politik, Administrasi, dan Komunikasi atau LAM-SPAK. Mengenai hal tersebut, Afriansyah melaporkan.
10: Jadi hasilnya itu kita meraih akreditasi unggul, di mana sekarang itu akreditasi ilmu komunikasi itu menggunakan LANSPAK.
8: Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah UM Buton meraih akreditasi unggul dari Lembaga Akreditasi Mandiri Ilmu Sosial Politik Administrasi dan Komunikasi LAMSPAK. Prodi ini memperoleh status unggul dengan masa berlaku 5 tahun yang merupakan capaian tertinggi dalam sistem akreditasi LAMSPAK. Ketua Prodi Ilmu Komunikasi UM Buton, Heri Fajar Maulana mengatakan, sistem akreditasi kini menggunakan LAMSPAK yang memiliki 3 kategori, yakni tidak terakreditasi, terakreditasi, dan unggul. Berbeda dengan sistem sebelumnya melalui BAN PT yang hanya mengenal kategori baik dan baik sekali.
10: Jadi hasilnya itu kita meraih akreditasi unggul, di mana sekarang itu akreditasi ilmu komunikasi itu menggunakan LANSPAK. Beda kriterianya dengan kemarin yang menggunakan BAN PT. Sedangkan kalau untuk LANSPAK, dia itu kategorinya unggul, kemudian tidak terakreditasi dan terakreditasi. Jadi unggul ini di aturan terbaru LANSPAK itu ada unggul 2 tahun, 3 tahun, sama 5 tahun. Kami meraih angka yang paling gemuk, yaitu unggul 5 tahun.
8: Heri mengungkapkan tantangan terbesar dalam meraih akreditasi unggul adalah memenuhi standar sumber daya manusia dosen serta indikator penilaian lainnya seperti publikasi ilmiah dan ketersediaan laboratorium. Menurutnya, kualitas dosen Prodi Ilmu Komunikasi UM Buton kini telah mampu bersaing dengan perguruan tinggi nasional maupun luar negeri. Heri menambahkan, mempertahankan status unggul menjadi pekerjaan berikutnya. Peningkatan kompetensi dosen melalui pelatihan, penguatan prestasi mahasiswa, serta penyempurnaan sistem pembelajaran akan terus dilakukan agar akreditasi unggul dapat dipertahankan pada penilaian berikutnya. Heri menjelaskan, mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi menerima pembelajaran teori hingga semester 5. Memasuki semester 6, mahasiswa langsung menjalani magang sebagai bentuk implementasi ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan. Saat ini, Prodi Ilmu Komunikasi UM Buton memiliki 6 dosen dengan sekitar 300 mahasiswa aktif. Kedepan, kampus berencana menambah tenaga dosen serta meningkatkan sertifikasi laboratorium untuk mendukung mutu pendidikan. Heri berharap capaian akreditasi unggul dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pendidikan di Universitas Muhammadiyah Buton. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi terakhir pendengar, masa tunggu keberangkatan ibadah haji di Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai 26 tahun. Meski banyak masyarakat berharap adanya percepatan antrian, Kementerian Haji dan Umroh menegaskan sistem waiting list tetap menjadi mekanisme utama demi menjaga keadilan bagi seluruh calon jemaah. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Idam kembali menurunkan laporannya.
11: Kalau ingin cepat masa tunggu kita berangkat, tidak menunggu 26 tahun, ya lebih awal, lebih cepat, kita menatar lebih bagus.
12: Masa tunggu keberangkatan haji di Provinsi Sulawesi Tenggara saat ini mencapai 26 tahun, di mana kondisi ini membuat masyarakat yang berkeinginan menunaikan ibadah haji harus bersabar menunggu sesuai dengan nomor porsi yang diperoleh di saat melakukan pendaftaran. Panjangnya antrian merupakan dampak dari tingginya minat masyarakat untuk menjalankan ibadah haji, sementara kuota keberangkatan setiap tahunnya masih terbatas. Pelaksana tugas Kakanwil Kementerian Haji dan Umroh Sulawesi Tenggara, Muhammad Lalan Jaya mengatakan, secara umum tidak ada kebijakan untuk memangkas masa tunggu keberangkatan ibadah haji, mengingat sistem antrian telah disusun berdasarkan prinsip kepastian dan keadilan melalui mekanisme waiting list, sehingga seluruh calon jamaah memperoleh kesempatan yang sama sesuai urutan pendaftaran. Untuk itu, masyarakat yang memiliki niat menunaikan ibadah haji diimbau untuk mendaftar sedini sedini mungkin, di mana saat ini masa tunggu keberangkatan haji telah dibuat relatif sama di berbagai daerah di Indonesia, sehingga tidak ada lagi terdapat perbedaan yang signifikan antara provinsi seperti yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Menurut Muhammad Lalan Jaya, meski demikian terdapat mekanisme yang memungkinkan calon jamaah dapat berangkat lebih cepat, yakni melalui kebijakan penggabungan mahram atau sebagai pendamping jamaah lanjut usia. Namun kebijakan tersebut hanya dimanfaatkan dengan syarat calon jamaah telah terdaftar sebagai peserta haji minimal selama 5 tahun pada saat pelunasan biaya perjalanan ibadah haji.
11: Rumusnya ini sudah ideal, sudah sesuai dengan asas kepastian dan keadilan dengan menggunakan sistem waiting list. Waiting list ini ya tentu yang berhak untuk melaksanakan atau melaksanakan haji kan yang sudah mendaftar. Nah, tinggal menunggu giliran. Artinya kalau ingin cepat masa tunggu kita berangkat, tidak menunggu 26 tahun, ya lebih awal, lebih cepat kita mendaftar lebih bagus. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada lagi perbedaan terkait masa tunggu mulai dari Aceh sampai Papua. Ketika kita mendaftar hari ini, maka masa tunggu kita sekitar 26 tahun. Nah, seperti itu. Tidak ada lagi bilang masa tunggu dipercepat atau apa. Bisa dipercepat, nah, kalau ada kebijakan nanti namanya penggabungan mahram. Ya, itu hanya maksimal 5 tahun. Tapi dengan catatan, misalkan orang tua kita yang sudah masuk porsi untuk berangkat tahun ini, maka bisa menarik pendamping lansia kalau dia lansia, atau penggabungan mahram. Nah, dengan syarat, dia sudah terdaftar haji ketika pada saat pelunasan, itu sudah minimal 5 tahun dia mendaftar haji, seperti itu.
12: Lebih lanjut, Muhammad Lalan Jaya menjelaskan, dengan sistem penerapan waiting list, pemerintah berharap proses pemberangkatan calon jamaah haji dapat berlangsung secara tertib, transparan, dan adil. Selain memberikan kepastian bagi calon jamaah, sistem ini juga diharapkan dapat menjaga pemerataan kesempatan berhaji bagi seluruh masyarakat Indonesia sesuai kuota yang telah ditetapkan setiap tahunnya.

Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau temukan kasus baru HIV/AIDS. Pemerintah Kota Kendari siap menerapkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Nomor 18 Tahun 2025. Kami harap Anda terus mengupdate informasi bersama kami di RRI Pro 1 Kendari melalui aplikasi RRI Digital, dan jangan lupa untuk follow akun sosial media terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan TikTok kami di @RRIKendari. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Wulandasari, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: Juli Happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 17.45 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta Dangdut, nonton MNC TV Channel 29, Rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

Mendengar masuk bulan Agustus 2026, masyarakat Indonesia tentunya mulai memasang dan mengibarkan bendera merah putih sebagai bentuk menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di bulan Agustus ini, pendengar. Nah, ini menjadi tradisi ya, tradisi yang dimana ini telah berlangsung secara turun-temurun dan juga menjadi simbol penghormatan terhadap jasa para pahlawan sekaligus wujud semangat nasionalisme di tengah masyarakat. Nah, mendengar penggunaan bendera merah putih sebagai bendera negara telah diatur secara resmi dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Dalam aturan tersebut, pendengar, dijelaskan bahwa pengibaran bendera negara wajib dilakukan setiap tanggal 17 Agustus. Sementara itu, pengibaran sejak awal hingga akhir bulan Agustus itu lebih bersifat tradisi dan bentuk partisipasi masyarakat dalam memeriahkan peringatan kemerdekaan. Pendengar, selain kewajiban pengibaran, undang-undang juga mengatur bentuk dan ukuran resmi bendera merah putih, yakni berbentuk persegi panjang dengan perbandingan 2:3, itu terdiri dari warna merah di bagian atas dan putih di bagian bawah dengan ukuran yang sama. Kemudian, tata cara pengibaran juga harus diperhatikan, pendengar, seperti dikibarkan sejak matahari terbit hingga terbenam, dilakukan dengan hikmat, tidak menyentuh tanah, serta diiringi sikap hormat saat penaikan dan penurunan bendera. Lebih lanjut, pendengar, terdapat sejumlah larangan dalam penggunaan bendera negara, diantaranya itu tidak boleh dirusak, kemudian dijadikan alat reklame atau digunakan dalam kondisi yang tidak layak seperti robek atau sudah kusam, itu tidak boleh. Bendera juga tidak boleh dicoret atau dipasang atribut lain yang dapat menurunkan kehormatannya. Tentunya semua ketentuan ini bertujuan untuk menjaga marwah simbol negara agar tetap dihormati oleh seluruh masyarakat kita, pendengar. Nah, dengan aturan tersebut, pendengar, pengibaran bendera merah putih tidak hanya menjadi tradisi tahunan saja ya, tapi juga ini menjadi bentuk nyata kecintaan kita terhadap tanah air. Tentunya momentum peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia ini diharapkan mampu memperkuat rasa persatuan dan nasionalisme di tengah kehidupan masyarakat Indonesia, pendengar. Nah, jadi Anda yang sudah memulai atau mungkin baru akan berencana memasang bendera merah putih sebagai lambang kemerdekaan Republik Indonesia untuk di tahun ini ke-81, berarti ya, pendengar, ya perlu diperhatikan. Jadi gunakan bendera yang tentunya layak, tidak boleh yang kusam, apalagi robek, apalagi mungkin yang tercoret-coret, itu tidak boleh. Dan ketika menaikkan atau menurunkan bendera, itu tentunya harus diiringi dengan sikap sangat hormat. Dan tentunya itu mudah-mudahan hikmat juga, pendengar. Dan itu kita menghormati, dan ini juga menjadi bukti bahwa rasa nasionalisme kita itu masih ada, rasa persatuan dan nasionalisme kita itu masih ada di tengah kehidupan masyarakat kita, pendengar. Masih dengan aktivitas Anda di pagi hari ini, ditemani dengan lagu-lagu pilihan bersama Programa 1, kemudian update informasi juga tentunya masih akan hadir menyapa ruang dengar Anda di pagi hari ini. Kita masih bersama dalam segmen Sultra pagi ini, pendengar. Update informasi masih akan kami update untuk Anda di pagi hari ini. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di RRI Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.
2: Pro 1 Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga, Kendari. Telepon

0: Kenapa saya disuruh berhenti? Kasihan, Pak.
1: Aduh, Bu, pakai aturan dan juga tata krama dong dalam berkendara, Bu.
0: Apa saya harus tabik di jalan? Begitu, Kak?
1: Bukan begitu, Bu. Maksudnya, beri tanda yang benar. Apa mau lanjut nih, Bu, di kantor, Bu?
0: Pak, saya tidak salah, kasihan. Dia yang mau tabrak saya.
1: Ibu tadi weser ke kiri, tapi kenapa beloknya ke kanan? Untung tidak ada yang kecelakaan, Bu.
0: Begitu, Kak, Pak. Saya minta maaf, kasihan, Pak. Lain kali saya tidak begitu mil lagi. Saya akan patuh dan lebih berhati-hati, Pak.
1: Ya, kali ini saya peringati saja ya, Bu, ya. Tetapi berikutnya saya tilang loh, Bu.
2: Patuhi rambu lalu lintas dalam berkendara. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Humas Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara.

0: masyarakat Sulawesi Tenggara punya keluhan, saran, atau pengaduan terkait layanan LPP RRI Kendari? Sampaikan aspirasi Anda secara resmi, aman, dan cepat melalui tautan kendari.ppid.rri.go.id/pengaduan. Sekali lagi, kendari.ppid.rri.go.id/pengaduan. Setiap laporan Anda yang masuk akan dijaga kerahasiaannya dan ditindaklanjuti secara profesional demi meningkatkan kualitas informasi dan pelayanan RRI Kendari. Mari bersama membangun keterbukaan informasi. Layanan pengaduan ini dipersembahkan oleh PPID LPP RRI Kendari.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Pernahkah terpikir? Di kedalaman laut, ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Pendengar Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum memastikan layanan pencatatan hak cipta lagu dan musik tanpa biaya atau Rp0 akan mulai beroperasi pada 1 Agustus 2026. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya memperluas akses perlindungan kekayaan intelektual bagi para pencipta. Sejalan dengan komitmen menghadirkan layanan publik yang semakin berkualitas, DJKI juga tengah melakukan penyempurnaan fitur layanan pencatatan hak terkait pada sistem hak cipta. Penyempurnaan tersebut dilakukan berdasarkan masukan konstruktif dari para pemangku kepentingan di industri musik, sehingga implementasi layanan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus kemudahan bagi seluruh pengguna. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar menyampaikan bahwa DJKI terus membangun layanan yang adaptif terhadap kebutuhan ekosistem musik nasional. Dan dukungan ini pendengar dilaksanakan dengan melakukan pendekatan kolaboratif bersama para penyanyi, kemudian juga musisi, produser rekaman, dan pemilik hak terkait lainnya. Dan penyempurnaan tersebut mencakup beberapa aspek teknis pada menu hak terkait. Antara lain itu adalah pengayaan rincian jenis alat musik yang juga dapat dicantumkan dalam sistem. Kemudian penyempurnaan data pada surat pencatatan hak terkait. Serta penambahan klasifikasi pelaku pertunjukan agar lebih merepresentasikan praktik di industri musik. Menurut Hermansyah, langkah ini merupakan bagian dari upaya DJKI untuk memastikan bahwa setiap elemen layanan telah mengakomodasi kebutuhan para pengguna sejak awal implementasi. Pemohon, baik hak cipta maupun hak terkait, dapat memanfaatkannya melalui tautan hakcipta.dgip.go.id. Dan DJKI juga menargetkan pendengar penyempurnaan fitur pencatatan hak terkait seleksi itu paling lambat tanggal 14 Agustus 2026. Dan selama proses tersebut berlangsung, koordinasi dengan para pemangku kepentingan akan terus dilakukan guna memastikan seluruh kebutuhan pengguna terakomodasi secara komprehensif. Menanggapi kebijakan tersebut, pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, Topan Sopuan, juga menyambut baik langkah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang menghadirkan layanan pencatatan hak cipta lagu dan musik tanpa biaya. Karena menurutnya, pendengar, kebijakan ini merupakan wujud nyata dari komitmen pemerintah dalam memperluas akses perlindungan kekayaan intelektual bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya para pelaku industri kreatif di daerah. Dan melalui langkah ini, pendengar, DJKI juga menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan layanan kekayaan intelektual yang modern, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, sekaligus memperkuat perlindungan hak cipta dan hak terkait sebagai fondasi pertumbuhan industri musik nasional, pendengar. Masih dengan updatean musik dan informasi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, jadi pastikan terus bersama dengan kami di RRI Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi gak enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda? Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pendengar, kembali kita update informasi untuk di Sultra pagi ini. Bidang Hubungan Masyarakat atau Bidhumas Polda Sulawesi Tenggara terus memperkuat tata kelola media sosial resmi di lingkungan satuan kerja. Langkah tersebut dilakukan pendengar untuk meningkatkan profesionalisme, kemudian keamanan akun, serta kualitas penyampaian informasi kepada masyarakat. Kabid Humas Polda Sulawesi Tenggara Kombes Polisi Elis Christian SIK menjelaskan bahwa pengelolaan media sosial resmi harus mengikuti standar yang telah ditetapkan agar kredibilitas dan citra positif Polri di ruang digital itu tetap terjaga. Seluruh operator dan admin media sosial resmi diharapkan menjalankan pengelolaan akun secara profesional, aman dan bertanggung jawab. Media sosial menjadi salah satu sarana utama penyampaian informasi kepada masyarakat, sehingga tentunya pengelolaannya harus sesuai ketentuan yang berlaku. Seluruh akun media sosial resmi diminta hanya mengikuti akun resmi Polri dan pejabat utama Polri yang aktif, kemudian juga menyampaikan informasi positif. Para admin juga didorong aktif memberikan respon terhadap publikasi positif Polri melalui fitur like, komentar, dan juga share yang dengan bahasa yang singkat, jelas, dan juga profesional pendengar. Penguatan keamanan akun juga turut menjadi perhatian utama. Seluruh akun resmi diwajibkan mengaktifkan verifikasi 2 langkah serta menggunakan alamat email dan nomor telepon dinas sebagai akses login guna mempermudah pengelolaan ketika terjadi pergantian personel. Selain itu, setiap akun media sosial resmi juga hanya dapat dikelola oleh maksimal 2 personel yang telah ditunjuk dengan akses terbatas kepada admin dan kepala satuan kerja. Kemudian seluruh satker yang didorong segera mengajukan verifikasi akun atau tanda centang biru pada platform media sosial resmi masing-masing. Nah, dalam meningkatkan kualitas publikasi, tentunya setiap satker diwajibkan memiliki verifikator yang juga bertugas meneliti kelayakan setiap konten sebelum dipublikasikan, terutama foto dan juga materi visual. Tugas tersebut itu dapat dijalankan oleh PPID maupun personel yang memiliki kompetensi di bidang kehumasan. Kombes Polisi Lis Christian juga menambahkan bahwa setiap satker juga diminta segera menyusun surat perintah tentang pengelolaan akun media sosial resmi yang memuat penunjukan admin dan juga verifikator. Pembaruan data akun media sosial resmi juga turut menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola administrasi. Nah, pendengar, melalui penguatan tata kelola tersebut, media sosial resmi Polda Sulawesi Tenggara dan seluruh satker itu diharapkan mampu menyajikan informasi yang akurat, edukatif, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri, pendengar.

0: Ada saya lihat berita, ada anak sekolah tertangkap gara-gara pakai narkoba. Padahal tuh prestasinya bagus, Ji.
1: Yodi, ngerinya, Pak. Padahal awalnya mungkin cuma penasaran atau ikut-ikutan, Ji.
0: Kadang begitu tuh. Kalau lagi nongkrong di luar, suka ada yang tawar kita hal-hal aneh. Bagaimana, Di? Caranya biar kita enggak gampang tergoda?
1: Kalau menurutku, kita harus tegas sama diri sendirilah. Pas ditawari, langsung bilang tidak tanpa ragu. Biar Midi bilang gak asik lah, karena teman yang baik gak akan paksa kita merusak diri.
0: Masalahnya tuh, ada yang suka bilangin kita cemen kalau gak mau coba. Itu yang suka bikin kita jengkel.
1: Justru itu ujiannya. Kita harus punya pendirian lah. Orang yang berani bilang tidak buat hal buruk itu lebih keren daripada ikut-ikutan tren yang menyesatkan.
0: Mending kita fokus olahraga saja. Badan kita jadi sehat, waktu luang juga terisi buat hal positif. Jangan sampai rasa penasaran membunuh masa depan kita.
1: Pastinya. Ayo kita ke lapangan lah. Kebetulan ada yang ngajak bertanding.
2: Ayo, tetapkan pendirianmu. Lakukan aktivitas positif dan tolak dengan tegas penawaran narkoba. War on Drugs for Humanity. Iklan ini di

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Dan pendengar, jelang tanda waktu pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah, kita jelang warta berita sentral di Pro 3 Jakarta. Terus bersama dengan kami. Saat

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Negara kita memiliki suatu warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita. Warisan itu adalah politik luar negeri yang non-blok, non-aligned.
2: Jumlah siswa yang mengikuti MPLS ini ada sebanyak total 333 dari 4 kabupaten.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali sikap politik luar negeri Indonesia yang tidak memihak blok. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS telah dimulai di sejumlah sekolah rakyat. WHO menyatakan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai darurat kesehatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali bahwa Indonesia menganut paham politik luar negeri yang tidak memihak blok ataupun negara tertentu atau blok manapun, sehingga Indonesia diterima di berbagai negara. Laporan selengkapnya disampaikan berikut ini oleh reporter kami Sugandi Avandi.
3: Terhormat Bapak Presiden, dengan hormat dilaporkan kepada
4: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Presiden Korea Selatan pernah meminta agar Indonesia menjadi penghubung dengan Korea Utara sehingga ada dialog. Permintaan pemerintah Korea disampaikan saat lautan Presiden Prabowo Subianto ke Korea Selatan beberapa waktu lalu. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia memiliki sikap tegas, yakni ingin menjadi tetangga yang baik, sikap politik Indonesia bebas aktif dan tidak memihak blok atau negara tertentu, membuat Indonesia diterima di negara manapun. Indonesia memiliki hubungan baik dengan Amerika Serikat, tetapi Indonesia menghormati Tiongkok. Sikap netral Indonesia merupakan warisan dari pendiri bangsa yang harus disyukuri.
1: Negara kita memiliki suatu warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita. Warisan itu adalah politik luar negeri yang non-block, non-aligned, yaitu kita tidak ingin bergabung dengan blok pakta militer apapun. Ini yang juga membuat kita bisa diterima di mana-mana. Bahkan kunjungan saya terakhir di Korea Selatan, di Seoul, Presiden Korea Selatan, Presiden Republic of Korea, ya kan, minta kepada saya, bisa enggak saya berkunjung ke Korea Utara untuk membuka semacam dialog. Oh, saya bilang, oh, saya dengan hormat